0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Mutiara nasihat.
1: Rasulullah SAW tidak khawatir umat Islam fakir, tidak. Kata Rasulullah, mal fakru akhsha alaikum. Bukan kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian, hai umat Islam. Wa innama akhsha alaikum, justru yang aku khawatirkan apa, Bu? Antuftaha lakumud dunya, dibukakan kepada kalian kesenangan dunia. Fatanafasuha, lalu kalian berlomba-lomba mencari dunia. Kama tanafasuha, sebagaimana orang-orang Banu Israel berlomba-lomba mencari dunia. Fatuhlikukum kama ahlakatum, lalu dunia membinasakan kalian sebagaimana ya dunia telah membinasakan Banu Israel, kata Rasulullah SAW. Hati-hatilah, inilah kita hidup sekarang di dunia ini, Bu. Jadikan dunia itu sebagai wasilah menuju kehidupan akhirat.
2: Iya.
1: Jangan kita anggap bahwa dunia itu seakan-akan kita hidup di dunia selama-lamanya. Tidak mungkin.
2: Karena itulah memang setan tuh, Bu, ya. Setan itu terkadang ya mewahyukan atau mengilhamkan atau apa istilahnya ya, membisikkan di hati kita. Kamu itu seakan-akan kita bakalan hidup 1000 tahun lagi gitu, Bu. Ya, kita dijadikan selalu lupa dengan kehidupan akhirat. Kita dijadikan selalu apa sibuk dengan syahwat. Ya, ibu-ibu sekalian.
1: Walaupun memang bukan berarti kita berpaling dari dunia, ya enggak sih, Bu, ya.
2: Kita tetap mencari dunia, silahkan.
1: Tapi ingat, jadikan dunia itu sebagai apa? Ya, sebagai ladang menuju kehidupan apa? Akhirat kita.
2: Ya.
1: Jangan sampai kita lebih merasa tenteram dengan dunia kita, Bu. Jangan.
2: Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingkari orang-orang seperti itu, Bu. Ya. Allah berfirman, "Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati dunya wa tma'annu biha wal ladzina hum 'anil akhirati ghafilun." Ya.
1: Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan ayat dapat pertemuan dengan kami,
2: dan mereka lebih ridho dengan kehidupan dunia
1: dan lebih merasa tenang dengan kehidupan dunia,
2: dan orang-orang yang lalai dari ayat-ayat kami, ya,
1: mereka itu api neraka tempatnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ibu, ya, kita di dunia ini jangan merasa tenteram bahwa saya ini seakan-akan bakalan masuk surga. Belum tentu. Ya, justru dengan dunia kita yang ada ini, Bu, kita harusnya takut ini, Bu, ya.
2: Takutnya kenapa, Bu? Kira-kira hisabnya nanti di hari kiamat gimana, ya? Ibu pernah mikir nggak, Bu? Sekali aja, Bu. Coba ibu buka lemari pakaian. Kemudian ibu lihat pakaian-pakaian ibu. Setiap pakaian ditanya sama Allah. Itu pakaian beli di mana, buat apa? Waduh, bayang nggak, Bu? Ibu buka ya lemari sepatu ibu. Setiap sepatu ditanya sama Allah, itu sepatu dari mana dan buat apa?
1: Ibu lihat barang-barang yang ada di rumah ibu ini, Bu, ya tanya kepada diri kita sendiri. Saya kira-kira bisa menjawab di hadapan Allah apa, ya? Ini semua akan ditanya. Makanya dunia itu, Bu, halalnya hisab, haramnya adab. Dunia itu halalnya apa? Hisab. Haramnya apa? Adab.
2: Subhanallah, ibu-ibu sekalian. Maka dari itulah, oleh karena itulah, ibu-ibu sekalian, kita sebagai seorang mukmin jangan merasa betah di dunia.
1: Kita merasa lebih betah ketika kita bermunajat dengan Allah. Kita lebih merasa tenang dan tenteram hati kita ketika kita membaca kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala.
2: Iya.
1: Iya. Kata Sahal bin Abdillah At-Tusturi, seorang mukmin tuh hatinya bagaikan ikan yang selalu dia merasa tenteram dengan adanya air.
2: Kalau ia yang lepas dari air, wah, kelepek-kelepek tuh, Bu.
1: Demikian pula hati seorang mukmin,
2: kata Syekh Sahal bin Abdillah.
1: Ia tidak akan pernah tentram tanpa zikir. Kalau sudah lepas dari zikir, kelepek-kelepek hatinya, kepanasan. Gak tentram hidupnya. Gak tenang hatinya.
2: Ya,
1: ia kembali ingin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah seorang mukmin, ibu-ibu sekalian.
2: Nah, ibu-ibu,
1: sudahkah kita menyadari tentang kehakikat kehidupan dunia ini?
2: Sadar, Ustaz. Alhamdulillah. Saya tahu ya, dunia itu sementara.
1: Baik, kalau kita sudah sadar, kalau begitu apa yang harus kita lakukan, ibu?
2: Ya.
1: Apakah berarti saya harus jadi orang miskin?
2: Tidak.
1: Apakah berarti saya tidak boleh mencari kekayaan? Silakan. Diperintahkan. Bahkan banyak sahabat yang kaya raya, alhamdulillah. Namun tentunya kita jadikan kekayaan-kekayaan, harta-harta kita itu untuk mendulang pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala.
2: Ya.
1: Kita berusaha harta kita ini bisa bernilai pahala, gimana ya caranya? Begitu seorang mukmin, ibu. Kalau mereka, orang-orang barat yang tidak beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, moto mereka apa? The time is money. Yang namanya waktu itu katanya uang. Kita orang muslim mengatakan apa? Waktu itu pahala.
2: Kita ingin dapat pahala dalam setiap kegiatan kita. Iya, bahkan seorang mukmin itu berpindah dari satu ibadah ke ibadah yang lainnya.
1: Ibu-ibu sekalian, inilah dunia yang Allah ciptakan untuk kita. Kata Rasulullah SAW, ad-dunya mal'un wa mal'unun man fiha illa dzikrullah wa mawalah. Dunia itu terlaknat dan terlaknat yang ada padanya kecuali zikir kepada Allah atau yang sama dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Nah, ibu-ibu sekalian, ini dunia. Sekarang akhirat. Gimana ya akhirat? Wah, jangan tanya deh, Bu, akhirat, Bu. Akhirat itu, Bu, ya waktunya itu tak terhingga, Ibu. Kita hidup di dunia berapa tahun, Bu?
1: Paling 60 tahun. Paling 70 tahun, 80 tahun.
2: Ya, jarang yang 100 di zaman sekarang nih.
1: Iya. Kita tidak akan hidup di dunia ini 1000 tahun kan? Tidak. Tidak akan hidup juga 500 tahun? Tidak. Sekarang ibu, satu harinya di sisi Allah berapa ribu tahunnya manusia sih, Bu? Allah mengatakan, wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya satu harinya di sisi Allah itu sama dengan 1000 tahun yang kalian hitung, wahai manusia. Berarti 24 jamnya Allah itu sama dengan 1000 tahunnya manusia. Kalau kita bikin secara matematika, ya. Berarti kalau misalnya umur kita ini 60 tahun atau 70 tahun, berarti kalau 70 tahun di sisi Allah berapa jamnya Allah, Bu?
2: Kalau 24 jamnya Allah sama dengan 1000 tahun.
1: Berarti kalau 60 tahun berapa jam?
2: Paling 1,5 jam.
1: 1,5 jam kita hidup di dunia. Masya Allah. Sebentar sekali. Sangat singkat sekali. Bahkan di hari kiamat orang-orang kafir ketika ditanya, berapa tahun kalian tinggal di dunia? Apa kata mereka? Yaum, au ba'du yaum. Sehari atau setengah hari saja, ya Allah. Sebentar ternyata, ibu-ibu sekalian. Akankah kita, ya, banting tulang mencari yang 1,5 jam lalu kita kemudian lupakan akhirat yang akan terus menerus lama-lamanya tak terhingga, bayangkan.
2: Ya, dalam kehidupan akhirat, ibu-ibu sekalian,
1: semua kekal. Yang di surga kekal, yang di neraka kekal. Kesenangan dunia, kesenangan surga tidak didahului oleh kesusahan. Kesenangan surga tidak diwarnai oleh kesedihan. Di surga itu tidak ada orang sedih, Bu, enggak ada. Di surga enggak ada orang galau, Bu, enggak ada. Di surga juga enggak ada orang yang apa sakit, enggak ada.
2: Ya. Setiap Jumat semakin cantik, semakin ganteng. Ya, kata Rasulullah SAW, Sesungguhnya penduduk surga itu mengunjungi pasar di setiap hari Jumatnya. Jadi di pasar itu ada pasar Jumat namanya, Bu. Iya, kalau di Jakarta ada pasar Jumat. Maksudnya bahwa nanti penduduk surga itu pergi ke pasar itu di hari Jumat. Tapi cuma laki-lakinya aja, kalau perempuannya mah bidadari-bidadarinya disuruh di rumah aja. Maka ketika mereka berkumpul di pasar surga, kata Rasulullah SAW, ya, maka akan menghembuslah angin dari arah utara, lalu menerpa wajah-wajah mereka dan pakaian-pakaian mereka. Lalu kemudian wajah mereka semakin ganteng, Bu. Pakaiannya semakin indah dan harum, ya. Kemudian ketika mereka pulang ke rumahnya, istrinya berkata, ya, engkau pulang dalam keadaan semakin ganteng. Kata suaminya, engkau pun juga setelah kami tinggalkan kok malah tambah cantik, Masya Allah. Penduduk surga tidak pernah peot, enggak pernah. Makanya ketika ada orang tua renta datang ke Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, doakan saya masuk surga, ya Rasul. Kata Rasulullah, inna fil la yadkhul jannata ajuz. Di surga itu enggak ada orang tua renta, ya. Maka si orang tua ini menangis. Kemudian Rasulullah memberitahu kepada orang tua ini, di surga itu semuanya jadi muda kembali. Enggak ada yang tua renta. Subhanallah. Maka orang yang masuk surga yan'am, dia akan terus-menerus dalam kenikmatan, wala yab'as, tak akan pernah susah selama-lamanya. Iya. Selalu sehat, tak akan pernah sakit selamanya. Selalu tersenyum dan tertawa, tak akan pernah menangis selama-lamanya. Iya. Rumah-rumah di surga apalagi, Bu. Kalau di dunia rumahnya paling banter dari batako atau batu bata atau batu apalagi itu yang iya. Enggak ada kayaknya di dunia ini ada orang yang membangun rumahnya dari emas. Temboknya emas, tiangnya emas, semuanya emas. Masya Allah, Bu. Iya. Sementara di surga kata Rasulullah SAW apa? Labinatuha dhahab wa fiddah. Rasulullah pernah ditanya, "Hai Rasulullah, sifatkan kepada kami tentang rumah di surga." Kata Rasulullah, "Batu batanya terbuat dari emas dan perak." Iya. Kalau di dunia, Ibu, dicat. Kalau dicat paling yang paling bagus apa sih cat yang apa, Bang? Kalau cat yang paling bagus apa, Bang? Macam-macam ya. Ada jotun. Iya. Iya. Kalau di akhirat catnya apa, Bu? Tahu nggak, Bu? Iya. Kata Rasulullah SAW, wamila tuhal misk. Dicat itu dengan misik yang sangat wangi sekali. Bayangkan ya, di surga itu misik minyak kasturi itu jadi cat tembok. Ibu-ibu tahu kerikil-kerikil yang ada di depan rumah di surga itu terbuat dari apa, Ibu? Iya. Kata Rasulullah SAW, wahasba wahlu'lu. Iya. Adapun kerikil-kerikilnya itu adalah intan mutiara, intan permata. Itu menjadi kerikil-kerikil di rumah kita, di dalam surga. Masya Allah, luar biasa deh, Bu. Keindahan surga itu Masya Allah gak bisa dibayangin sama apa namanya, ya pikiran kita, Ibu. Subhanallah, kehidupan di surga. Rasulullah SAW pernah suatu ketika sedang sholat kusuf, Ibu. Dan hadisnya sahih dari Imam Muslim, Nasa'i dan yang lainnya. Dan demikian pula Abu Daud meriwayatkan dalam sunannya bahwa Rasulullah SAW sedang sholat kusuf. Kemudian tiba-tiba ketika sedang sholat itu Rasulullah SAW loncat seakan-akan mau mengambil sesuatu begitu. Kemudian setelah itu Rasulullah loncat lagi ke belakang. Setelah selesai sholat, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya tadi engkau melakukan perbuatan yang aneh, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, apa itu? Kata para sahabat, tadi engkau dalam sholat merompat, seakan-akan mengambil sesuatu. Kata Rasulullah, tadi aku sedang sholat diperlihatkan oleh Allah surga. Dan diperlihatkan kepadaku sebuah pohon anggur. Dan aku melihat setangkai anggur.
1: Lalu aku loncat ingin memetiknya, kata Rasulullah.
2: Demi Allah, kalau aku berhasil memetiknya, kalian akan memakannya sampai hari kiamat. Bayangkan, Bu, ya.
1: Setangkai anggurnya surga bisa dimakan oleh manusia seluruh dunia sampai hari kiamat.
2: Allahu Akbar.

0: Soal jawab.
1: Ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak.
1: Ini dari Hersan Ujan Mas Morenin.
2: Iya.
0: Silakan, Pak.
2: Silakan, Pak.
1: Masalah hewan kurban.
2: Iya.
1: Yang sering di Indonesia ini hewan kurban kan kambing dan sapi.
2: Iya, betul.
1: Bagaimana kalau hewan kurban itu kerbau?
2: Ah, kerbau.
1: Udah. Kemudian ada ini enggak bacaan khusus untuk penyembelihan hewan kurban itu?
2: Iya. Sudah cukup, Pak? Itu udah kayaknya cukup ya. Insyaallah.
0: Hersan di Muara Enim misalnya, Sumatera Selatan.
2: Oh, Muara Enim tadi.
0: Iya.
2: Oke, para ulama menyebutkan sapi itu masuk adalah kerbau. Tapi banteng ini ada ikhtilaf di antara para ulama ya. Nyembelih banteng ini ya. Intinya dibolehkan. Karena kerbau itu termasuk hewan ternak, al-an'am. Ya. Dengan demikian silakan sapi atau kerbau dan itu sah dua-duanya insyaallah. Ada lagi? Tentang doa. Tadi Rasulullah SAW membaca bismillah Allahu Akbar, Allahumma taqabbal an Muhammad, kalau Nabi Muhammad berarti kalau kita Allahumma taqabbal minna ya wa min ahli baitina. Itu insyaallah ya Allah, terimalah dari kami dan dari keluarga kami. Itu bacaannya. Jadi bismillah Allahu Akbar, Allahumma taqabbal minni wa an ahli baiti atau minna wa an ahli baitina. Itu doa bagi orang yang menyembelih kurban ya. Terus takbir Allahu Akbar ya. Itu bismillah Allahu Akbar. Demikian saya kira cukup.
3: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pembicaraan kita berkaitan dengan hikmah dan manfaat di balik syariat haji. Bahwasanya haji di antara faedahnya dan manfaat yang didapatkannya adalah pendidikan yang berkaitan dengan jiwa manusia, jiwa seorang mukmin. Di antara pendidikan tazkiyatun nafas yang didapatkan dari ibadah haji yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, munculnya keterikatan yang hakiki seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya. Sungguh ibadah haji telah menyatukan kaum mukminin di tempat yang sama, dengan kiblat yang sama, dengan nabi yang sama, dan dengan sesembahan yang sama, dan dengan pakaian yang sama, dan dengan perasaan yang sama. Itulah diantaranya yang dirasakan ketika para jamaah haji sedang wukuf di Arafah. Mereka bagaimana dengan ikatan yang sangat mendasar, ikatan akidah seorang mukmin. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu du'a du'a'u yaumil Arafah wa khairu ma qultu ana wa nabiyyun la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebaik-baik doa adalah doa yang dilantunkan pada yaumul Arafah, dan sebaik-baik yang aku katakan dan menjadi perkataan semua para nabiullah alaihi salatu wasalam adalah ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan ini merupakan kalimat tauhid, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah semata, yang tidak ada sekutu bagi Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah mampu atas segala sesuatunya. Para pemirsa yang rahmati Allah, inilah sungguhnya ikatan yang hakiki yang menyatukan di antara kaum mukminin, di antara kaum muslimin, adalah akidah yang sangat mendasar, akidah tauhid la ilaha illallah, akidah Muhammad Rasulullah. Inilah hakikat ikatan seorang mukmin satu dengan yang lainnya, yang dengannya dia berkumpul di tempat yang sama, yang dengannya dia menyembah sembahan yang sama, yang dengannya dia bernabikan dengan nabi yang sama, yang dengannya dia berkiblatkan dengan kiblat yang satu, dan dengannya maka dia pun berjalan di atas kitab yang sama, yakni kitab Allah. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikanlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan ikatan di antara kaum mukminin dengan ikatan yang sangat mendasar ini. Ikatan la ilaha illallah. Ikatan keimanan, ikatan akidah, dan ikatan kesamaan mereka untuk tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan akidah yang sangat mendasar ini menjadi ikatan antara penduduk bumi yang beriman dengan penduduk langit dari kalangan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Perhatikanlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang para malaikat yang ada di langit, yang menyangga arsy dan yang ada di sekitar Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Para malaikat yang menyangga arsy dan para malaikat yang ada di sekeliling Allah Subhanahu wa taala, maka yang ada di sekeliling arsy, maka mereka mensucikan Allah Subhanahu wa taala disertai dengan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mengimani Allah Subhanahu wa taala, dan mereka memohonkan ampun untuk kaum mukminin. Lihat bagaimana para malaikat Allah Subhanahu wa taala, mereka di antaranya ditegakkan di atas dasar mereka mensucikan Allah, sebagaimana kaum mukminin juga mensucikan Allah Subhanahu wa taala, dan para malaikat memuji Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita kaum mukminin memuji Allah Subhanahu wa taala, dan para malaikat mereka mengimani Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kaum mukminin mengimani Allah Subhanahu wa taala. Lalu di antara bentuk ikatan antara malaikat dengan kaum mukminin, wa yastaghfiruna lilladzina amanu, mereka memohonkan ampun untuk kaum mukminin. Mereka katakan, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman. Ya Rab, dengan luasnya rahmatmu dan ilmumu, rahmat Allah meliputi seluas ilmu Allah Subhanahu wa taala, sehingga rahmat Allah rahmat yang tidak terbatas, sangat luas. Wasi'ta rahmatan kulla syai'in wa ilman. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman. Malaikat ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan malaikat bertawasul kepada Allah dengan menunjukkan tentang luasnya rahmat Allah dan tentang ilmu dalamnya ilmu Allah dan meratanya ilmu Allah dan cakupan ilmu Allah yang meliputi segala sesuatunya. Dan ini adalah merupakan bentuk tawasul dalam berdoa. Kemudian di antara doa malaikat yang ditujukan kepada kaum mukminin, faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka waqihim adzabal jahim. Ya Rab, ampunilah orang-orang yang mereka bertaubat kepadamu, ampunilah orang-orang yang mereka mengikuti jalanmu, dan jagalah mereka dari azab neraka jahim. Rabbana wa adkhilhum jannati adnil lati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa aswajihim wa dhurriyatihim. Ya Rab, dan masukkan mereka ke dalam surga Aden bersama dengan orang-orang saleh dari kalangan bapak mereka, istri mereka, anak keturunan mereka. Waqihim sayyi'at, dan jagalah mereka dari keburukan-keburukan. Wa man taqis sayyi'at, dan barang siapa yang pada hari itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari keburukan-keburukan. Wa man taqis sayyi'ati yawma idin faqad rahimtah, maka sungguh dia telah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wadhalika huwal fawzul azim, dan yang seperti itu merupakan keutamaan, merupakan keberhasilan, kesuksesan, kebahagiaan yang sangat besar. Para pemirsa yang rahmati Allah, coba renungkan tentang ayat yang telah disebutkan Allah, bagaimana doa malaikat untuk kaum mukminin yang karena iman mereka, karena mereka berla ilaha illallah, karena mereka beriman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka para malaikat mendoakan untuk kaum mukminin, orang-orang yang mereka bertaubat kepada Allah, orang-orang yang mereka menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mereka ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka diampunkan Allah, agar mereka dimasukkan ke dalam jannah, agar mereka dijaga dari jahanam. Ini doa-doa yang masya Allah sangat luar biasa, sangat agung. Doa-doa yang merupakan tanda bukti kecintaan para malaikat kepada kaum mukminin. Dan inilah ikatan yang hakiki, ikatan antar kaum mukminin. Dan doa ini dilantunkan di dunia, dan persahabatan yang dibangun di atas iman akan berlanjut sampai ke akhirat kelak. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak di antara yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk di antaranya berkaitan dengan doa-doa, bagaimana agar kita benar-benar disatukan ikatan kita dengan ikatan iman, dengan ikatan akidah, ikatan la ilaha illallah. Di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma aslih dhata bainina wa alif baina qulubina wahdina subulas salam wa akhrijna minadh-dhulumati ila nur. Allahumma aslih dhata bainina, ya Allah, perbaikilah selalu hubungan di antara kami kaum mukminin. Wa alif baina qulubina, dan satukan hati-hati kami, hati-hati di antara kaum mukminin. Wahdina subulal salam, dan tunjukilah kami ke jalan keselamatan, jalan-jalan keselamatan, jalan-jalan Islam, jalan-jalan kebaikan. Wa akhrisna minadh-dhulumati ila nur, dan keluarkan kami dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah hakikat ikatan yang hakiki di antara kaum mukminin. Sehingga bagaimana dalam banyak hal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar kita benar-benar mengingat kesatuan-kesatuan di atas iman ini. Sebagaimana di antara khutbah yang Nabi sampaikan, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna rabbakum ta'ala wahidun, sesungguhnya Rabb kalian, sesembahan kalian adalah hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna abakum wahidun, dan sungguhnya ayah kalian, kakek moyang kalian ada satu, yaitu Adam. Wa antum banu Adam, dan kalian adalah merupakan anak-anak Adam. Wa Adam min turab, dan Adam adalah dari tanah. Maka yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita agar jangan sampai di antara kita ada kesombongan satu dengan yang lainnya. Agar jangan sampai di antara kita merasa lebih tinggi daripada yang lainnya. Maka Nabi tegaskan di antaranya, ala walal fadla lil arab ala ajam wala aswat ala ahmar illa bitaqwa. Dan ketahuilah semuanya, tidak ada keutamaan antara arab dengan ajam, tidak ada keutamaan antara yang hitam dengan yang merah, kecuali keutamaan itu adalah dengan ketakwaan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum, sungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian Nabi mendidik kita bagaimana kita betul-betul diupayakan dan berangkat dari manasik haji yang dia merasakan dengan perasaan yang sama, dengan pakaian yang sama, di tempat yang sama, dengan kiblat yang sama, dengan Rabb yang mereka sembah yang sama, dan mereka dengan tujuan datang ke Baitullah dengan tujuan yang sama. Ini semuanya akan menyatukan perasaan, menyatukan jiwa, dan bahkan menyatukan fisik kaum muslimin yang mereka bersama-sama di satu tempat, mereka bersama-sama dengan satu hati yang sama, tujuan yang sama, Mereka sama-sama dengan ikatan iman yang sama, ikatan la ilaha illallah, ikatan yang hakiki, sehingga bukanlah ikatan di antara kaum mukminin, ikatan duniawi, ikatan profesi, ikatan status sosial, ikatan-ikatan asabiyah, jahiliyah yang telah dibuang, yang telah dihancurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan innallaha adhaba ankum ubayyatal jahiliyah wa fakhraha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menghilangkan, telah melenyapkan dari kalian kebanggaan jahiliyah dan berbangga-banggaan dengan kakek moyang kalian. Sehingga Nabi ingin menanamkan bagaimana seorang muslim dia berlomba-lomba untuk menjadi orang utama dengan ketakwaan mereka, dan bukan mereka berbangga dengan ayah mereka, dengan negara mereka, dengan warna kulit mereka, dan dengan apa yang ada pada dunia mereka. Dan Nabi katakan wa uhiya ilayya, dan telah diwahyukan kepadaku antawadhu, agar kalian untuk saling tawadhu hatta la yabkharu ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin, sehingga tidak ada orang mereka berbangga satu dengan yang lainnya, dan tidak ada orang mereka mendzalimi, curang satu dengan yang lainnya. Hendaknya mereka berlomba untuk menjadi orang yang merasakan perasaan yang sama di antara kaum mukminin, dan tidaklah mereka berbangga kecuali dengan ketakwaan yang ada pada mereka. Maka sungguh kaum muslimin, ketahuilah, satu di antara masalah besar yang menimpa umat ini adalah mereka tidak bersatunya kaum muslimin, yang Allah Subhanahu wa taala katakan ini wala tanazau, janganlah kalian saling berselisih, saling bertikai, fatafshalu wa tadhhabu rihukum, kalian akan gagal dan kalian akan mengalami kekalahan, kalian akan hilang kekuatan, kalian akan mengalami kekalahan disebabkan kalian tanazuk, kalian berselisih. Maka anti'ullaha war rasulah, taatilah Allah dan Rasulnya. Sehingga pokok pangkal kesatuan kaum mukminin adalah pada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dan hendaknya apabila telah memiliki tekad mentaati Allah dan Rasulnya, maka lenyapkan, hilangkan segala jahiliyah yang akan memecah belah di antara kaum mukminin, yang perpecahan di antara kaum muslimin hanya akan mengantarkan kepada sikap, kepada keadaan dia gagal memperoleh apa yang dia inginkan, dan dia akan kalah dalam medan pertempuran. Ini yang dinasihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita pun bisa mengambil faedah dari nasihat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan telah diajarkan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, zahiran wa batinan, secara zahir maupun secara batin, sehingga betul-betul jasad kita menyatu di satu tempat, di satu wilayah, dan hati kita pun juga demikian pula. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan persaudaraan di antara kaum muslimin tegak di atas iman mereka, karena ini akan langgeng sampai hari kiamat kelak. Al akhilau yauma idzin ba'dhum li ba'dhin adun audun illa al muttaqin. Sungguhnya orang-orang yang mereka berkawan akrab di dunia, di akhirat akan berubah menjadi sebuah permusuhan, kecuali orang yang mereka menegakkan persahabatan mereka di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan Allah memberikan taufik yang kepada kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Soal jawab.
3: Halo, assalamualaikum Pak Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Bapak?
3: Dari Ahmad Fahlevi di Palembang.
4: Ahlan wa sahlan Pak Ahmad Fahlevi di Palembang. Silakan ke pertanyaannya.
3: Ini saya mau tanya nih Pak Ustaz.
4: Silakan.
3: Ini masalah ini apa, tata cara pemotongan hewan ini Pak Ustaz. Pemotongan hewan. Ya, sebab saya tanya sama ustadz-ustadz itu kadang-kadang versinya beda-beda Pak Ustadz. Jadi mohon penjelasannya yang syar'i Pak Ustadz.
4: Baik.
3: Ya, terima kasih Pak Fahlevi. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fahlevi atas interaksi dan pertanyaannya. Silakan Ustaz.
2: Ya, untuk ini sebenarnya di luar tema, kan, tetapi tidak mengapa. Maka untuk menyembelih hewan, entah itu hewan kurban seperti kambing, sapi ataupun onta, atau menyembelih hewan-hewan yang lain seperti hewan ayam, bebek atau yang semisalnya yang disembelih, maka secara umum dia harus berbuat baik dalam penyembelihannya. Harus berbuat baik dalam penyembelihannya, itu secara umum. Karena berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dan yang lainnya, dan juga hadis riwayat Imam Muslim, innallaha katabal ihsana ala kulli syai', sesungguhnya Allah telah mewajibkan untuk berbuat baik dalam setiap hal. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah, jika kamu membunuh maka perbaikilah bunuhanmu. Wa idza dzabhtum fa ahsinuz dzibha atau dzabha, jika kalian menyembelih maka perbaikilah dalam penyembelihan. Jadi intinya ketika kita menyembelih berbuat baik dalam penyembelihan. Nah nanti permasalahan perbuatan baik dalam penyembelihan itu ada beberapa hal. Di antaranya satu disebutkan dalam hadis yang sama, wal yuhidda ahadukum syafratahu wal falyurih dzabihatahu, yaitu dia menajamkan pisaunya agar ya ketika menyembelih kita dapat berbuat baik dalam hewan sembelihan kita. Kalau pisaunya tumpul maka kita tidak berbuat baik dalam penyembelihan kita, akan menyakiti. Kalau pisaunya tajam maka akan tidak menyakiti hewan sembelihan kita. Itu satu. Yang kedua yaitu fal yurih dzabihatahu, yaitu hendaklah dia segerakan menyembelihnya. Jangan lambat-lambat, misalkan seret, lambat-lambat, tidak, tapi dia segerakan. Disinilah sebagian orang kadang-kadang mengatakan bahwa ketika menyembelih tidak boleh diangkat. Sebenarnya tidak seperti itu juga, akan tetapi hendaknya dia bersegera menyegerakan sembelihannya agar tidak terlalu menyakiti hewan yang disembelih. Yang ketiga yaitu tidak boleh menyembelih di hadapan hewan lainnya, kawan lainnya, apalagi sampai ditakut-takutin, ente nanti ke kiri nih, saya mau potong. Itu nggak boleh, ya. Nanti hewan yang lain dia akan takut. Nah, yang keempat, yaitu disunahkan untuk menghadap kiblat. Ya, disunahkan untuk menghadap kiblat. Ataupun termasuk adab adalah menghadap kiblat. Yang kelima, yaitu menyebut dengan ucapan bismillah. Ya, karena setiap sembelihan yang tidak diucapkan bismillah maka dia adalah bangkai yang tidak halal dimakan oleh seorang muslim. Ya. Kemudian kalau yang keenam, kalau kambing atau sapi, maka seorang yang menyembelih dia meletakkan kakinya di bagian sini, kepala ya, bagian kanan dari sapi atau kambing tersebut. Sebagaimana dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian kalau untuk unta itu dengan cara nahar. Nahar adalah kita mengikat kaki kiri, kemudian setelah itu kita sembelih hewan unta di bukan di lehernya, akan tetapi di bagian leher, antara leher dengan dada, disembelihlah di situ. Ya, ini menunjukkan tata cara penyembelihan onta beda dengan kambing atau sapi. Nah, itu beberapa adab yang bisa dipakai ketika menyembelih. Wallahu a'lam.
0: Tahukah Anda?
5: Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar seiman yang dimuliakan oleh Allah Nah, sekarang kita ingin mengetahui keistimewaan, keutamaan orang yang menunaikan ibadah haji. Sebelum ini, saya ingin cerita. Saya beberapa hari yang lalu menyebarkan sebuah tulisan yang di situ saya nulis tentang keutamaan-keutamaan orang yang menunaikan ibadah haji. Saya tulis beberapa, ada 11 keutamaan. Ada orang yang baca tulisan saya, dia komentar. Jadi kalau seperti saya, tempatnya di neraka dong. Kenapa? Karena saya orang kere, miskin, nggak mungkin menunaikan ibadah haji. Tidak akan mendapatkan keistimewaan yang luar biasa dari 11 keistimewaan tersebut. Coba lihat, bagaimana dia benar-benar terenyuh hatinya dengan keistimewaan amal ibadah haji tersebut. Dan tentu jawabannya sangatlah mudah, bahwasanya ketika Anda tidak diluaskan rezeki Anda oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak wajib bagi Anda untuk menunaikan ibadah haji. Ketika Anda tidak sanggup, tidak wajib untuk menunaikan ibadah haji, dan tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan insyaallah dengan izin Allah dimasukkan oleh Allah ke dalam surga dengan amal-amal ibadah lainnya, mungkin lebih luar biasa, lebih tinggi daripada orang yang menunaikan ibadah haji. Jawabannya sangat mudah. Tetapi yang ingin saya ambil petik dari cerita ini adalah bagaimana orang tersebut sangat merasa rugi ketika dia terpampang di depannya 11 keistimewaan amal ibadah haji. Makanya coba kalau nanti di lapangan ketika pelaksanaan ibadah haji terdapat, mungkin tidak ada yang lancar-lancar amat, ya. Ada yang dikibulun-kibulun sedikit gitu ya. Di Mina katanya ada tenda, ternyata nggak ada tenda, ya. Kemudian katanya ada bimbingan, ternyata dibiarkan saja. Katanya ada air, padahal nggak mak. Saya pernah ketemu dengan teman tahun kemarin, wajahnya merah. Ada orangnya di sini, wajahnya merah, hidungnya mampet, kemudian mulutnya batuk, pakai peci hitam, matanya sayup gitu. Assalamualaikum Ustaz, antum kenapa ya akhi? Waduh, kita ini sama panitia dibuang Ustaz, di kamar sudah orang merokok full, bukan full AC, full asap. Ya, nah ini hati-hati. Saya nasihatkan sekali lagi yang ingin membantu saudaranya berhaji bersama-sama, ya jangan sampai tidak resmi, kemudian jangan sampai memzalimi orang. Karena permasalahannya bukan hanya keuntungan duniawi semata. Anda untung sekian puluh ribu real, tetapi didoakan orang terlaknat, bagaimana? Ya, hati-hati ya para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita menunaikan amal ibadah haji seperti itu, ingat, setiap amalan pasti ada rintangannya. Dan itu sudah yang dinyatakan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim, "Huffatil jannatu bil makari." Surga itu diliputi dengan sesuatu yang dibenci. Artinya apa? Kita melewati yang kita benci itu, berwudu harus sempurna meskipun dalam keadaan musim dingin. Benci kita, susah bagi kita, tapi kita lewati, pasti di belakangnya ada apa? Ada surga dan kebaikan, nikmat, anugerah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga nanti ketika mengerjakan amal ibadah haji, mungkin tidak lancar, saya berdoa mudah-mudahan lancar ya, dan dimudahkan oleh Allah, dan akhirnya pulang mendapatkan haji mabrur ya. Mungkin tidak lancar, maka ingat keistimewaan-keistimewaan ini, dia akan tambah semangat. Yang saya cari bukan itu kok. Yang saya cari bukan penginapan kok. Yang saya cari bukan tempat mandi, tapi ingat, yang saya cari adalah 1 2 3 4 5 ini. Tapi ini bukan alasan yang mengadakan amalan ibadah haji untuk semena-mena terhadap kawan-kawannya. Ya. Ente itu kan nyarinya haji mabrur, masa nyari kamar di sini. Enggak benar juga. Kita butuh fit di dalam amal ibadah. Tidak ingin kita sakit dan tidak ingin kita sengsara ketika amal ibadah tersebut, mengerjakan amal ibadah tersebut. Ya. Sekarang yang pertama, beberapa keutamaan ibadah haji. Yang pertama yaitu tidak ada balasan bagi haji mabrur kecuali surga. Ya, tidak ada balasan bagi haji yang mabrur kecuali surga. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat beliau, riwayatnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah." Haji yang mabrur tidak ada pahalanya bagi dia kecuali surga. Dan kalau sudah berbicara masalah surga, luar biasa. Yang ada hanya kata-kata Masya Allah. Ya, kalau sudah berbicara masalah surga, maka Allah menjanjikan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Ini yang lagi tertipu dengan dunianya, yang seakan-akan dia masih hidup sekian tahun, sekian puluh tahun, ingat surga, tidak pernah dibetikkan oleh, tidak pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, terbetik di dalam hati. Ada orang planning, saya sekian tahun lagi Ustaz, saya begini, saya nanti begini, anak-anak saya begini, tak besok matiin deh. Ya, yang ada setelah itu hanya pertanyaan, yang ada setelah itu hanya surga dan neraka. Surga tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terbetik oleh hati. Betikan saja apa yang Anda ingin betikan dari nikmat-nikmat yang Anda ingin rasakan. Tidak akan pernah sama dengan apa? Surga. Kemudian makanya perhatikan haji mabrur ya. Dan Bapak Ibu, saudara-saudari, para pendengar seiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, haji yang mabrur, Imam Nawawi rahimahullah menyatakan, al-hajjul mabrur la yukhalituhu thmun. Haji yang mabrur adalah haji yang tidak dicampuri dengan satu dosa pun. Itu haji yang mabrur. Ya. Kemudian yang kedua, keistimewaan orang menunaikan ibadah haji. Haji sebagai penghapus dosa-dosa yang telah lalu, sehingga ketika dia selesai menunaikan ibadah haji, seakan dia seperti keluar dari rahim ibunya. Siapa yang tidak ingin seperti ini? Kenapa siapa yang tidak ingin? Karena kita manusia sudah disifatkan oleh Allah dengan beberapa sifat, yang dengan sifat itu kita banyak melakukan dosa. Suka berbuat zalim, suka tidak bersyukur kepada nikmat Allah. Dengan dua sifat ini saja, kita akhirnya banyak melakukan dosa. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Kullu bani Adam khata." Setiap anak Adam adalah orang-orang yang selalu melakukan kesalahan. "Wa khairul khata'in at-tawwabun." Dan sebaik-baik pelaku kesalahan adalah orang-orang yang selalu bertobat. Berarti keistimewaan yang kedua dari amal ibadah haji ini sangat kita butuhkan, yaitu dihapuskan dosa kita, karena kita enggak lepas dari dosa. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajja falam yarfuth walam yafsuq raja'a kayauma waladathu ummu atau kayaumi waladathu ummuhu." Barang siapa yang berhaji tidak berbuat rofath. Rofath itu adalah perbuatan zina atau yang sekitarnya. Apa maksud sekitarnya? Setiap syahwat yang diharamkan antara lelaki dan perempuan. Hati-hati, jaga lisan dari sekarang. Mungkin kalau kita setiap harinya kalau ngobrol sama teman-teman, pasti jurusnya antara di bawah pusar dengan di antara dua paha. Baik laki-laki ataupun perempuan, pasti jurusnya ke sana. Itu jaga nanti ketika haji, karena salah satu yang mencukur pahala haji adalah perkara ini. Orang lagi wukuf di Arafah, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia ngomongin, tadi ana lihat cemerlang banget. Ih, subhanallah. Wukuf bicarain itu. Yang lebih parah kadang-kadang bicarain istri orang. Ya, ini para ikhwah sekalian. Alat-alat elektronik yang Anda bawa ketika menunaikan ibadah haji. Wukuf di Arafah main Facebook. Alhamdulillah. Bukan diharamkan, enggak. Tetapi ya, bukankah di sana banyak-banyak hal-hal yang berbau rafas? Foto-foto perempuan, foto-foto telanjang yang tidak boleh kita lihat, baik ketika baik di luar haji apalagi ketika haji. Jauhi, hati-hati. Jaga lisan. Jaga mata. Ya, man hajja, karena Rasulullah SAW di sini menyebutkan sebuah syarat. Ingin Anda ketika pulang haji dalam keadaan dikeluarkan dari seperti dikeluarkan dari rahim ibu tanpa dosa, syaratnya ada. Berhaji tanpa berbuat rafas. Rafas perbuatan zina dan seluruh mukaddimahnya, seluruh yang berkaitan dengannya. Ya? Walam yafsuk, dan tidak berbuat fasik. Fasik itu apa? Dosa. Tidak berbuat dosa. Dan para ulama sebagian menafsirkan fasik itu adalah perbuatan dosa yang diperlihatkan. Sudah dosa diperlihatkan lagi. Sebagian lagi menafsirkan fasik itu adalah perbuatan kemungkaran seperti bertengkar, kemudian berkelahi. Nih, ingat ketika haji teriak-teriakan. Zaman saya 6 tahun yang lalu ada orang haji ingin demo. Lu haji kok demo? Apa yang didemokan ketika haji itu? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertengkar ketika haji, maka jaga kesabaran ketika menunaikan amal ibadah haji. Maka yang seperti ini akan mendapatkan raja'aka yauma waladatu ummu. Dia akan pulang sebagaimana dia dikeluarkan dari rahim ibunya. Apa maksudnya? Tanpa dosa.
0: Tahukah Anda?
6: Saudara-saudariku, pernah ada seorang yang datang kepada seorang ulama, lalu dia menanyakan, "Aku sudah 7 tahun menikah tapi belum memiliki seorang anak pun." Lalu Syekh pun menjawab dengan satu kata saja, "Perbanyaklah istighfar." Dan lihatlah setahun berikutnya, dia pun datang kepada Syekh dengan memberikan berita gembira karena istrinya sudah hamil. Pernah juga datang seorang mengadu kepada Hasanul Basri, "Hujan tak pernah turun." Lalu Hasanul Basri pun mengatakan, "Mohon ampunlah kepada Allah, beristighfarlah kalian." Datang lagi orang yang lain dengan mengadukan akan kefakirannya, maka dia pun menjawab, "Mohon ampunlah kepada Allah, beristighfarlah." Lalu datang pula seorang yang mandul kepadanya, mengadukan kalau dia tidak punya anak, maka Hasanul Basri pun menjawab, "Mohon ampunlah kepada Allah, beristighfarlah." Maka orang-orang yang hadir saat itu bertanya kepada Hasanul Basri, "Apakah pada setiap orang yang mengadu engkau hanya mengatakan

0: Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Zat yang Maha Pengampun. Maka Dia akan mengirimkan untukmu hujan yang lebat dan memperbanyak harta serta anak-anakmu, dan akan mengadakan untuk kamu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Allahu Akbar, saudaraku. Semua ini adalah baru balasan di dunia. Bagaimana pula dengan balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat? Tidakkah cukup bagi kita keutamaan istighfar sebagai pelindung mukmin dari siksaan? Padahal di dunia itu hanya ada dua perkara yang mendatangkan keamanan dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang memberikan keamanan, yang satu telah tiada, yang kedua itu akan terus ada selama-lamanya. Yang pertama yang telah tiada adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
1: "Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim."
0: Dan tidaklah Allah akan menyiksa mereka selama engkau Muhammad ada di antara mereka. Sedangkan yang kedua adalah orang-orang yang mereka banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
1: "Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun."
0: Dan tidaklah Allah akan menyiksa mereka sedangkan mereka selalu beristighfar. Maka wahai saudara-saudariku yang terhormat, janganlah kita meninggalkan istighfar. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, "Tuba liman wujida fi sahifatihi istighfaran katsira." Beruntunglah orang-orang yang ditemukan di dalam buku catatan amalnya banyak sekali istighfar. Maka marilah kita mulai dari diri kita sendiri tanpa perlu diperlihatkan kepada orang lain untuk mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah.

0: Soal jawab.
1: Dari Bapak Riki di Balikpapan, Ustaz.
2: Iya, silakan.
1: Ustaz, tadi dijelaskan bahwa maksud hadis bahwa Rasulullah pernah berkurban untuk dirinya dan keluarganya, lalu kemudian juga Rasulullah berkurban untuk dirinya dan umatnya yang tidak bisa berkurban. Yang menjadi pertanyaan, Ustaz, hadis ini biasa digunakan untuk berkurban dengan iuran satu RT, Ustaz, atau satu murid sekolah. Apakah ini diperbolehkan, Ustaz? Mohon penjelasannya, barakallahu fikum.
2: Ini termasuk kesalahan yang sering saya kritiki. Karena apa? Ibadah itu sudah tertakar. Kadarnya, jenisnya, caranya, jumlahnya, sebabnya, waktunya, tempatnya. Kalau terkait dengan tempat. Contoh sekarang kurban kambing satu untuk orang satu. Sapi satu minimal satu orang, maksimalnya tujuh. Yang hadisnya sudah jelas sekali, maka kita tidak boleh dengan seenaknya merubah-rubah. Dan inilah merupakan suatu bagian daripada man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa waraddun, ditolak. Karena merubah itu bisa menambah mengurangi. Apalagi kadang ada orang alasannya kan, Pak, ini hanya sekedar untuk didik. Kalau didik yang benar. Kalau alasannya hanya untuk ngajari anak, Pak guru tolong ngajari anak yang benar. Karena anak ini nanti kalau tertanam, caranya kurban begitu ya, kambing satu untuk 200 orang boleh. Iya, kalau dia mendapatkan penjelasan agama setelahnya itu. Kalau enggak, ya itu yang di benak dia, kesimpulan. Apalagi kadang-kadang ada sebagian guru agama motivasinya salah. Anak-anakku sekalian, nanti kurban kita itu jadi kendaraan di Shiratal Mustaqim. Coba bayangin, satu kambing ngangkut 200 orang. Itu apa enggak? Itu capek. Emang angkut jurusan Cilengsi mah? Jurusan Bogor? Enggak. Ini udah caranya salah, motivasinya salah, ini salah numpuk-numpuk.

0: Pendengar sekalian, pemirsa yang dirahmati Allah, tolonglah kita berlapang dada untuk mencari kebenaran. Salah ngaku salah, benar yang ngaku benar, dan semua itu hakimnya adalah Allah. Wama ikhtalaftum fi syai'in fahukmuhu ila Allah, kata Allah. Apa-apa yang kalian perselisihkan dalam sesuatu apapun, maka pengadilan hukumnya adalah kembali kepada Allah. Termasuk ini, satu kambing satu orang, satu sapi minim satu, maksimal 7, silakan. Allahu'alam bisawab. Jadi korban yang model RT sekolah itu enggak benar. Kalau latihan pun, latihan kok salah gitu loh. Kalau prinsip kan salah di stop, benar lanjutin kan gitu. Itu jangan salah lanjutin, enggak benar gitu. Allahu'alam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. سأل سائل بعذاب واقع

المهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميماً.

0: Guten.
1: Mutiara Nasihat.
2: Kehidupan akhirat pasti dan pasti ya, tidak akan sama dengan kehidupan dunia. Karena kehidupan akhirat telah Allah kabarkan dalam Al-Quran bagaimana ia akan kekal selamanya. Sedangkan kehidupan dunia, kehidupan yang tidak kekal. Kehidupan dunia adalah kehidupan yang kesenangannya pasti akan didahului oleh kesusahan. Kehidupan dunia kesenangannya pasti diselingi dengan kesedihan. Ya, karena hari-hari kita tak mungkin tertawa terus-menerus. Mungkin hari ini kita tertawa, besok kita menangis. Hari ini kita sehat, besok kita sakit. Hari ini kita miskin, mungkin besok kita kaya. Itulah dunia. Allah berfirman, "Wa tilkal ayyamun nudawwiluha bainan nas." Itulah hari-hari kami silih pergantikan kepada manusia. Kata Ibnu Abbas artinya, kami silih gantikan hari ini tertawa, besok menangis. Hari ini sedih, besok akan senang. Karena memang hidup di dunia tak akan pernah selama-lamanya, ibu-ibu sekalian. Ya fana. Ya, dunia ini kesenangannya pun juga tidak akan kekal. Pasti akan berakhir dengan kehancuran. Oleh karena itulah ibu-ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an tentang hakikat kehidupan dunia. Allah berfirman misalnya dalam surat Al-Hadid, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad." Ketahuilah oleh kalian, kata Allah, sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah la'ibun walahun, permainan dan sesuatu yang sia-sia. Wazinatun dan perhiasan. Watafakhurun bainakum, dan saling berbangga-bangga di antara kalian. Watakatsurun fil amwali wal aulad, dan berbangga-bangga dengan banyaknya harta dan anak-anak. Itulah dunia. Lalu Allah memberikan perumpamaannya, famatsaluhu kamatsali ghaitsin. Ya. Perumpamaan dunia itu seperti air hujan yang Allah turunkan ke bumi. Ya. Famatsaluhu kamatsali ghaitsin a'jabal kuffara nabatuhu. Perumpamaannya seperti air hujan yang membuat kagum para petani tanaman-tanamannya. Tsumma yahiju fatarahu musfarra. Kemudian tanaman itu tadinya ya kecil, lalu menjadi besar-besar, hijau, ranum, mengeluarkan buah-buahannya. Kemudian ia berubah menjadi kuning. Tsumma yakunu hutama, lalu kemudian ia pun hancur. Nah, itulah dunia, Bu, ya. Sekarang ibu boleh cantik jelita, besok ibu akan peyot. Sekarang ya, bapak boleh ganteng mereketeng-teng kayak sekoteng. Besok ya sudah bungkuk. Ya, mungkin sudah tidak ada akhwat lagi yang meliriknya. Makanya ibu-ibu sekalian, dunia ini tidak akan ada yang pernah ya kekal selama-lamanya. Semua manusia pasti akan merasakan yang namanya tua. Ya, kulit mulai keriput, kekuningan. Ya. Demikian pula gigi-gigi mulai ompong, ya, badan pun menjadi lemah. Kalau duduk dulu, masya Allah, yang selalu dibawa ibu-ibu sekalian, ya, apa namanya, perhiasan dan yang lainnya, sudah tua yang dibawa ya apa Bu, remason, yang dibawa minyak angin, udah mulai sakit-sakitan ibu-ibu sekalian. Itulah kehidupan dunia. Makanya Rasulullah SAW selalu mengingatkan hakikat kehidupan dunia. Dunia itu ya sesuatu yang hina di mata Allah. Jangan kita anggap dunia itu sesuatu yang masya Allah luar biasa. Jangan, ibu. Kata Rasulullah SAW apa, Bu? Iya, waktu itu Rasulullah SAW berjalan dengan beberapa sahabat. Kemudian Rasulullah SAW melihat ada bangkai anak kambing yang kupingnya putus. Maka Rasulullah SAW mengangkatnya sambil berkata, siapa yang mau membeli ini satu dirham saja harganya? Kata para sahabat, hai Rasulullah, kalau ini masih hidup, kami tidak akan membelinya, ya Rasulullah. Karena kupingnya putus, cacat dia. Bagaimana ini sudah jadi bangkai, hai Rasulullah? Kata Rasulullah, la dunya ahwan indallahi min hadha indakum. Dunia di mata Allah lebih hina dari bangkai ini. Daripada ya bangkai ini di mata kalian, kata Rasulullah SAW. Ternyata di mata Allah dunia itu hina, Bu. Ternyata di mata Allah dunia itu tidak ada harganya, Bu. Masya Allah, Bu. Oleh karena itulah kita ya yakini dunia sesuatu yang hina di mata Allah. Rasulullah SAW pernah melihat ada seorang sahabat yang sedang makan. Makan, dia lahap. Sahabat ini kalau tidak salah namanya Abu Dzar. Kemudian Rasulullah bersabda kepada sahabat ini, akalta, kamu sudah makan? Sudah ya Rasulullah, sudah kenyang. Kata Rasulullah apa? Setelah kamu makan, itu makanan jadi apa? Kata sahabat ini, ilama yasir ilama alimta ya Rasulullah. Ya, kepada yang engkau tahu ya Rasulullah. Maksudnya tinja, ya, kotoran. Kata Rasulullah, demikianlah kotoranmu memberikan perumpamaan tentang dunia, kata Rasulullah. Kamu makan, kamu berikan lauk pauk yang enak, berbagai macam apa namanya rempah-rempah supaya rasanya Masya Allah nikmat. Setelah itu, kamu buang dalam keadaan kamu menutup hidungmu, oh bau. Itulah dunia, kata Rasulullah SAW. Jadi dunia itu ibu seperti kotoran manusia, kata Rasulullah SAW. Masya Allah. Ternyata dunia tidak ada nilainya, ibu, di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Juga Rasulullah SAW bersabda, "Lau kanatid dunya tazinu indallahi janaha ba'udah." Kalaulah dunia itu mempunyai harga di mata Allah seharga sayap seekor nyamuk, masakallahul kafir ka'sa, maka Allah tidak akan memberikan minum orang kafir seteguk apa segelas pun juga. Tapi dunia di mata Allah sesuatu yang hina. Dunia di mata Allah, ibu-ibu sekalian, sesuatu yang tak bernilai sama sekali. Maka dari itulah ibu-ibu ya, kita sebagai seorang muslim harus meyakini ini, Bu. Ini dunia. Kita hidup di mana sih? Di dunia. Kita sekarang ini fase yang kedua. Setelah fase kita di dalam rahim ibu kita, ya, kita kemudian keluar ke dalam ke alam kehidupan dunia, ini fase yang kedua. Di mana fase kehidupan dunia ini hakikatnya ujian buat kita, Ibu. Ya. Allah mengatakan alladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan agar Allah menguji dengannya siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Allah mengatakan bahwa adanya kehidupan dunia itu untuk diuji siapa di antara kita yang paling baik amalnya, Bu. Siapa yang mereka lebih mengikuti hawa nafsunya? Siapa mereka yang tertipu dengan dunianya? Dan siapa yang menyadari tentang kehidupan dunia, maka dia beruntung. Nah, ibu-ibu sekalian, itu dunia. Iya. Sesuatu yang tidak pernah kekal, ia fana. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kata Allah. Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu, kata Allah. Iya.
0: Mutiara Tilawah. Surah
1: Al-Masad.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai rangkuman, maka saya anjurkan yakni untuk para pemirsa dan mendengar, tapi khususnya pada diri saya dan keluarga saya, yakni perhatikan makanan yang menghambat kinerja jantung, yakni makan-makan yang menaikkan kolesterol biasanya. Ya, ada beberapa hal yang, dan para kaum muslimin perhatikanlah, rokok. Ya, merokok itu luar biasa, bukan hanya mengganggu jantung diri sendiri, akan tetapi keluarga juga. Ya, kalau Anda tidak sayang terhadap diri sendiri, tetapi sayangilah keluarga Anda, sayangilah anak Anda, janin nantinya, ya, karena itulah penerus kita. Mungkin kita sih sering orang bilang, kalau saya mati tidak apa-apa, yang penting anak saya berkorban demi keluarga saya. Maka tolonglah berkorban, hentikanlah merokok. Ya, yang pertama itu tuntutan syariat dan haram hukumnya, dan yang kedua adalah tuntutan tubuh. Ada dua tuntutan di sini, tuntutan dari sisi syar'i dan tuntutan badan. Badan juga menuntut orang untuk tidak merokok. Maka hentikan segera, hari ini juga hentikan juga. Ya, kita tidak pernah mendengar ada orang mengatakan di sana 100 orang meninggal karena tidak merokok, tidak pernah. Jangankan 100, satu orang saja tidak pernah kita dengar. Ya, dan ini berat bagi jantung. Makanya seharusnya ada, sampai ada orang bilang satu hari bebas merokok, karena ini hari jantung nasional. Satu hari bebas, kok satu hari, ya Allah. Hari-hari biasa kemudian menyakiti jantung, kemudian dalam satu hari tidak cukup ya. Saudaraku semuanya, tidak cukup. Ya, malu lah kalau ngerokok, malu. Ya. Bukan Anda membantai diri Anda sendiri, tapi Anda membantai teman-teman Anda. Mungkin Anda tidak membawa pisau, ya, tetapi Anda membawa obor yang mengeluarkan asap, yang kemudian dia membantai saudara-saudara Anda. Ya, kalau alkohol tentunya orang tidak akan terang-terangan ya. Hari ini juga akan malu mereka. Tapi yang hari ini masih belum malu walaupun dipajang ya, rokok membunuhmu. Itu dipajang demikian, tapi luar biasa orang-orang mereka kayaknya kok gak ngembaca atau gimana ya. Dulu dibalik-balik ketika masih peringatan pemerintah merokok dapat merugikan kesehatan, ketika kita tanya, katanya itu kan peringatan buat peringatan pemerintah merokok, katanya pemerintah merokok. Tapi sekarang udah merokok membunuhmu, udah gak ada kata lain. Coba mau apa yang mau dikatakan. Ya, tolonglah jangan demikian. Kemudian kurangi stres. Banyak datangi kajian-kajian, itu yang paling penting. Guru-guru kita ajak berdiskusi, guru-guru kita kalau ada masalah, ya, karena permasalahan jiwa, permasalahan kolbu adalah permasalahan yang bisa diselesaikan secara syar'i, ya, bukan kemudian manusia, walaupun dia seorang psikolog yang jago, tidak mungkin. Saya punya tetangga, ya, seorang Nasrani, dia punya tetangga, ditinggal, meninggal suaminya meninggal, kemudian dia tidak bisa tidur satu bulan, dia datang ke psikiater, ya, sampaikan keluhannya, dia nangis dan sebagainya. Ya, kemudian bagaimana? Pokoknya saya harus bisa tidur. Saya enggak bisa tidur. Ya, akhirnya ketika paginya datang lagi, gimana? Psikiaternya bilang, "Semalam saya tidak bisa tidur, Bu. Mikirin Ibu, apa yang harus saya lakukan?" Rupanya psikiaternya juga enggak bisa tidur. Ya, kemudian dia orang Nasrani ini, kemudian dia datang ke kaum muslimin, dia minta diruqyah. Saya bertanya, "Ajib, Ibu minta diruqyah?" "Iya, saya minta diruqyah." "Tidur enggak?" Jadi ini gimana mungkin jin dikeluarkan dari jin itu? Jadi nggak bisa. Jadi akhirnya nggak bisa tidur ya, nggak bisa tidur juga. Saya bilang, "Ya Allah, bu, sebenarnya kaum muslimin itu yang orang yang nggak bisa tidur, lelaki yang tidak bisa tidur, hadiri khotbah Jumat, baru innalhamdalillah dia sudah mendengkur, ya. Walaupun sebenarnya nggak bisa ya, harusnya jangan ya kan? Tapi orang-orang insomnia sangat paten sekali ternyata. Jadi ketenangan, kesejukan itu ada di agama kita. Kita bersyukur. Ya, kalau orang Islam kemudian susah tidur, kita bersyukur, mudah sekali untuk mencari tempat tidur. Ya, sering kita melihat di pojokan-pojokan jelonjor pada kan kajian-kajian itu, nikmat sekali mereka. Ya, saya juga kadang-kadang nggak bangunkan kalau ada orang yang, kenapa? Khawatirnya mungkin dia insomnia aja, nggak bisa susah tidur ya kan? Iya, mencari tempat untuk bisa tidur, terapi ya sudah silakanlah. Ya, walaupun bagaimanapun juga, tetapi ya tetap kajian jangan sampai tidur, karena yang di bukan buat nanti jangan-jangan orang yang tidur datang semua ke kajian ya, mereka tidur semua, kacau Ustaz, ngomong sama siapa? Menyampaikan sama siapa? Maka perhatikanlah, maka stres, jangan stres. Ya. Perkuat diri kita dengan nasihat-nasihat para guru kita yang ada di sini. Saya miris ketika mendengar SMS urusan badan kok paling banyak, ini lucu ya. Urusan badan ini adalah urusan yang paling singkat, paling lama 60 tahun. Kok bisa jadi kebutuhan pokok? Akan tetapi ketika pertanyaan masalah kolbu yang dibawa sampai kita meninggal, yang abadi, kok bisa bisa dikalahkan dengan urusan-urusan yang sepele? Ya, wahai saudaraku, maka sesungguhnya pengobatan yang sebenar-benarnya adalah penyakit kolbu. Tentunya para ustadz, para guru kita itulah yang membawa obat yang sebenarnya. Ya, karena obat yang paling baik tentunya Al-Quranul Karim. Ya, tentunya dengan membersihkan jiwa kita, hindari stres, usahakan olahraga dengan pola hidup yang baik yang telah kita sarankan juga dari sisi materinya. Ya, demikian kekurangan dari saya. Kesembuhan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila taufiq wal hidayah, alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. An ibn Mas'ud radhiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه.
3: Dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Seseorang yang Allah berikan kepadanya harta, lalu dia menginfakkannya dalam kebenaran. Dan seseorang yang Allah berikan kepadanya ilmu, lalu dia mengamalkan serta mengajarkannya. Muttafaqun alaih.
4: Soal jawab. Saya mau bertanya masalah keikhlasan. Di dalam hadis sering disebutkan masalah seperti sedekah itu yang pahalanya bisa berkaitan dengan dunia, kalau enggak seperti silaturahmi bisa melambangkan rezeki. Apabila seseorang melakukan suatu amalan di hatinya terbesit untuk mendapatkan apa yang diterangkan di hadis itu, apakah itu bisa mengurangi keikhlasan?
5: Bagus. Orang bersedekah ingin umurnya panjang. Orang bersedekah ingin penyakitnya sembuh. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Dawu mardakum bisadaqah." Artinya, obatilah orang-orang yang sakit dari kalian dengan sedekah. Apakah ini mengurangi keikhlasan? Tidak sama sekali. Buktinya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mutaffifin tentang surga. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun." Dan pada hal itu mendapatkan surga, maka hendaknya kalian berlomba-lomba. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah." Dan bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Rabb kalian dan surga. Jadi orang yang beramal ingin mendapatkan surga, ingin mendapatkan kebaikan dunia dan juga surga pahala di akhirat, tidak mengurangi keikhlasan. Demikian. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa untuk mendapatkan surga, mendapatkan kebaikan di dunia. Apakah dikatakan sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ikhlas? Enggak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Ini tidak dinyatakan sebagai orang yang tidak ikhlas, tetap dia ikhlas. Wallahu a'lam.

kesalahan baca amin yang membatalkan sholat. Menurut pendapat yang masyhur di kalangan ahli bahasa, ada dua cara membaca amin yang benar. Pertama, dibaca dengan dipanjangkan kata A sehingga menjadi amin. Kedua, dibaca dengan dipendekkan kata A sehingga menjadi amin. Berikut beberapa keterangan ulama mengenai hal tersebut. 1. Keterangan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ta'min adalah bentuk masdar dari kata ammana dengan mim ditasydid yang artinya membaca amin. Dan semua riwayat para ahli ilmu Al-Quran menyebutkan bacaannya dengan memanjangkan hamzah atau memendekkan hamzah. Fathul Bari. 2. Keterangan Ibnu Abdul Bar. Dalam bacaan amin, ada dua cara baca, dipanjangkan dan dipendekkan, seperti awah dan awah. At-tamhid. 3. Keterangan An-Nawawi. Dalam bacaan amin, ada dua cara baca, dipanjangkan dan dipendekkan. Yang dipanjangkan lebih fasih, dan keduanya huruf mim tidak ditasydid. Syarah Sahih Muslim. Cara baca amin yang salah. Syekh Dr. Abdullah Az-Zahim menyebutkan beberapa cara baca amin yang salah. Pertama, kesalahan baca amin yang menyebabkan sholatnya batal dengan sepakat ulama. 1. Hamzah dipanjangkan, mim ditasydid, dan huruf ya dihilangkan, sehingga menjadi amin. 2. Hamzah dibaca pendek, mim ditasydid, dan huruf ya dihilangkan, sehingga menjadi amin. 3. Hamzah dibaca pendek, mim tidak ditasydid, dan huruf ya dihilangkan, sehingga menjadi amin. Kedua, kesalahan amin yang disepakati ulama, namun apakah itu membatalkan ataukah tidak? Ada perbedaan di antara para ulama bunyi bacaan amin ini, yaitu dengan memendekkan hamzah, mim ditasydid, dan ada huruf ya, sehingga dibaca amin. Para ulama sepakat, lafadz amin semacam ini dilarang, namun mereka berbeda pendapat apakah membatalkan sholat ataukah tidak. Syafi'iyah menilai ini tidak membatalkan sholat, sementara mazhab yang lain menilai ini bisa membatalkan sholat. Ketiga, kesalahan bacaan amin yang diperselisihkan bolehnya dan batalnya sholat. 1. Hamzah dipanjangkan, mim ditasydid, dan ada huruf ya, sehingga dibaca amin. Hanafiyah membolehkan kesalahan semacam ini, sementara jumhur melarangnya. Hanya saja menurut Syafi'iyah, amin semacam ini tidak membatalkan sholat. Sedangkan Hambali dan Malikiyah menilai, bacaan amin ini bisa membatalkan sholat. 2. Hamzah dipanjangkan, mim tidak ditasydid, dan huruf ya dibuang, sehingga dibaca amin. Sebagian Hanafiyah membolehkan amin semacam ini, namun tidak disinggung oleh mazhab yang lain. Dan yang benar ini dilarang. At-ta'min akibal fatihah fi sholah. Demikian

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbana nas'aluka khayra ma fi hadhihi al-layla wa khayra ma ba'daha wa na'udhu bika min sharri ma fi hadhihi al-layla wa sharri ma ba'daha. Rabbana na'udhu bika min al-kasali wa su'i al-kibar. Rabbana na'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't, abu'u laka bi ni'matika alay wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azabil qabr. La ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azabil qabr. La ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
2: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
2: Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kulla wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
1: Amsina ala fitratil Islam. وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus Muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
2: A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
3: فسبحانالله حين تمسون وحين تصبحون.
4: من أذكار المساء.
5: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
6: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
7: Soal jawab.
8: Sikap apa yang harus dilakukan jika melihat kemusyrikan di hadapan mata sementara kita tidak berdaya karena jumlah yang sedikit? Ya, kita bersabar. Nabi SAW 13 tahun dakwah di Mekah, tidak bisa menghancurkan satu patung pun di Mekah di sisi Ka'bah yang jumlahnya 360 patung. Kapan Rasulullah SAW bisa hancurkan? Setelah Rasulullah SAW 8 tahun setelah berhijrah di Fatum Makkah, baru Rasulullah SAW hancurkan patung itu semua dengan tongkat beliau, dengan berkata waqul ja'al haqqu wa zahqal batil. 8 tahun berikutnya, 13 tahun tidak pernah bisa menghancurkan satu patung tersebut. Kenapa? Kemampuan tidak ada. Maka itu dari hal ini menunjukkan pentingnya ilmu. Hal tersebut tidak hilang kecuali dengan ilmu. Ya. Maka kita berdakwah sampai kapan? Sampai meninggal dunia. Ya. Berhasil enggak berhasil urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdakwah dan berdakwah. Ada nabi yang berhasil punya pengikut, ada yang tidak punya pengikut. Nabi Musa alaihissalam dakwah Firaun, dengan Allah turunkan berbagai macam mukjizat yang aneh-aneh. Firaun tetap saja tidak beriman dan para pengikutnya semua tidak beriman. Kecuali ada seorang yang menyembunyikan imannya. Pengikut Firaun suku Akbat, suku Kipti tidak beriman. Bahkan terakhir ingin bunuh Nabi Musa, ngejar Nabi Musa alaihissalam. Ya. Tapi Nabi Musa tidak bisa apa-apa, tidak bisa menghancurkan patung-patung di Mesir, tidak bisa. Ya. Sebagai Nabi Muhammad SAW 13 tahun berdakwah di Mekah, tidak mampu menghancurkan satu patung pun. Jangankan patung, di Bilal disiksa, Rasulullah SAW tidak bisa tolong. Abu Bakar kemudian membebaskan Bilal. Ammar bin Yasir, ayah dan ibunya dibunuh, Rasulullah SAW tidak bisa berbuat apa-apa. Anda bukan otoritas Anda untuk menghancurkan patung-patung yang ada. Anda bisa nasihat, itu hak Anda untuk menasihati. Ini tidak boleh, seorang Islam tidak boleh seperti ini, kesyirikan. Maka ini butuh ilmu. Ya, datang baik-baik, bicara dengan baik, sampaikan dalil, datangkan hadis Nabi SAW. Ada jimat-jimat, sampaikan. Rasulullah SAW memutuskan jimat, hafalkan dalilnya, sampaikan. Ya. Dan ini yang mungkin maksimal bisa kita lakukan. Adapun mengambil sikap tindakan bukan otoritas kita, bukan hak kita.

Siapakah idolamu? Apakah dia seorang bintang olahraga? Apakah dia seorang bintang musik dan seni suara? Ataukah dia seorang bintang film? Bukankah kelak di yaumil akhir kita akan dikumpulkan bersama orang yang kita idolakan? Siapa yang dapat menjamin para bintang itu adalah manusia yang dicintai Allah Azza wa Jalla? Lalu mengapa kita mengidolakan mereka? Seyogianya bagi setiap muslim mengidolakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an,

yaitu dengan cara menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari. Sungguh, begitu banyak sunnah-sunnah tersebut yang dapat memalingkan kita dari perbuatan tak berguna atau pula maksiat. Berharaplah agar kelak kita dikumpulkan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam

0: Mutiara Nasihat, Nasihat, Nasihat.
1: Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk kepada ancaman bagi yang meremehkan salat. Ancaman bagi yang meremehkan salat. Sebelum saya sebutkan tanda-tanda siapa saja yang meremehkan salat, lihat ancamannya. Mudah-mudahan setelah menunjukkan kedudukan sholat, keutamaan sholat, lalu ancaman yang meremehkan sholat, maka tidak akan ada lagi yang meremehkan sholat. Baik saya, bapak ibu, saudara saudari sekalian dan seluruh kaum muslim. Lihat ancamannya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Samurah ibn Jundub radhiyallahu anhu, beliau bercerita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimma yukthiru an yaqula li ashabi hal ra'a ahadun minkum min ru'ya. Kata Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering bertanya kepada para sahabatnya, siapa dari kalian yang bermimpi, maksudnya tadi malam. Qala fa yaqussu alaihi man syaa Allah an yaquss. Maka akhirnya ada orang-orang yang bercerita tentang mimpinya. Siapa saja yang ingin bercerita silahkan. Wa innahu qala dzata ghadabin. Ternyata pada hari itu Rasulullah SAW di waktu pagi hari bercerita. Beliau yang bermimpi. Dan mimpinya para nabi adalah wahyu. Innahu atani laylah atiyan. Sesungguhnya datang kepadaku dua orang. Maksudnya dua makhluk. Yaitu malaikat. Wa innahuma bata'athani, dan mereka mengajakku pergi. Mereka berdua mengajakku pergi. Wa innahuma qala intaliq, dan mereka berdua berkata, pergilah. Ayo pergilah. Maksudnya bersama kami kita pergi. Wa inna intalaqtu ma'ahuma, dan aku pun pergi bersama mereka berdua. Wa inna ataina ala rajulin muttaji'in wa idza akharu qa'imun alaihi bisakhrah. Wa idza huwa yahwi bisakhrati li ra'sihi fayathlahu ra'sahu fayatahadhadul hajaru hahuna. Artinya, lalu kami mendatangi seseorang yang sedang berbaring, dan seseorang yang sedang berdiri. Jadi ada dua orang, satu berbaring, satu berdiri, ya, dengan membawa batu. Ya, kemudian orang yang membawa batu tersebut melemparkan batu ke kepala yang berbaring tadi. Maka akhirnya pecahlah kepalanya. Dan batunya menggelinding ke sana kemari. Lalu orang yang melempar tadi mengikuti batunya dan mengambilnya. Dan orang yang melempar tadi, yang mengikuti batu tadi dan mengambilnya, tidak akan kembali sampai kepala orang yang rebahan tadi kembali seperti semula. Kemudian summa ya'udu alaih, lalu dia ulangi perbuatannya tadi. Fa yaf'alu bihi mithla ma fa'ala al-marratal ula. Maka dia perbuat sebagaimana yang dia kerjakan kali pertama. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat itu, artinya ini terus-terusan siksanya seperti itu. Beliau mengatakan subhanallah ma hadani. Artinya maha suci Allah, ada apa dengan dua orang tersebut kok saling menyiksa? Nah, di sini terdapat pelajaran menarik, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kata subhanallah digunakan kebanyakannya dalam keadaan takjub yang mengerikan ataupun yang membuat hati tidak enak. Itu subhanallah. Adapun takjub yang membuat hati wah, merasa riang, gembira, senang, maka itu mengucapkan masya Allah atau Allahu Akbar atau Allahumma barik. Ya, adapun subhanallah untuk takjub yang apabila menunjukkan takjub untuk sesuatu yang rendah, menghinakan agama, menghinakan Allah dan semisal, maka ucapkan subhanallah. Kemudian di akhir hadis dijelaskan oleh malaikat siapa mereka ini. Maka malaikat mengatakan, "Fama hadza allazi ra'aitu?" Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fama hadza allazi ra'aitu?" Apa yang engkau, yang aku lihat? Qala li ama inna sanukhbir. Maka dua malaikat tersebut bersabda atau berkata lebih tepatnya, "Kami akan memberitahukan kepada engkau. Ammar rajulul awwal allazi ataita alaihi yuslagu ra'suhu bil hajar." فإنه الرجل يأخذ القرآن ف yakhudhuhu wa yanamu 'ani shalatil maktubah. Adapun seseorang yang kamu datangi dan kepalanya dilempar dengan batu kemudian pecah, sesungguhnya dia adalah seseorang yang dulunya dekat dengan Al-Qur'an lalu dia kesampingkan Al-Qur'an. Dulunya menghafal Al-Qur'an lalu dia lupakan hafalannya tersebut atau terlupakan dari dia. Ya, dulunya semangat membaca Al-Qur'an lalu dia tinggalkan itu. Wa yanamu 'ani shalatil maktubah. Dan ya, dia tidur dari sholat-sholat wajib. Artinya apa para ikhwah sekalian? Artinya adalah dia tidak mengerjakan sholat wajib. Ini bapak ibu, saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير من حمر النعم. متفق عليه.
2: Dari سهل بن سعد semoga Allah meridhai kepadanya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali, semoga Allah meridhai kepadanya, maka demi Allah, bila Allah memberi hidayah lewat dirimu satu orang saja, maka itu lebih baik bagimu daripada engkau memiliki unta merah. Muttafaqun alaih.
0: An Abdillah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ballighu anni walau ayah وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري.
2: Dari Abdullah bin As, semoga Allah meridhai keduanya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat dan kabarkanlah berita dari Bani Israel. Dan janganlah merasa berat. Barang siapa berdusta atasku dengan sengaja, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Bukhari.
3: Taukah Anda?
4: Selanjutnya yang bagian terakhir yang ingin saya sampaikan adalah masalah cacat hewan kurban. Cacat hewan kurban ada tiga macam. Pertama, cacat yang menyebabkan tidak sah untuk kurban. Hanya empat saja. Dan empat ini berdasarkan nas hadis dari Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berisyarat dengan tangannya. Beliau begini. Beliau berisyarat dengan tangannya mengisyaratkan angka empat. Beliau mengatakan arba'atun la yujzi'an. Ada empat cacat yang menyebabkan hewan itu tidak sah. Yang pertama, al-aura'u al-bayyin auruha. Buta sebelah dan jelas butanya. Atau yang lebih parah dibandingkan itu. Berarti kalau buta sebelah enggak boleh, buta dua-duanya boleh enggak? Hah? Yang enggak boleh kan buta sebelah. Kalau buta dua-duanya lebih parah. Yang kedua, al-maridatu al-bayyinu maraduha. Yang sakit dan jelas sakitnya. Ketiga, al-arja'u al-bayyinu dhal'uha, yang pincang jelas pincangnya. Dan al-kasiratu allati la tunqa, dan yang sangat kurus seolah-olah dia tidak punya sumsum. Baik, ini keterangannya. Buta sebelah yang jelas butanya, maksudnya adalah jelas butanya menurut orang yang melihat, bukan menurut kambing, bukan menurut hewannya. Sehingga misalnya ya, ahli sapi melihat sapi ini enggak buta, tapi mungkin dia rabun, mungkin dia ada segi cacat di mata, tapi tidak sampai buta sebelah menurut mantri kesehatannya, menurut mantri sapinya. Tapi menurut sapinya gandeng ra iso ngomong ya. Jane aku iki wis picek sebelah. Cuman dia enggak bisa mengutarakan maksudnya. Boleh enggak untuk dikorbankan?
5: Boleh.
4: Karena tidak jelas menurut yang melihat. Bukan menurut hewannya. Karena itulah para ulama mengatakan hewan rabun boleh dikorbankan. Karena ini belum sampai pada batas buta. Yang kedua, sakit yang jelas sakitnya. Jika sakitnya belum jelas, misalnya kelihatan sehat, padahal aslinya jenahku yang gergesi tapi rakondo, maka ini masih boleh untuk dijadikan sebagai hewan korban. Yang berikutnya, pincang dan tampak jelas pincangnya. Yang dimaksud adalah dia tidak bisa berjalan normal. Kalau batasan yang diberikan oleh para ulama, jika dia jalan bareng kawan-kawannya paling belakang ketinggalan karena pincang, maka ini tidak boleh dijadikan sebagai hewan korban. Tapi kalau dia pincang bisa lari, ini duduk pincang ya. Meskipun bisa jadi aslinya dia sakit kakinya. Baik. Kemudian yang kedua, cacat yang menyebabkan makruh dikorbankan. Terdapat hadis yang menyatakan larangan hewan, larangan berkorban dengan cacat di telinga, telinganya sobek atau telinganya kecil sebelah, atau telinganya misalnya terputus. Kemudian juga tanduknya yang pecah, tanduknya patah sebagian. Ini hadisnya dhaif, karena itu para ulama tidak menjadikannya sebagai dalil, namun mereka menggolongkan ini sebagai cacat yang bisa menyebabkan korban itu menjadi makruh. Bisa menyebabkan korbannya menjadi makruh. Tayyib. Kemudian yang ketiga adalah cacat yang tidak berpengaruh pada status hewan meskipun kurang sempurna. Dan ini adalah selain dari 6 cacat yang tadi disebutkan, misalnya ompong, tidak berekor, bunting dan seterusnya. Masih sah dipakai untuk hewan dijadikan sebagai korban tapi kurang sempurna. Baik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengambil yang lebih sempurna tentu saja yang paling baik. Tapi kalau misalnya menjumpai yang seperti ini, bukan berarti bahasanya kita boleh menilai kalau hewan ini batal untuk dikorbankan, tergantung seperti apakah jenis cacatnya. Tayyib, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat.

0: Soal jawab.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Ustaz.
1: Di mana Pak tinggalnya?
2: Di Pulau Gadung, Jakarta.
1: Oh iya, silakan Pak.
3: Silakan Pak.
2: Ini Pak Ustaz, tolong dijelaskan. Sebagian masyarakat, terutama yang di pelosok pedesaan, banyak yang tidak mengerti tentang masalah berkurban. Kebanyakan yang kita lihat, tukang jaganya itu, walaupun dinasihati apa, tetap ingin mendapatkan upahnya, Pak. Walaupun hanya kulitnya, kepalanya, gitu.
1: Bisa yang tukang jagalnya ya, Pak, ya?
2: Iya, tukang jagalnya. Biasanya di kampung, begitu. Yeah. Gitu. Walaupun dikasih tahu, tetap aja seperti itu, Pak. Udah, seperti itu. Misalnya kalau kita mau kurban, apakah kita harus membayar orang sunnah atau gimana, gitu. Itu aja.
1: Bapak yang ditanyakan boleh nggak ngopah tukang jagal gitu Pak ya?
2: Maksud saya maksud tukang jagal itu kan nggak, kalau udah dibayar kan nggak boleh lagi ngambil upah.
1: Iya betul, nggak boleh minta upah bagian dari korbannya gitu ya Pak ya?
2: Iya, tapi kebanyakan kalau di kampung-kampung jadi walaupun dikasih tahu tetap aja seperti itu Pak Ustaz.
1: Iya cukup ya.
2: Kalau kita berkorban harus membayar orang tuna atau yang mengerti atau gimana gitu.
1: Iya cukup ya.
2: Iya.
1: Di dalam hadis Bulughul Maram tadi belum sempat kita angkat dari pernyataan Ali. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an qala amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW memerintahkanku an aku ma'ala budunihi untuk menyembelih hadiah unta-unta mereka ini beliau. Wa an aqsima luhumaha wa juludaha wa jilalaha 'ala al-masakin. Aku diperintahkan Rasul untuk membagi dagingnya, kulitnya dan dedel-dedelannya itu kepada orang miskin. Wala u'tiya fi jazaratiha syai'an minha, dan enggak boleh memberi bagian daripada korban itu kepada penyembelihnya dalam konteks upah. Kenapa enggak boleh? Alasannya di samping hadis lohis. Karena kambing ini atau sapi yang sudah kita korban adalah berarti kita sudah persembahkan untuk Allah. Kita berikan kepada Allah, kalau sekarang masih kita ambil kepala sebagai upah, berarti kita masih milikin. Enggak jadi kita berikan kepada Allah, berarti di sini kita berikan Allah kambing tanpa kepala. Kalau kita kasihkan kaki tanpa kaki, kalau kulit tanpa kulit, berarti enggak sempurna kan itu. Tapi kalau memberikan dalam konteks hadiah, ya, karena masuk ke dalam umumnya hadis Rasulullah SAW, kulu wa at'imu wa dakhiru, makanlah dari kurban itu, beri makan ke orang lain dan simpan, termasuk tukang jagal ini. Tapi bentuknya hadiah. Hadiah itu apa? Kalau saya mau kasih, kalau enggak ya sudah. Tapi kalau memaksa itu namanya upah. Atau kalau enggak upah, memalak. Oleh karena itu ini enggak halal. Dengan demikian saya nasihatkan kepada tukang jagal, hendaknya bertakwa kepada Allah, karena sudah diupah. Dengan konsekuensi upah itu dia menyembelih. Kalau seandainya tukang atau yang memilikinya itu memberi fadhol, kalau enggak ya sudah. Itu ya, wallahu a'lam bishawab.
4: Apakah kita wajib menghafal Al-Qur'an? Terdapat banyak dalil yang menganjurkan untuk menghafal Al-Qur'an, di antaranya firman Allah yang artinya, sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata yang ada di dalam dada orang-orang yang berilmu. Quran Surat Al-Ankabut ayat 49. Ada dua kondisi menghafal Al-Quran menjadi wajib. Pertama, menghafal Al-Quran sebagai bagian dari tugas umat. Dalam arti, harus ada beberapa orang yang menghafal seluruh isi Al-Quran. Sehingga, menghafal Al-Quran termasuk fardu kifayah. Imam Ibn Baz mengatakan, menghafal Al-Quran tidak wajib, menghafal Al-Quran hukumnya anjuran. Namun ini kewajiban di mana harus dihafal oleh sebagian kaum muslimin. Fatwa Ibnu Baz. Kedua, menghafal Al-Quran yang menjadi rukun dalam sholat. Itulah menghafal Al-Quran yang menjadi tugas semua muslim, karena mereka punya kewajiban melakukan sholat. Dan bagian Al-Quran yang menjadi rukun sholat adalah Al-Fatihah. Karena itu, wajib bagi setiap muslim untuk menghafal Al-Fatihah. Syekhul Islam mengatakan, wajib baginya untuk menghafal bagian dari Al-Quran yang harus dibaca dalam sholat. Allahu A'lam, Jami' al-Masail li Syekhil Islam.
0: Konsultasi Syariah.
3: Soal jawab.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang didahulukan, berkurban atau akikoh? Karena dulu semasa kecil orang tua saya belum mampu mengakikoi saya. Kalau mikir akikoh, kenapa kok dekat-dekat Idul Adha? Dulu-dulu gak mikir. Kok kenapa kalau Idul Adha baru mikir akikoh? Sudah, sekarang ini waktunya Idul Adha. Kalau nanti bulan Jumadal Ula, bulan Sya'ban itu baru mikir apa? Akikoh. Sekarang dari dulu-dulu gak pernah mikir akikoh, sekarang sudah waktunya mau kurban baru mikir apa? Akikoh. Apa maksudnya? Sudah terlanjur ketiwar, ngerti ketiwar ya? Sudah lama. Ini Idul Adha itu jelas di depan kita, waktunya sempit. Apa maksudnya ya? Akikoh sudah terlanjur apa?

Walau alam ya, tapi gak apa-apa. Pertanyaan bagus nih. Jadi kalau sudah kayak gitu ya, sudah yang di depan aja yang sempit apa tadi? Tuh. Kecuali kalau Ustadz ini anak saya tanggal 3 Sita, tanggal 3 Dzulhijjah lahir. Kan gitu ya, betul ya? Insya Allah tanggal 10 itu Aqiqah Ustaz. Mana yang didahulukan Ustaz? Aqiqah apa dul apa? Apa kurban ataukah boleh Aqiqah diniatkan kurban? Nah, itu baru kita bahas. Karena itu sangat cocok dengan tema kita. Tapi kalau sudah dari dulu memang sudah ada apa? Ya, Aqiqah itu di depan kita ini ada ibadah khusus, waktunya mepet. Berarti yang didahulukan yang mana? Yang kurban, karena waktunya sempit. Wallahu a'lam.

0: Mutiara Nasihat, Nasihat, Nasihat.
1: Di antara tujuan lain penciptaan bintang adalah hudatan atau penunjuk jalan, ya, sebagai penunjuk arah. Jadi kita tahu kalau bintang ini luar, oh berarti itu arah ini. Kalau bintang gubuk penceng dari arah atas disambung ke bawah, bintang rasi bintang layang-layang itu berarti menunjukkan arah mana? Utara apa selatan? Utara, ya. Selatan, ya, selatan itu namanya gubuk penceng, dan demikian seterusnya, ya. Demikian juga misalnya matahari, ketika kita bingung mana timur mana barat, pagi-pagi muncul matahari, ya, matahari. Nah, bintang itu ada yang bergerak, ada yang diam di tempatnya. Ini semuanya adalah apa? Ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allah juga berfirman, qala ta'ala dalam surat Shafat, ya, di sini ayat 6, 7, 8, 9, 10. Allah berfirman, inna zayyanna samaa'ad dunya bizinah al-kawakib. Sesungguhnya kami hiasi langit dunia, ini yang langit yang dekat, dengan perhiasan berupa bintang. Wa hifdhan min kulli syaitanin marid, dan kami menjaganya dari syaitan-syaitan yang durhaka. Ini kami menjaga, kami menghiasi langit dengan bintang, kata Allah, dan kami menjaga langit dari upaya-upaya syaitan yang durhaka untuk menerobos langit. Ada apa menerobos langit? Apa tujuan mereka? Penean. Penean itu apa? Naik-naik ke langit itu ada apa? Nanti insya Allah sekilas kita bahas. La yasamma'una ilal mala'il a'la, supaya mereka itu tidak bisa mendengar apa yang diperbincangkan oleh para malaikat di tempat yang tinggi. Wa yuqdhafuna min kulli janibin, dan mereka dilempari dengan bintang-bintang dari segala arah. Duhuran, untuk mengusir mereka. Walahum adzabun wasib, dan bagi mereka adab yang kekal. Illa man khatifal khatfata fa'atba'ahu syihabun thaqib. Kecuali sebagian mereka bisa mencuri sebagian kata-kata tadi, mencuri sedikit. Fa'atba'ahu syihabun thaqib, maka dia pun akan dikejar dengan meteor. Ya. Jadi apa tujuan setan penean manjat-manjat langit? Ternyata mereka ingin mencuri dengar, ingin cari berita dari langit. Siapa yang nyuruh untuk mencari berita dari langit? Yang menyuruh dan meminta adalah awliya'uhum, kekasih-kekasih mereka dari kalangan dukun. Ya, makanya kalau kita datang ke dukun tanya, maka dukun, gimana mbak, nanti saya ini pilihan lurah menang atau tidak? Ya, maka dukun itu ndermimil, kumakumik, ya kan, keluarkan keris lah atau apalah, ya, diam sejenak, kemudian dia itu lagi nyambung dengan para syaitan, ya. Dan setan itu mengumpulkan teman-temannya langsung manjat ke langit, dengarkan curi berita dari langit. Ketika mereka memanjat ke langit, maka Allah Subhanahu wa taala lempari mereka dengan apa? Dengan bintang. Ada sebagian mereka setelah mencuri dengar berita dari langit sempat untuk menyampaikan berita itu ke setan yang di bawahnya. Jadi setan itu tumpuk-tumpuk. Ya, terus tumbuk terus sampai menuju langit. Ada yang belum sempat dengar sudah kena bintang. Ada yang belum sempat kena bintang, dia dengar kemudian setelah itu kena bintang. Nah, berita ini terus dinukil. Kemudian setan itu membawa secuil berita dan dicampur dengan 100 kedustaan. Makanya jangan heran terkadang dukun itu kata-katanya iso pas. Bisa apa? Bisa pas. Tapi banyak dustanya. Kalau pas, kok Ustaz, apa hikmahnya Allah Subhanahu wa taala membiarkan sebagian berita langit bocor ke tangan sang dukun? Ini adalah untuk ujian. Untuk menguji umat manusia. Apakah mereka hanya beriman kepada Allah ataukah mereka juga percaya dukun? Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelas-jelas mengancam orang yang mendatangi dukun. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Man atakahinan fasa'alahu lam yuqbal minhu salatu 40 yawman." Barang siapa yang mendatangi seorang dukun kemudian tanya, "Mbah, bal-balane kula niki menang napa mboten, Mbah? Tim saya itu menang atau ndak, Mbah?" Ya, kemudian jawab, "Menang," gitu ya, Pak ya. Optimis gitu ya. "Mbah, niki menang atau..." Ini kalau sudah tanya seperti itu, maka dia itu sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Kemudian lebih parah lagi, kalau orang itu bertanya dan membenarkan. Fasa'alahu fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Dia tanya mantap percaya dengan apa yang dikatakan dukun, maka dia itu telah kafir, mengingkari apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi mana? Tenang-tenang. Kita diprediksikan sama gurita menang. Gurita. Ayo gurita, pilih mana? Gurita kok dipercak? La ilaha illallah. Ini loh. Kita S1, S2, S3, profesor terkadang nonton gurita ngerangkul endi sing dirangkul gurita. Gurita, hewan gak punya akal. Ya cuma ngerambat-ngerambat sakar PDW. Semau dia sendiri, lah kok dikatakan, pokoknya yang dipegang gurita itu yang menang. La ilaha illallah. Bodohnya manusia itu kayak gitu. Subhanallah. Demikian. Dan juga sangat-sangat tidak pinter. Saya mau mengatakan bodoh itu yo, mbok kasar. Sangat-sangat bodoh kalau ada orang percaya dukun. Wong dukun itu terkadang nyari sesuatu gak ketemu. Iya betul. Dan ini pernah terbukti, dibuktikan. Saya pernah cerita kalau gak salah. Seorang teman saya, Ustaz, dia punya teman. Nah temannya itu punya teman. Nah itu ceritanya gitu-gitu. Saya punya teman, Ustaz. Ya. Ustaz ini punya teman, nah, temannya punya teman. Temannya Ustadz ini dimintai tolong oleh sang teman untuk nemani dia ke dukun. Yang ceritain Ustadznya. Apa? Tanya barang yang hilang. Ini temannya enggak percaya. Ya sudah, kalau begitu. Setelah dipaksa-paksa, sudah, saya juga mau, saya mau ikut. Akhirnya begitu. Setelah sampai di dukun, selesai ini hajat temannya, dia pun mengatakan, "Saya juga punya hajat, Mbah Dukun." Apa? KTP saya atau dompet saya itu hilang. Bukan KTP, dompet atau SIM hilang. Oh iya, dompet kamu atau KTP kamu di sini, sini. Setelah itu selesai, keluar. Setelah keluar, temennya Ustadz ini, dia mengatakan, "Tuh, percaya gak dukun itu bohong, gak bener, waduh." Loh, kenapa? Ini loh, SIM saya. Ditunjukkan di dompetnya itu ada SIM-nya. Itu untuk uji yang semacam itu. Ternyata apa? Dukunnya gak tahu kalau dompetnya apa? Masih lengkap isinya. La ilaha illallah. Makanya kita kembali kepada tafsir, maka sebaiknya kita berhati-hati dalam mendatangi dukun-dukun dan yang lainnya. Mereka sesungguhnya adalah kekasihnya para syaitan. Nauzubillahi min dzalik. Demikian wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Mutiara Quran. AM 1170 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam.
0: Kajian Mutiara Petang, Mutiara Petang, Mutiara Petang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Sobat Qur'ani yang semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kami dapat kembali menemani Anda dalam program acara Kajian Mutiara Petang edisi Ahad 7 Zulhijjah 1447 Hijriah. Dan seperti biasa untuk melanjutkan kebersamaan kita ini, kembali kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri Ustaz Dr. Dasman Yahya Ma'ali MA Hafizahullah, dengan pembahasan materi yang berjudul Tauhid seperti yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Sobat Qur'ani yang semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dimanapun sore ini Anda berada, langsung saja kita simak bersama kajian selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
3: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari kaum muslimin dan muslimat, hadirin hadirat wal musyahidin wal musyahidat yang bergelar dengan gelarnya, yang tak bergelar dengan namanya, tak bisa disebutkan satu persatu, para alim ulama, jadi pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat yang saya muliakan, yang saya hormati, hadirin hadirat yang mudah-mudahan senantiasa diberikan Allah rahmat, nikmat dan karunia. Alhamdulillah kembali Allah mengizinkan kita untuk bertemu kembali untuk kedua kali, cukup dua kali ini, untuk mengingatkan yang barangkali sudah lupa atau menambahkan yang barangkali masih kurang atau memangkas yang berlebih. Mudah-mudahan waktu yang tinggal beberapa menit, berapa menit lagi sih? Ada 10? Hah? Tidak sampai? Wah, cepat sekali sih. Ada 30 menit ya. InsyaAllah betul-betul bermanfaat, diberikan Allah berkat sehingga dengannya kita mendapatkan sesuatu yang berguna insyaAllah di dunia dan di akhirat. Salam dan salam kepada baginda Nabi SAW yang diajar langsung oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan menurunkan wahyu kepadanya di belakang hijab, atau mengutus malaikat Jibril kepadanya. Mudah-mudahan kita semakin mempelajari sunnahnya, semakin dekat pula hati kepadanya, dan di akhirat mudah-mudahan juga dekat dan diizinkan dapat syafaat. Oleh itu banyak-banyak ucapkan selawat dan salam kepadanya, karena dengan itu doa kita cepat dikabulkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baiklah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, tema menyambung yang kemarin, tauhid seperti yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana saya mulai? Nabi alaihi salatu wassalam sebelum diutus jadi rasul, berapa umur kemarin diangkat jadi rasul? Umur Nabi diangkat jadi rasul 40. Yang benar, alhamdulillah, 40, yaitu tahun keberapa? Tahun ke-40 dari umurnya, tahun pertama kenabian, sah? Betul kan? Dan 23 tahun sebelum beliau wafat, tahun 610 Masehi, sahih? Alhamdulillah. Beliau diangkat di umur yang sudah matang, umur yang sudah matang, yang bisa memikul tanggung jawab. Umur 40 itu rata-rata orang sudah jadi ayah, sah? Dan sudah boleh jadi presiden. Kalau di bawah itu belum ya? Hah? Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Hatta idza balagha 40 sana qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya ila akhir al-ayah. Ma'asyar kiram, Nabi alaihi salatu wassalam sebelum beliau diutus Allah Subhanahu wa ta'ala, diutus di suatu kaum. Kaum apa namanya? Quraisy. Kaum Quraisy. Terus apa lagi? Kaum Jahiliyah. Sah? Kaum Jahiliyah. Kemarin kalau tidak salah kita sepakat, Jahiliyah itu artinya Jahiliyah itu apa artinya? Bodoh. Hah? Jahiliyah itu artinya kemarin? Lawan daripada alim. Jahil, alim. Fulanun jahilun, maknanya ghairu alim. Fulanun alimun, yani ghairu jahil. Jadi akronim dari kalimat alima ya'lamu adalah jahila yajhalu. Saya mengetahui alimtu, saya tidak tahu jahiltu. Fulan berilmu, fulanun alim. Fulan tidak berilmu, fulanun jahil. Nah, orang jahil tidak mesti orang bodoh. Karena bodoh itu lawannya cerdas. Bodoh itu lawannya cerdas. Sekarang kalau ada orang yang mengatakan bahwa kalau ada orang yang mengatakan bahwa musuh terbesar dari umat itu adalah agama itu sendiri, ini orang bodoh atau orang jahil? Hah? Kalau dibilang orang bodoh, gelarnya profesor, doktor. Untuk jadi profesor, bisa orang bodoh? Hah? Syekh. Mesti nilainya harus minimal jayid jiddan, sah? Mesti nilainya mesti baik. Ada yang nilai merah jadi profesor nanti? Enggak kan? Mesti nilainya tinggi-tinggi. Ini orang cerdas. Tetapi dalam bab ini adalah jahil. Apa sebab jahil? karena tidak berilmu. Bukan tidak punya nalar, orang punya nalar. Maka contoh-contoh orang hebat yang cerdas tapi jahil, ada yang bisa kasih tahu? Orang hebat dalam sejarah, berhasil dalam memimpin dunia, berhasil bagi ilmuwan, tapi jahil dalam agama. Ada contohnya? Abu Jahal. Abu Jahal. Dia dengan kecerdasannya dapat gelar, apa gelarnya? Hah? Enggak. Abul Hakam, na'am. Abul Hakam, dia digelar Abul Hakam karena dia ahli hikmah, ahli cerdas orangnya. Jadi kalau memutuskan suatu perkara, selalu di masa jahiliyah selalu hebat. Tapi bukan saya maksud, dia dapat gelar penghargaan dari syaitan. Apa gelarnya? Fir'aunu hadhil ummah. Fir'aunnya umat ini. Berarti cerdas enggak dia? Woi, Fir'aun cerdas enggak, woi? Fir'aun cerdas enggak? Enggak mau mengaku itu. Mau dites dulu. Iya, dia menjadi raja Mesir paling terkenal sepanjang sejarah. Betul kan? Cerdas. Maka dia jadi Fir'aun terhebat. Namanya bukan Fir'aun, Ramses II. Akhirnya menjadi raja Mesir paling terkenal. Bahkan mungkin raja paling terkenal di seluruh dunia. Raja kafir. Raja kafir. Itu sembarang tuh orangnya. Sembarang? Enggak. Bahkan dijadikan Allah sebagai ayah. وَنُنَجِّكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً. Kami selamatkan kamu, badanmu. Masih ada badan Fir'aun sekarang? Mau tengok? Nah, takut lah. Gambarnya saja. Saya tak mau tengok. Saya orang terlaknat itu. Kami selamatkan badanmu supaya jadi contoh bagi yang setelahmu. Kalau ada raja-raja yang mau jadi seperti kamu, zalim, nih contohnya. Tapi banyak juga yang niru ya. Banyak juga yang niru nam. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini contoh orang jahiliyah. Walaupun dia cerdas. Walaupun dia hebat. Ini belum ngaku nampaknya. Jadi orang jahiliyah itu bukan orang bodoh-bodoh. Sebab kita tahu bahwa nanti di zaman kita mungkin ada juga orang yang berpikiran jahiliyah, tapi orang cerdas. Tadi saya katakan bergelar profesor, ah, doktor, tapi tidak berilmu. Sampai dia mengatakan, tidak boleh mengatakan orang kafir itu kafir. Di mana? Dalam surat Al-Kafirun. Dalam surat Kafirun. Apa dalilnya? Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Lalu dia pahami sendiri karena kecerdasannya. Ini Allah sendiri mengakui agama orang itu. Masa kita mengatakan dia kafir? Paham tak? Berarti belum cerdas seperti beliau. Kalau tak paham tentu berarti belum cerdas beliau. Dia bilang, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ini menurut kecerdasan profesor ini, pengakuan dari Allah. Orang-orang yang beragama selain Islam, silakanlah. Kan itu? Gitu ya? Tentu tak boleh ditanya, nampaknya marah nampaknya. Saya kalau marah-marah tak maulah ya. Lakum dinu, kamu ambil agamamu, aku ambil agamaku, kan gitu ya? Terserah kamu, saya terserah saya. Berarti kan Allah mengakui menurut dia. Oleh sebab itu tidak boleh bilang orang kafir itu kafir. Ini yang bisa berpikirannya cerdas atau rombongannya? Orang cerdas. Sebab iblis dulu tidak biar paham, dia paham di sekarang. Iblis saja tidak paham, dia paham. Berarti orang cerdas tidak? Belum kepikiran oleh iblis dulu, sekarang kepikiran oleh beliau. Paham tidak dia? Hah? Cerdas tidak? Cerdas. Cuman Al-Quran lebih hebat dari dia. Lalu kita tanya ke beliau, Rob, Allah mengakui agama selain Islam? Iya. Dalilnya mana itu? Berarti tidak boleh menghukum orang lain itu kafir? Tidak boleh. Itu surat yang baca itu di surat apa? Al-Kafirun. Coba baca ayat pertamanya. Nah, coba baca ayat pertamanya. Apa artinya? Katakan. Perintah kan? Hai orang-orang kafir. Terus Allah bilang, katakan hai orang-orang kafir. Prof bilang, tidak boleh bilang hai orang kafir. Nampak saya? Baru dia ingat, oh iya ya, salah saya. Iya. Kalau mengaku salah, tidak. Jadi kaum muslimin muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi orang yang kepada mereka Nabi diutus itu adalah orang-orang yang tersesat bukan karena kebodohan, tapi karena tidak berilmu. Saya sudah katakan kepada tuan-tuan, orang sesat itu dengan dua sebab. Satu, tak berilmu. Satu, dua, tidak. Nampak diulang ceramah sebulan yang lalu nampaknya. Orang tersesat oleh dua sebab. Satu, karena memang tidak tahu. Sesat tak? Orang tidak berilmu, tersesat tak? Tersesat. Yang kedua, karena karena tidak mengikuti ilmu. Makanya Imam Al-Fudhail bin Iyad wafat 221 mengatakan, Abdul Haram mengatakan, la yazalul alimu jahilan hatta ya'mala bima alim. Orang berilmu itu masih dianggap jahil sampai dia mengikuti, mengamalkan apa yang dia ketahui. Ada orang tersesat, orang tahu tapi tersesat. Ada? Ada enggak? Hah? Tonton bilang enggak ada, Al-Quran bilang ada. Al-Quran bilang ada, tonton bilang enggak ada. Dalam surah Ibrahim, ayat berapa? 4 ayat 3 ya. Wa ma

0: lahum. Kami tak utus seorang rasul pun kecuali dengan lisan kaumnya. Nabi kaumnya bahasa apa? Bahasa Arab. Berarti Nabi diutus pakai bahasa Arab. Bahasa Arab yang dipahami atau yang tidak dipahami? Dipahami oleh orang Arab dan dipahami oleh orang yang belajar bahasa Arab. Supaya apa? Liyubayyina lahum, supaya dia terangkan manuzzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka. Apa yang diturunkan kepada mereka? Wahyu Al-Quran dan sunnah. Berarti Nabi datang menerangkan. Berarti agama bagi sahabat sudah terang. Subhanallah. Tuan-tuan, agama bagi sahabat sudah terang atau belum terang? Maksud saya bukan ketika masuk datang langsung terang, bukan. Nabi meninggalkan sahabat dalam keadaan agama terang atau bukan? Bukan, maksudnya belum lagi Nabi turun dan terang agama itu. Tidak ada tugas lagi. Maksudnya setelah dijelaskannya, turun Al-Quran. Berapa lama turun Al-Quran? Hah? Baru tadi dibilang kan? Turun Al-Quran kepadanya umur 40. 23 tahun setelah itu dia wafat. Berarti berapa tahun? 23 tahun lamanya. Setelah 23 tahun itu, jelas tidak agama ini? Terang? Taib. Diyubayyina lahum, supaya terang bagi mereka. Hasilnya apa? Fayudhillullahu man yasha. Setelah terang Allah sesatkan siapa yang dia kehendaki. Maksudnya apa? Allah yang suruh dia sesat. Ya Allah ya Rabbi, Allah suruh kita sesat. Hah? Kalau dia suruh sesat, tak pada hukumnya kita. Tapi Allah berikan pilihan. Ni jelas keterangan. Pilih mau sesat, ni jalan ini. Mau tidak sesat, ikuti. Ikuti Nabi SAW. Tuan-tuan. Puasa tadi. Puasa. Kok lapar semua nampaknya? Ya, apa semua nampaknya. Jadi Allah sesatkan siapa yang dia kehendaki dan Allah beri petunjuk siapa yang dia kehendaki. Mungkin tidak dihukum sesat kalau barangnya belum jelas. Mungkin dihukum ini sesat, ini tidak sesat kalau tidak jelas. Hah? Paham pertanyaannya? Kalau tidak paham pertanyaannya, bilang. Mungkin tidak kita mengatakan si fulan sesat kalau jalannya tidak jelas. Saya buat contoh. Ini jalan ke Bangkinang. Dah? Jelas jalannya? Jelas. Lalu ada yang menuju ke Siak Hulu. Apa namanya? Iya, ke Siak Hulu ya. Mana Siak Hulu sini nih? Hah? Atau ke Kabar Kiri. Jalan ke Kuansing. Antum berani tidak hukum dia tersesat? Hah? Kenapa? Karena jalan Bangkinang dah jelas. Tapi kalau semuanya tidak tahu jalan ke Bangkinang, bisa tidak dia hukum tersesat? Makanya sama sesat tak boleh. Makanya sesama sesat takkan bisa saling menyesatkan. Paham? Paham tak? Makanya baru dihitung sesat setelah jelas. Setelah jelas. Makanya aliran-aliran dalam Islam baru dikatakan sesat kalau jelas mana yang terang, bukan jelas yang sesat. Ya sesat itu banyak. Paham enggak? Ya Allah ya Rabbi, ini saya sebenarnya mukadimah sebentar aja, tapi kayaknya 2 jam lagi nampaknya. Iya. Memang harus lama-lama nampaknya. Tentu tidak terbiasa dengan cara begini nampaknya. Iya. Terbiasa ustaz ngomong sendiri, tidak diajak-ajak jemaah gitu ya. Oh itu, baru tahu dari awal. Ustaz yang ajak-ajak kami cakap, tidak biasa dah. Nah sekarang dirubah pelbagai kebiasaannya. Nah kalau saya sendiri yang bercakap, saya ngantuk nanti. Kalau saya ngantuk, tuan-tuan ikut. ikut ngantuk juga. Lebih baik daripada saya enggak ngantuk, daripada saya ngantuk lebih baik enggak boleh ada satu pun yang ngantuk. Rupanya enggak boleh dia diajak bercakap. Atau enggak cakap di awal saya. Ah, bilang di awal kalau jemaah sini enggak boleh diajak bercakap. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik, kaum muslimin muslimat. Dah. Dah terang? Apa yang terang? Jadi baru kita tahu mana yang sesat setelah tahu mana yang apa? Yang jelas. Jelas mana yang benar. Makanya kenapa kita kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Mohon maaf, bukan kita sebenarnya. Kenapa as-sahabatu radhiyallahu anhum tidak terlibat seperti kajian sebelumnya? Tak satu pun mereka terlibat aliran menyimpang. Sah? Masih ingat kan? Bahwa sahabat tak satu pun yang terlibat aliran sesat. Aliran sesat itu apa nama lainnya? Nama lain aliran sesat. Bahasa Arabnya tu je. Kenapa mereka sesat? Lupa lagi. Kan tadi saya katakan karena tidak berilmu atau tidak mengikuti ilmu. Jelas ya? Tidak berilmu atau tidak mengikuti ilmu. Orang jahiliyah dulu sesat kenapa? Karena tidak berilmu. Setelah Nabi datang, mereka sesat kenapa? Tidak mau mengikuti ilmu. Dah paham? Paham dah? Jadi sebelum Nabi datang, tidak ada yang mengingatkan. Tidak ada yang mengingatkan. Mohon maaf kaum muslimin. Ini terpaksa pakai contoh, tapi yang tersinggung dah. Ini kalau sudah masuk ke contoh aplikasi, tentu baperan masalahnya. Amalan orang disinggung-singgungnya katanya. Gimana pula ngaji tidak nyinggung? Ya, tidak usah diajak aja loh Ustaz itu katanya, nginjong belek orang aja kerja katanya. Saya bilang, di kampung itu kan gitu, tersinggung belek kami dia. Saya bilang, oleh sebab itu besok kalau ngaji jangan bawa belek. Tuh belek? Tidak tahu ya. Belek, cuma terjemahkan mas. Hah? Belek enggak tahu? Kaleng tempat jual kerupuk itu. Kalau kosong kan tersinggung. Kuat suaranya kan? Itulah tergantung, kalau beleknya kosong kuat pula suara penentangannya. Jadi tersinggung belek kami. Maka saya bilang kalau ngaji jangan bawa belek, bawa hati. Ya. Jadi kaum muslimin dan muslimat, contoh. Dulu kita tidak tahu sama sekali bahwa ketika mendengar burung gagak berbunyi, kita sudah mulai perasaan berubah. Sahih? Masih ingat Pak ya? Iya kan, berdebu hati kan? Berdetak jantung kan? Siapa pula akan mati ni? Kan itu? Iya kan? Bini awak pula akan mati kan? Masih ingat kan? Oh ini di generasi apa Pak? Milenial tak tahu ni. Kita aja. Biar kita berdua yang tahu. Nah, dulu kita ketika tunjuk kuburan tak boleh. Kalau ditunjuk gigit sampai lokam. Masih ingat? Ada nak? Masih ada? Masih. Kata kita tak tahu. Dulu kita pergi wisata religius minta ngalap berkah ke kuburan tokku. Tahu tak dulu? Tak tahu. Kemudian pasang batu belubang. Tahu batu belubang? Dikasih nanti pengait, ditaruh depan rumah penangkal petir. Batu itu tak sambar sama petir. Semua ada kita dulu. Kemudian tak boleh manjat di bulan ini. Bulan apa ini? Bulan Sopau. Sopar. Bulan Sopar. Masih ingat? Kebetulan pula tetangga saya gadis manjat manggis di bulan Sopar, jatuh dia, dulah gara-gara bulan Sopar. Ternyata yang seperti ini setelah kita diberikan ilmu termasuk bagian dari syirik. Ah, kan syirik kecilnya Ustaz, katanya. Syirik sekecil apapun lebih besar daripada dosa besar apapun. Tidak paham sih. Syirik sekecil apapun lebih besar dari maksiat dosa besar sekecil besar apapun. Tahu tidak syirik kecil? Apa syirik kecil? Riya. Mana lebih parah riya daripada mencuri?
1: Riya.
0: Tapi yang dicari orang pencuri apa yang riya? Yang dia bukan orang yang riya dia mencuri. Orang tidak salat itu bagus, orangnya ramah. Tapi orang yang ini tidak salat ya, orang yang salat benci orang nengoknya. Apa sebab? Tidak nyapa orang. Lebih parah orang yang tidak nyapa orang ini, yang tidak ramah ini, daripada orang yang tidak salat. Kapan kita tahu? Terkadang berilmu. Ternyata salat, meninggalkan salat lebih buruk akhlaknya daripada orang yang tidak menyapa orang sama sekali. Tapi baiknya setelah sholat sapalah orang, kan itu bagusnya. Karena yang namanya sholat yang bermanfaat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang disebut dengan kaum jahiliyah. Artinya nisbat kepada jahil. Jahil artinya tidak berilmu. Dan karena mereka tidak berilmu, tetapi karena mewarisi agama sebelumnya. Karena dulu di Makkah ada agama Islam yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian anaknya Ismail. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam disebut dengan Imamul Hanifiyah, imamnya ahli tauhid, imamnya ahli tauhid, Imamul Hunafa. Sampai-sampai beliau harus meninggalkan negeri tercintanya di selatan Irak, negeri Babilonia. Itu termasuk peradaban lama sekali, karena penduduknya menyembah berhala. Bahkan ayahnya sendiri juga tukang buat berhala. Wah, yang tukang buat berhala tentu terganggu bisnisnya. Ya, jangan tukang tunggu berhala aja terganggu bisnisnya, apalagi tukang buatnya. Memang subhanallah kaum muslimin muslimat. Ada kepentingan kita dalam kesesatan itu, memang paling susah meninggalkannya. Sama sekarang kita bicara tentang masalah membangun kuburan. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba yang mendengar tukang buat keramik pula, bukan buat keramik kuburan. Ayah saja pulang, dokter tu lah tak laku kerja ganggu. Terganggu dia. Padahal kalau dia tahu dosa membuat itu menghalangi rezeki-rezeki yang lain, karena dosa menutup pintu-pintu rezeki. Sebaliknya kata Nabi, man taraka syai'an awadallahu khairan minhu. Siapa yang mau tinggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti yang lebih baik. Coba bayangkan, siapa yang akan sangka Abu Bakar Siddiq sampai namanya ke Pekanbaru ini. Tapi sampai dengan nama yang harum. Sehingga banyak dipakai namanya Abu Bakar Siddiq. Ada Abu Bakar Siddiq di Pekanbaru? Ada. Bukan ada lagi, banyak. Ya kan? Banyak dipakai orang dan selalu diucapkan radhiyallahu anhu. Siapa yang sangka Umar bin Khattab harum namanya sampai di sini, sehingga di sini banyak pula Pak Umar. Umar itu bukan bahasa Melayu, tapi karena bahasa orang Islam yang dianut oleh orang Melayu, Utsman. Ada nama Utsman, nama asli Melayu tak ada. Tapi itulah kaum muslimin muslimat dirahmati. Karena mereka mau meninggalkan kejahilian itu dan menerima Islam. Menerima hidayah, menerima ilmu yang dibawa oleh Nabi SAW. Sedangkan para penentangnya sampai juga namanya Abu Lahab sampai juga kan. Ya dah, cuman jadi ikon buruk. Ikon terlaknat. Abu Jahal sampai juganya. Cuman sebagai musuh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka takut kekuasaannya hilang. Hilang juga kekuasaannya. Kan mati juga dia. Mati buruk. Sebaliknya yang mau menerima hidayah mati baik. Ma'asyiral kiram. Jadi setelah datang Nabi, jelas jalan sekarang. Jelas jalan. Lalu yang sesat pilih jalan. Pilih jalan. Yang sesat pilih jalan selain ilmu. Sah? Kemarin memang tidak ada yang ingatkan. Karena memang tidak ada ulama'nya sebelumnya. Orang sudah, yang tinggal adalah orang-orang tokoh-tokoh agama. Yang berilmu, para ulama' sudah tidak. Sudah tidak ada. Ada ulama' masa jahiliyah. Ada ulama'nya. Kalau ada sebutkan nama, biar saya catat. Ulama' masa jahiliyah, ada? Pak, ada ulama' masa jahiliyah? Ada tak? Gak ada, yang adalah tokoh-tokoh agama, pemimpin-pemimpin agama. Mereka tak sebut ulama. Mereka hanya berdasarkan pemikiran dan perasaan. Maka has lahirlah akidah-akidah jahiliyah. Dari akidah-akidah jahiliyah jadi lahir ibadah-ibadah jahiliyah. Ibadah-ibadah jahiliyah melahirkan aturan-aturan jahiliyah. Aturan-aturan jahiliyah melahirkan tradisi dan budaya. Budaya jahiliyah. Jadi semua yang tidak bersesuaian dengan ilmu wahyu, kalau akidah, akidahnya jahiliyah. Ibadahnya ibadah jahiliyah. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, orang daripada meminta doa keberkahan kepada Allah, yang itu yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini umat Islam, kita bicara tentang umat Islam sekarang yang mengaku bertuhan kepada Allah. Karena orang jahiliyah bertuhankan Allah Subhanahu wa taala dulu. Mereka memilih untuk melakukan sedekah-sedekah laut, sema-sema. Tahu sema? Tidak tahu sema ya. Tumbal tahu apa itu? Sesajen, ya, sesajen dari, maybe ada dari hewan, bisa dari makanan dan sebagainya. Melarung, tahu larung? Tidak tahu. Alhamdulillah, untung tidak tahu. Nah, ya, padahal Allah ajarkan sesimpel mungkin, sesederhana mungkin, membuka sesuatu, meresmikan sesuatu dengan Bismillah wa ala barakatillah. Tapi karena ada kejahilian di sana, lahir pemikiran supaya tidak diganggu oleh setan-setan dan jin, maka berikan sogok. Mungkin karena terbiasa sesama manusia main sogok, setan pun dia sogok juga barangkali. Akhirnya lupa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa itu adalah bagian dari kesyirikan. Siapa yang tunjukkan itu kesyirikan? Ilmu yang diajarkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Sedangkan mereka yang sampai kepadanya lalu tidak mengikuti, atau tidak sampai kepadanya sama sekali, akhirnya menempuh jalan tanpa ilmu. Yang berilmu berjalan tanpa ilmu, yang tak berilmu jelas berjalan tanpa ilmu. Oleh itu kaum muslimin muslimat, seluruh aliran yang menyimpang, pasti dasarnya tanpa ilmu atau ilmu yang ditinggalkan, tanpa ilmu atau ilmu yang ditinggalkan. Ma'asyiral kiram rahimakumullah, contoh lahir gerakan khawarij yang mengafirkan orang dengan dosa besar. Kalau mereka mau tunduk kepada apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada enggak dosa yang lebih besar daripada kemunafikan? Munafik tentu. Di zaman Nabi ada orang munafik. Ada. Orang munafik itu apa hukumnya? Kafir atau muslim? Kafir atau muslim? Kafir atau muslim? Muslim? Orang munafik. Orang Islam kah dia atau non muslim? Hah? Kekal di surga atau kekal di neraka? Berarti kafir apa muslim? Kafir. Kita aja kok repot. Kalau kekal di neraka berarti kafir. Cuman zahirnya Islam. Nah, bagaimana Nabi menangani orang seperti itu? Diperanginya? Subhanallah. Nabi menghukum mati orang munafik waktu itu. Hah? Bilang aja lo usah nanya kami, lo usah gitu aja. Nabi tidak memerangi mereka sebab mereka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah dan salat bersama kaum muslimin, padahal Nabi tahu tidak mereka munafik? Tahu.

atau muslim. Kalau ada teman kita mengatakan si fulan kafir, oi diam, tidak boleh sembarangan mengafirkan orang. Tapi dia kan begini-gini, tidak, perbuatannya kafir, tapi dia tidak tahu kita. Sampai antum ketegakkan hujah kepadanya dan paham konsekuensinya, dia terima konsekuensinya, baru kita katakan kafir. Jelas ya? Woi, jole. Yang sebarang nanti orang mengucapkan perkataan kafir, lo kita kafirkan, enggak boleh. Harus, ini masalah mengafirkan enggak boleh mudah. Sama juga mengatakan si fulan fasik, enggak. Tapi perbuatannya fasik, iya. Demikian juga bid'ah. Nah, ini juga musibah zaman ini, sembarang sedikit aja bilang ahli bin akhirnya syekhnya sendiri bilangnya ahli bin Allah musta'an. Gua ngaji dua ilah bilang bin orang itu yang tidak boleh kaum muslim. Tapi menghukum pekerjaannya ini bin'ah, iya. Orang yang meyakini Allah berada di semua tempat, bin'ah betul. Sah? Dan yang mendakwakan itu ahli bin'ah betul. Sahih? Nah, karena Allah mengatakan dirinya bukan di mana-mana, tapi Allah mengatakan dirinya di atas aras. Kemudian tidak ada logika yang sehat yang mengatakan Allah di mana-mana. Sehat tuh? Sehat tidak? Sehat tidak? Kenapa tidak sehat? Logika mana yang bisa menerima satu, tapi ada di mana? Ada zatnya di mana? Mungkin. Saya, ini HP ini satu cuma, tapi ada di Malaysia, ada di Singapura, mau masuk. Logika mana yang bisa menerima? Makanya Allah tak turunkan sesuatu kecuali memang masuk akal, tidak ada yang tidak masuk akal. Jelas ya? Allah di atas aras, masuk akal tidak? Hah? Kecuali akal yang penuh semak dengan subuhan. Tapi kalau yang sehat pasti terima, apa sebab? Orang yang menolaknya pasti hujahnya kalau di atas mesti memerlukan tempat. Ini akal antum tidak sehat. Sebab antum menyamakan dengan makhluk. Menyamakan dengan makhluk. Sebab Allah tak butuh. Makhluk saja tidak butuh tempat sebagiannya. Sah? Makhluk saja tidak butuh. Sebagian makhluk tidak butuh tempat. Langit ada tempatnya. Langit butuh pada yang di bawah. Ada tiangnya. Subhanallah. Tentu dah capek nampaknya. Dah mulai lemah jawabannya. Awak baru muka dimah dia nak pulang lagi. Ada ingin kata kegantung bahawa sesungguhnya Nabi SAW diutus kepada orang-orang yang awalnya tidak berilmu, tapi mereka orang-orang yang cerdas. Sama dengan kita hari ini, kita sebagian mau menerima ilmu, sebagian tidak mau. Sebagian mau menerima, sebagian tidak. Sebagian hanya mengikut apa yang diyakini oleh nenek moyangnya dan menganggap itulah yang final, itulah yang harus diikuti. Padahal itu yang harus ditakuti. Itu yang diikuti, tapi itu yang harus ditakuti. Kenapa? Karena itu berbahaya kalau dia pertahankan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nengok tonton loyo, saya loyo juga jadinya. Gimana? Besok aja sambung. Sekarang juga. Ini kalau masuk, nanti masuk ke dalam panjang cerita. Hah? Besok aja ya. Hah? Besok aja. Lanjut. Ah, yalah. Antum salah nanti kalau lambat selesai. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Yang paling rusak dari segala yang rusak adalah masalah. Ada masalah tauhid. Dan yang awal rusak dari orang yang pernah turun kepadanya agama Islam, dan kita mulai dari Nabi Adam, bawa agama apa dia? Adam apa agamanya? Islam. Kemudian Nabi Nuh apa agamanya?

Islam. Nabi Musa apa agamanya? Islam. Nabi Isa apa agamanya? Islam. Tapi kok pengikut Nabi Musa kok Yahudi agamanya? Kenapa Yahudi? Tak tahu. Tak tahu ya. Karena mereka rubah-rubah agamanya sehingga berubah pula namanya. Akhirnya menjadi agama ya Yahudi. Kita besok juga mungkin karena dirubah-rubah anak agamanya menjadi agama Nusantara. Kan awalnya kan Islam. Islam diterjemahkan dalam bahasa Indonesia hilang alif lamnya. Hilang alif lamnya kan bisa ditambah lagi itu. Sebab kalau al-Islam ma'rifah tidak boleh tambah lagi. Tapi kalau Islam saja masih bisa ditambah. Yang sempurna itu al-Islam dengan alif lam. Makanya al-Islamu wa raditu lakumul islama dina. Ketika diterjemahkan jadi Islam, akhirnya jadi Islam kebatinan, Islam kejawen, Islam apa lagi? Islam murni, Islam jamaah, Islam KTP. Nah, sekarang yang marah Islam Nusantara, Islam liberal. Nah, ketahuilah semua yang masih bertambah-tambah itu artinya Islamnya belum lengkap. Berarti Islam mereka belum lengkap, seperlu berarti perlu tambahan. Sedangkan agama yang kita anut ini adalah al-Islam yang sudah lengkap. Kalau sudah lengkap, perlu dirubah lagi, perlu ditambah lagi? Nah, maka yakinlah akidah seperti yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ajar ibadahlah kepada Allah seperti yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perlu ditambah lagi? Rasanya masih kurang. Berarti bentuk belum makrifah Islamnya, belum lengkap. Kita sudah menganggap lengkap apa belum? Sudah lengkap. Nah, kalau gitu antum jangan pakai mobil ke masjid. Memangnya tidak boleh naik mobil ke masjid? Hah? Bid'ah. Subhanallah, kaum muslimin wa muslimat dirahmati Allah. Jadi Nabi alaihissalatu wassalam pertama rusak di dunia ini dari apa yang Allah inginkan dari hambanya adalah di masalah tauhid. Masalah tauhid. Dan yang merusak itu adalah keyakinan yang tidak berdasarkan ilmu. Tadi saya katakan kalau sudah tidak berilmu lagi, orang mengandalkan akal dan perasaan. Kalau tidak percaya, cobalah setiap ahli bid'ah bicara atau aliran-aliran di aliran-aliran menyimpang bicara pasti akan mengandalkan akalnya. Makanya mereka selalu menuduh atau menggelari orang-orang yang istiqamah di atas ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang Allah turunkan disebut dengan orang-orang yang tidak menggunakan akal. Kalau bahasa Arabnya hasyawiyin, orang-orang yang ilmunya hanya kulit-kulit saja. Kalau isi mereka yang tahu. Jadi Nabi hanya mengajarkan kulit-kulit saja. Nabi tak menjelaskan isinya. Sampai-sampai sebagian golongan mengatakan para nabi itu hanya sampai ke pantai saja ilmunya. Sedangkan para walinya menyelam sampai ke dasar lautan. Nah, gimana itu? Makanya nyelam tanpa ilmu akhirnya sesak nafasnya. Banyak yang mabuk. Banyak yang pai jurus mabuk.
Jadi mereka ingin gambarkan bahwa ilmu para nabi tidak panjang, tidak dalam. Ilmunya para wali sampai dah dalam. Gimana tuh Ustaz? Mana tinggi, wali apa nabi? Serius ini. Nah, makanya sesatnya, mohon maaf, sesatnya orang-orang sesat dari umat-umat sebelum kita akibat mengultuskan para wali dan para nabinya berlebihan yang tidak diizinkan. Gulu umat Nabi Nuh kepada Wad, Suwa, Ya'uq, Yaghuth dan Nasr. Mereka lima orang saleh. Ya, bukan angku salia. Ya, orang saleh yang meninggal di waktu yang sangat berdekatan. Akhirnya mereka sangat bersedih dengan perginya orang itu. Dan kesedihan itu membuat pintu masuk bagi iblis untuk merayu. Tidak usah kalian bersedih, pasang gambarnya di tempat-tempat mereka biasa beribadah dan duduk. Nanti ketika lihat gambar mereka, kalian akan teringat pada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini asal muasalnya, nanti kalau ada bahaya ingat suhu, ingat guru. Padahal kita diajarkan oleh Allah kalau dalam masalah ingat Allah Subhanahu wa taala, bukan ingat suhu dan ingat guru. Tapi iblis mengajarkan ingat suhu. Ya. Nah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Habis generasi itu, datang generasi kedua. Ditanyakan pada mereka oleh siapa lagi? Kiai. Kiai iblis tadi datang lagi dalam bentuk kiai. Tahu kenapa ini gambar-gambar ini? Tak tahu, menurut yang pendahulu kami, supaya mengingatkan pada Allah. Lalu kata beliau, itulah kalian tak mau belajar, katanya. Kalian mau tak boleh belajar yang benar itu adalah agar kalian meminta kepada Allah melalui mereka, karena mereka adalah orang dalam yang dekat sama Allah SWT. Lalu dipakailah kias, dipakailah analogi. Kamu kalau nak bertemu raja, tak mungkin langsung. Apalagi kamu rakyat jelata, apalagi yang pendosa pula. Berdoa sama Allah tak bakal dikabulkan. Oleh sebab itu harus melalui orang dalam. Akhirnya masuk logikanya. Kalau tak percaya tu ada studi akademisnya, ada alasan filosofisnya. Akhirnya karena ilmu enggak ada, yang jalan adalah logi-logi. Makanya di zaman kita lebih banyak logi-logi daripada kenapa logi-logi yang banyak? Karena lebih banyak logi-logi kan? Sampai ilmu cocok logi, sampai ilmu gilologi. Nah, semuanya dilogi-logikan. Nah. Nah. Ini yang berjalan adalah logi-logi, akal-akalan. Yang mengajar tidak lebih alim daripada yang diajarkan. Diterimanya. Habis pula satu generasi, biasa generasi, lalu datang generasi selanjutnya ditanya, kenapa? Oh, ini perantara-perantara kami dengan Allah, orang dekat dengan Allah, jadi berdoa, minta, bertawassul melalui mereka. Lalu dijawab oleh Syekh Iblis tadi, Syekh Iblis tadi, bukan, kalian salah. Yang benar adalah mereka diberi Allah kuasa untuk mengurus sebagian urusan dunia kalian. Akhirnya mereka meminta langsung kepada berhala itu. Tuan-tuan, kaum muslimin dan muslimat, orang, saya nak nanya, orang pergi ke kuburan keramat ini, keramat itu, nak nambah ibadah atau nak cepat doa terkabul? Serius ini. Orang pergi, apa istilahnya, wisata religius, pergi ke kuburan wali fulan, tujuannya nak nambah khusyuk solat ke atau nak cepat doa terkabul? Iya. Bukan tu nambah ibadah, tapi nak doa terkabul.
Jadi bukan tetap taat sama Allah Ta'ala, tapi supaya di sini doanya digabulkan. Nah, meminta langsung kepadanya jelas syirik. Tapi meminta kepada Allah dengan harapan di sini lebih barakah, tidak ada contohnya bid'ah, mungkar, dosa besar. Bukan untuk nambah ibadah, supaya doanya berharga. Makanya syirik yang paling banyak itu syirik dalam subhanallah. Makanya Nabi berikan kalimat final bahwa ad-du'a huwal ibadah. Doa itulah inti segala ibadah. Maka tidak ada ibadah kecuali dalamnya ada doa. Makanya itu yang dimanfaatkan oleh ini orang-orang yang disebutkan. Nah, pada waktu topan Nabi Nuh, berapa lama Nabi Nuh memperbaiki yang dirusak beberapa hari oleh si iblis tadi? Si iblis kan tak lama dia merusakkan, hanya hitungan tahun aja. Tapi Nabi Nuh memperbaiki berapa tahun? 950 tahun bisa diperbaiki? Hah? Tahu tak tuan-tuan, selama 950 tahun itu berapa orang yang masuk Islam cuma? 84 orang atau 82 orang kata Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Makanya merusak itu lebih mudah daripada memperbaiki. Akhirnya datang tobat Nabi Nuh alaihissalam. Lihat kaum muslimin, hewan-hewan dipanggil sekali oleh Nabi Nuh masuk, karena instingnya masih normal, masih sehat. Tapi manusia dipanggil 950 tahun tidak mau, karena pikirannya rusak. Antum mau tidak ditukar insting dengan pikiran? Woi, ini tawanya penuh arti nampaknya. Mau tidak diganti insting dengan pikiran? Hah? Kenapa? Syekh, kalau antum punya insting saja, besok di akhirat jadi tanah, tidak dihisap. Ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kadang-kadang insting yang sehat lebih baik daripada pikiran yang sakit. Insting yang sehat selamat dibuatnya, akal yang sehat yang tidak sehat tenggelam. Makanya anaknya Nabi Nuh disuruh olehnya, sini masuk, tak mau dia. Sa'awilah jabli asimuni minal ma'.

Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.

Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

apa itu hari tasyrik dan amalan apa saja yang disunnahkan di hari tasyrik? Hari tasyrik jatuh pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Hari tasyrik juga diartikan dengan hari penuh kemuliaan, hari menikmati makanan dan minuman, hari di mana jamaah haji melaksanakan ritual melempar jumrah, dan hari di mana umat Islam di negeri lainnya sibuk dengan menyembelih kurban. Amalan-amalan di hari tasyrik. Yang pertama dianjurkan memperbanyak zikir. Beberapa zikir yang diperintahkan oleh Allah di hari tasyrik adalah, yang pertama, berzikir kepada Allah dengan bertakbir setelah selesai menunaikan sholat wajib. Di antara

0: Kemudian yang keempat, berzikir dengan takbir ketika melempar jumrah di hari tasyrik. Ini bagi yang melakukan ibadah haji. Yang kelima, berzikir kepada Allah Ta'ala secara mutlak, kapan saja dan di mana saja. Karena kita dianjurkan memperbanyak zikir di hari-hari tasyrik. Amalan yang dianjurkan di hari tasyrik yang kedua adalah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa yang banyak dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amalan yang ketiga, memperbanyak syukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Amalan yang keempat, makan dan minum untuk memperkuat ibadah. Artikel konsultasi syariah.com.
1: Bincang santai bersama Ustaz.
2: Ustaz, sebentar lagi kan kita mau hari raya Idul Adha nih, Ustaz. Kita pengen tahu perbedaan apa aja sih yang paling mendasar antara Idul Fitri dan Idul Adha itu, Ustaz.
3: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Secara umum, Idul Fitri dan Idul Adha itu adalah dua hari raya kaum muslimin. Tetapi ada sisi perbedaan antara keduanya, misalnya dalam masalah takbir berkaitan dengan dua hari raya itu. Kita tahu bahwa di hari raya Idul Fitri kita disunahkan untuk bertakbir dari sejak terbenam matahari di malam hari raya sampai ya imam memimpin sholat. Adapun untuk Idul Adha, maka takbir itu sebetulnya sudah dimulai dari sejak 1 Zulhijjah. Itu takbir secara mutlak, kapan saja di mana saja disunahkan bagi kita untuk bertakbir dan berzikir dengan zikir-zikir yang lain. Adapun takbir yang muqayyad, ya, dalam Idul Adha ada takbir muqayyad. Itu takbir yang kita ucapkan setelah selesai sholat. Setiap ya, kita selesai melaksanakan sholat, kita disunahkan untuk takbir. Nah, ini dimulainya dari sejak waktu fajar setelah melaksanakan sholat subuh pada tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah, itu terus ya, sampai berakhir hari tasyrik, yaitu tanggal 13 di bulan Dzulhijjah. Begitu ya, di antara adabnya misalnya yang berbeda antara Idul Fitri dengan Idul Adha adalah kalau Idul Fitri kita disunahkan makan dulu sebelum kita berangkat ke musola tempat melaksanakan sholat Id. Adapun untuk Idul Adha, maka disunahkan kita makannya itu setelah sholat, kita makan dari ya sembelihan hewan-hewan kurban ketika itu. Adapun yang lainnya dari adab-adab dan yang lainnya, ya itu secara umum sama antara Idul Fitri dengan Idul Adha. Wallahu a'lam.
2: Baik, tadi Ustaz ngebahas sedikit tentang apa makan dari sembelihannya. Terkait nyembelih itu, Ustaz, teknisnya sendiri kan banyak tuh kaum muslimin yang apa ya istilahnya sunah-sunah yang dilupakan ketika menyembelih hewan kurban itu apa aja sih, Ustaz, kira-kira?
3: Ya, menyembeli adalah inti, termasuk di antara ibadah yang inti dalam Idul Adha. Yang ini juga tidak ada di Idul Fitri ya. Dan inti dari ibadah kurban itu terletak pada penyembelihannya. Maka bagi orang yang berkurban disunahkan baginya untuk ya menyembelih langsung hewan kurbannya. Ya, sekalipun tidak apa-apa diwakilkan kepada orang lain, seperti juga yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau menyembelih sebagian hewannya dan mewakilkan sebagian lagi kepada orang lain. Ya, jadi intinya adalah penyembelihannya. Kemudian hendaklah memakan sebagian dari daging hewan kurbannya tersebut. Maka para ulama mengatakan hewan kurban itu sunnahnya adalah dibagi tiga. Sebagian dimakan sepertiganya,

0: kemudian sepertiganya dibagikan kepada fakir miskin dalam bentuk sedekah, dan sebagiannya lagi itu dibagikan sebagai hadiah kepada teman, kepada tetangga, kepada kerabat, ya, termasuk juga tidak apa-apa membagikannya kepada orang-orang non-muslim, orang-orang kafir sebagai hadiah, ya. Wallahu'alam.
1: Nah ini Ustaz, untuk makan dari hasil sembelihan itu kan seperti tradisi di kita bahwa panitia panitia kurban itu kan dimasakin biasanya sama ibu-ibunya, jadi ada sebagian daging yang dipisahkan untuk kemudian dimasak dan dimakan oleh panitia, dari mulai jagal dan ya, yang misah-misahin, yang ngebungkusin gitu. Saat itu hukumnya sendiri bagaimana, Ustaz?
0: Ya, pada asalnya hewan kurban atau daging dari hewan kurban itu tidak boleh diperuntukkan sebagai upah, baik untuk jagal atau yang mengurusinya. Ya, adapun kalau kemudian panitia di situ sebagai pengurus, yang mengurus hewan kurban itu termasuk jagalnya, makan dari sebagian daging itu, maka itu dianggapnya sebagai hadiah. Oleh karena itu, hendaklah yang makan-makan di sana itu tidak hanya panitia atau pengurus, tapi juga ya masyarakat yang lain juga ikut memakannya, supaya tidak seolah-olah diperuntukkan bahwa itu adalah upah itu. Jadi itu adalah makanan itu, daging itu yang dimakan oleh panitia dan yang lainnya itu sebagai hadiah. Wallahu'alam.
1: Nah ini terakhir Ustaz, setelah Idul Adha itu kan ada hari tasyrik tadi Ustaz bilang, ya. Nah itu hari tasyrik itu sendiri apa sih Ustaz, kita boleh ngapain aja dan nggak boleh ngapain aja?
0: Ya, hari tasyrik itu adalah hari 11, 12, dan ke-13 ya, di bulan Dzulhijjah. Ya, di hari-hari tasyrik ini Nabi mengatakan bahwa sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa ayyamu tasyrik itu, hari-hari tasyrik itu adalah hari makan dan minum. Maka terlarang ya pada hari-hari itu untuk berpuasa. Jadi terlarang berpuasa itu Idul Adha-nya 11, 12, 13-nya juga, dan itu adalah hari tasyrik, kita dilarang untuk berpuasa. Dan kemudian di hari-hari tasyrik ini masih ada kesempatan bagi kita untuk menyembelih hewan kurban. Jadi hewan kurban itu ya tidak hanya di tanggal 10-nya, tapi juga boleh dilakukan tanggal 11-nya, 12-nya dan 13-nya. Ya, itu batasan menyembelih hewan kurban. Dan tadi juga bertakbir itu juga dilakukan sampai selesai hari tasyrik pada tanggal 13 begitu. Wallahu a'lam.
1: Ustaz, kalau begitu syukran jazakallahu khair atas ilmu yang sudah disampaikan oleh antum. Jangan bosan Ustaz. Oh, iya. Buat bagi-bagi ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Surah Al-Infitar. Bismillahirrahmanirrahim.

0: فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت.
1: Apabila langit terbelah dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan dan apabila lautan dijadikan meluap dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, maka setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikan.
0: Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim.
1: Wahai manusia, apakah yang telah memperdayakanmu sehingga berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pengasih?
0: Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka fi ayyi suratin ma syaa'a rakkabak.
1: Yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu.
0: Kalla bal tukadzibuna bid-din wa inna 'alaykum lahafidhina kiraman katibin.
1: Sekali-kali jangan berbuat begitu. Bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. Dan sungguh, bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat perbuatanmu.
0: Ya'lamuna ma taf'alun.
1: Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan.
0: In

0: Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada di dalam neraka. Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan.
1: وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ
0: Dan mereka tidak mungkin keluar dari neraka itu.
1: وَمَا

0: Dan tahukah kamu, apakah hari pembalasan itu? Sekali lagi, tahukah kamu, apakah hari pembalasan itu?
1: يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ
0: Yaitu pada hari ketika seseorang sama sekali tidak berdaya untuk menolong orang lain, dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah.
2: Mutiara Nasihat.
3: Ikhwata iman, a'azakumullah wa iyyakum. Keutamaan keistimewaan yang kedua daripada kota Mekah, wa minha annallaha ja'alaha haraman aminan la yusfaku fihi damun wa la tu'dadu fihi syajarah wa la yunfaru lahu saydun wa la yukhtala khalah wa la tultaqat luqatatuhu litamliki bal litarifi laysa illa. Bahwa Allah menjadikan kota Mekah sebagai negeri yang haram. Tidak boleh di situ mengucurkan darah. Tidak boleh pepohonannya dicabut. Ranting-rantingnya tidak boleh dipatahkan. Tidak boleh ya berburu di tanah haram. Tidak boleh pula dicabut ya apa namanya tanaman-tanamannya. Demikian pula barang temuannya tidak boleh diambil untuk dimiliki kecuali kalau untuk diumumkan saja. Iya. Ini berdasarkan hadis yang dikutip oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Syuraih, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Makkata harramaha Allah wa lam yuharrimha an-nas. Sesungguhnya Mekah itu diharamkan oleh Allah dan tidak diharamkan oleh manusia. Fala yahillu limrin yu'minu billahi wal yawmil akhir an yusfaka biha daman wala ya'tida biha syajaratan. Maka tidak halal untuk orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk dikucurkan padanya darah. Tidak pula pepohonan itu ditebang di padanya. Fa in ahadun tarakhasa li qitali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fiha, kalau ada orang yang beralasan loh bukunya Rasulullah SAW waktu Fathu Makkah memeranginya, bagaimana itu? Fakulu, katakan kepada mereka, inna Allah qad adina li rasulihi walam ya'dan lakum. Katakan kepada mereka, Allah hanya mengizinkan untuk Rasulnya dan tidak mengizinkan untuk kalian. Wa innama adina li fiha sa'ata min nahar, dan Allah mengizinkan untukku pun hanya ya, sesaat dari siang saja. Thumma adat hurmatuha ya al-yawma ka hurmatiha bil ams, kemudian keharamannya kembali lagi sebagaimana haramnya sebelumnya. Ya fal wal yuballighu syahidul ghaib, hendaklah yang menyaksikan menyampaikan kepada yang tidak menyaksikan. Makanya kalau kita berada di tanah haram tuh hati-hati Mas, ya, jangan sampai kita ada burung terkadang dikejar-kejar dibuat bikin lari, enggak boleh. Karena Nabi mengatakan wala yunfaru fihi, tidak boleh dibuat lari binatang-binatang buruannya, biarin aja. Ya. Maka dari itu ya akhi, bahkan duri saja enggak boleh dipatahkan. Ya, ketika kita melewati pohon berduri enggak boleh dipatahkan ketika kita berada di Mekah atau di Madinah ya akhwal Islam azakumullah. Ya. Kemudian keutamaan selanjutnya, bahwa sholat di Masjidil Haram itu 100.000 kali lipat dibandingkan dengan sholat di masjid-masjid yang lain. Sebagaimana Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dari hadis Jabir radhiyallahu anhu ardhah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sholatun fi masjidi hadza afdal min alfi salatin fi masiwahu illa al-Masjidil Haram. Wa sholatun fil Masjidil Haram afdal min mi'ati alfi salatin." Salat di masjidku ini, kata Rasulullah, lebih utama daripada 1000 salat dibandingkan dengan seluruh masjid kecuali Masjidil Haram. Dan salat di Masjidil Haram lebih utama 100.000 kali lipat dibandingkan dengan masjid-masjid yang lainnya. Masya Allah, bayangkan Pak. Iya. Bapak sekali sholat di Masjidil Haram itu diberi dilipat gandakan pahalanya sampai 100.000 kali lipat dibandingkan dengan masjid-masjid yang ada. Namun terjadi ikhtilaf para ulama, apakah pahala 100.000 ini khusus di Masjidil Haram atau berlaku di seluruh tanah haram. Sebagian ulama mengatakan khusus di Masjidil Haram saja. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dengan ucapan masjid. Beliau sabda, "Shalatun fi masjidi hadza," salat di masjidku ini ya, 1000 kali lipat lebih utama dibandingkan dengan salat di masjid yang lain kecuali Masjidil Haram. Dan salat di Masjidil Haram lebih utama 100.000 kali lipat. Lati kata mereka ini khusus masjid, tidak untuk semua tanah haram. Sebagian ulama mengatakan tidak, tapi ini untuk semua tanah haram. Alasannya pertama, bahwasanya tanah haram ini tanah yang paling dicintai. Mekah ini seluruhnya paling dicintai oleh Allah. Kata Rasulullah, "Ahabbul biladi ilallah," kata Rasulullah ya, negeri yang paling dicintai oleh Allah, Mekah. Ya. Yang kedua kata mereka, Allah memutlakan kata Masjidil Haram untuk tanah haram seluruhnya. Allah berfirman, "Innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hadza." Sesungguhnya musyrikin itu najis. Maka janganlah mereka memasuki Masjidil Haram setelah tahun ini. Maksud yang dimaksud dengan Masjidil Haram di sini tanah haram secara keseluruhan. Makanya sampai hari ini orang kafir enggak boleh masuk kota Mekah dan Madinah ya akhwal Islam. Iya. Sehingga kata mereka, ayat-ayat ini menyebutkan Masjidil Haram tapi maksudnya untuk tanah haram seluruhnya. Berarti kata Masjidil Haram itu bisa untuk mempunyai umum untuk semua tanah Mekah ya akhwal Islam azakumullah. Iya. Ini pendapat sebagian ulama akhwal Islam. Namun ya, mana yang paling kuat daripada dua pendapat tersebut? Ya. Wallahu a'lam dalam hal ini saya lebih condong kepada pendapat yang kedua, bahwa itu berlaku untuk seluruh tanah haram. Salat 100.000 kali lipat tersebut. Tapi salat di Masjidil Haram jelas lebih utama. Kenapa? Pertama, banyaknya yang ikut salat. Sedangkan salat berjamaah itu semakin banyak makmumnya semakin besar Pak pahalanya. Kata Rasulullah, salatnya bersama dua orang lebih utama daripada salatnya dengan satu orang. Salatnya tiga orang lebih utama daripada salatnya dengan dua orang. Salatnya empat orang lebih utama daripada dengan tiga orang. Semakin banyak semakin utama. Sekarang yang ikut salat berjamaah di Masjidil Haram berapa ratus ribu, Pak? Ratusan ribu, bahkan jutaan. Kalau begitu pahalanya besar sekali untuk salat di sana. Akhwat Islam azakumullah wa iyyakum. Iya. Sayang sekali kalau kita misalnya ya tidak salat di Masjidil Haram, karena itu kesempatan yang sangat luar biasa.

0: Soal jawab.
1: Ustaz, kalau boleh menambahkan sedikit terkait apa teman-teman yang mematikan hati. Kita mungkin terbiasa ya dengan lingkungan yang di kantoran, di kuliahan itu, ya kita bergaul dengan orang-orang yang sifatnya mungkin jauh dari Allah gitu ya, mematikan hati. Kita mungkin yang antum jabarkan tadi mematikan hati. Lalu kita ini kan misalnya di satu saat ternyata kita mendapatkan hidayah atau taufik dari Allah, lalu kita hijrah ke jalan yang lebih baik. Solusinya gimana Ustaz? Untuk kita nih yang mungkin saat ini terkukung di kantor, di kuliahan gitu, untuk menghindar secara jarak itu kan sangat-sangat tidak mungkin gitu Ustaz ya. Nah ini solusi buat kita nih gimana untuk kita tetap berada di dekat mereka, tapi kita gak terkontaminasi dengan mereka, gimana Ustaz?
2: Barakallah, Masya Allah. Iya, lagi-lagi hijrah itu ibadah. Dan ibadah tentu kembali kepada kemampuan si pelaku ibadah. Fattakullaha mastata'tum, bertakwa semampunya. Iya, Allah akan lihat kemaksimalan kita dalam beribadah, hijrah khususnya. Bahwa hijrah ini merupakan amar ma'ruf nahil mungkar. Ya, kita memerintahkan yang baik, mencegah keburukan. Selama memang kemampuan kita seperti itu, ya sudah lakukan. Memang yang paling afdol hijrah tinggalkan secara total, tapi enggak semua orang mampu untuk itu kan. Ya selama dia ada usaha untuk meninggalkan, kalau dia belum bisa meninggalkan dia istighfar, ya Allah ghafurur rahim. Nah, hiasannya bagaimana? Yang sulit itu bukan tobat. Tobat itu mudah, mempertahankan tobat itu yang sulit. Untuk tidak berbuat dosa mudah, mempertahankan tidak berbuat dosa ini yang sulit. Sehingga kita butuh teman-teman yang mensupport. Ya, ini masuk kategori antivirusnya nih. Ya, salah satunya apa? Kumpul di majelis. Kata Rasul kan, asyaitan zibul insan, kazibul ghanam. Setan itu buat manusia kayak serigala buat kambing, buat domba. Lihat cara serigala ngambil domba. Enggak ada serigala ngambil domba yang berkelompok, yang ada domba yang nyasar yang dimakan. Mana kan Nabi mengatakan, alaikum bil jamaah wa alaikum bil masjid. Hendaklah kalian berjamaah, hendaklah kalian ke masjid. Dengan seperti ini kita merutinkan malam Kamis kita berdialog, ya. Paling enggak ada solusi. Dan agama enggak menurut kita, ini antivirus. Ya, yang tadinya kita tongkrong-tongkrong di halte, ya kita ngomongin orang, ngomongin yang enggak penting. Sekarang yang kita omongin qala Allah wa qala Rasul. Oh, jangan diledekin, jangan cie-cie, jangan support. Masya Allah.
0: Tahukah Anda?
3: Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar seiman yang dimuliakan oleh Allah, permasalahan selanjutnya, syarat-syarat haji. Perhatikan, syarat-syarat haji. Yang dimaksudkan dengan syarat-syarat haji adalah sesuatu yang harus ada di dalam atau ketika ingin melaksanakan amal ibadah haji. Sesuatu yang harus ada ketika ingin melaksanakan amal ibadah haji. Yang mana jika ada, tidak mesti kita harus berhaji. Nah gitu. Sesuatu yang harus ada ketika kita ingin melaksanakan amal ibadah haji. Kalau tidak ada, maka tidak sah hajinya. Seperti misalkan sholat. Sholat, syarat sahnya sholat apa? Wudu. Jika tidak ada wudu, maka tidak sah sholatnya. Tetapi jika orang berwudu, apakah harus sholat terus? Enggak. Nah begitu juga, syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam amal ibadah haji, kalau dikatakan syarat haji. Tetapi jika ada syarat pun, tidak mesti harus menunaikan ibadah haji terus menerus. Baik, syarat yang pertama, Islam. Islam adalah syarat sah. Artinya orang kafir tidak akan sah ibadah hajinya. Kalau dia menunaikan ibadah haji, dari mulai tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, mina, tawaf ifadah, tawaf wada, seluruhnya dia kerjakan sempurna, tapi dalam kekafiran enggak sah ibadah hajinya. Ya, makanya disebut dengan Islam syarat apa? Syarat sah. Artinya siapa yang tidak muslim maka tidak sah menunaikan ibadah hajinya. Hal ini berdasarkan sebuah ayat di dalam Al-Qur'an yang menunjukkan bahwasanya amalan-amalan orang kafir dan musyrik dijadikan oleh Allah nanti pada hari kiamat sebagai seperti debu yang berterbangan. Allah berfirman, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura." Dan kami hadapkan kepada mereka apa yang telah mereka amalkan dari perbuatan-perbuatan di dunia, dari amalan-amalan di dunia, maka kami jadikan amalan mereka itu seperti debu yang berterbangan. Dan juga dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita, "Ba'athani Abu Bakrin As-Siddiq fil Hajjah allati amarahu 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla hajjatil wada." Kata Abu Hurairah, "Aku pernah diutus oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika menunaikan ibadah haji yang dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq atas perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum haji wada." Haji wada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tahun ke-10 Hijriah. Haji yang dilakukan sebelum haji wada yang dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq berarti tahun keberapa? 9 Hijriah. Nah, Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan Abu Hurairah untuk berseru di hadapan manusia. Apa seruannya? Alla yahujja ba'dal 'ami musyrikun wa la yatufu bil baiti 'uryan. Tidak boleh setelah tahun ini, tahun ke-9 Hijriah, tahun depan tidak boleh lagi seorang musyrik pun menunaikan ibadah haji. Kenapa? Karena tidak sah amal ibadah haji seorang musyrik. Dan tidak boleh orang yang tawaf di Baitullah setelah tahun ini dalam keadaan telanjang. Ya, ini para ikhwah, karena memang kebiasaan orang kafir Quraisy, mereka mewajibkan siapa yang datang ke Mekah untuk memakai pakaian yang mereka sediakan ketika ingin tawaf. Jika pakaian itu habis, maka mereka harus mencopot pakaian mereka dan tawaf dalam keadaan telanjang. Jadi persediaan pakaiannya habis, ya, harus lepas pakaiannya laki-laki perempuan dan tawaf dalam keadaan telanjang. Ini menunjukkan kewibawaan orang-orang kafir Quraisy bahwasanya mereka lah yang menguasai Ka'bah pada waktu itu. Nah, ini. Kemudian syarat yang kedua, berakal. Berakal juga syarat sah. Arti syarat sah apa? Orang yang kebalikan dari berakal apa? Gila. Orang yang gila menunaikan ibadah haji, sah enggak hajinya? Tidak sah. Ya, tidak sah. Maka ibadah haji orang yang gila, orang yang mabuk, ya, tidak sah ibadah hajinya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud bahwa menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rufi'al qalamu an thalathatin, 'anil majnuni al-maghlubi 'ala aqlihi hatta yafir, wa 'anil na'imi hatta yastayqidh, wa 'anil sabiyyi hatta yahtalim." Artinya, diangkat pena atas 3 orang. Orang gila diangkat pena itu maksudnya tidak dicatat sebagai amalan. Baik dia melakukan amalan dosa atau amal baik, tidak dicatat atas 3 orang. Yang pertama, orang gila yang hilang akalnya sampai sadar. Yang kedua, orang yang tidur sampai bangun. Yang ketiga, anak kecil sampai baligh. Itu enggak dicatat. Makanya anak kecil yang menunaikan ibadah haji pahalanya untuk siapa? Tuanya, karena dia tidak dicatat. Makanya pula anak kecil ketika menunaikan ibadah haji ketika masih kecil belum baligh, kalau sudah baligh masih wajib enggak menunaikan ibadah haji? Masih wajib, karena itu hanya disebut dengan haji sunnah. Nah, ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, baligh. Baligh adalah sebuah keadaan pada diri seseorang yang dibatasi oleh syariat Islam. Ketika seseorang sampai kepada batas itu, maka diwajibkan atasnya menunaikan beban-beban syariat di dalam agama Islam. Jadi baligh adalah sebuah keadaan yang dibatasi oleh syariat Islam, yang mana Dengan batasan-batasan tersebut, jika dia sudah mendapat mencapai batasan tersebut, diwajibkan atasnya beban-beban syariat pada dirinya. Dan baligh bisa diketahui dengan beberapa hal pada diri manusia. Yang pertama, yaitu dengan bermimpi dan keluar mani. Bermimpi dan keluar mani. Yang kedua, yaitu dengan berumur sampai 15 tahun. Jika seorang sudah berumur 15 tahun, maka berarti dia sudah baligh. Ini sebagaimana dalilnya bahwasanya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum tidak diizinkan berperang atau ikut berperang ketika mereka berumur masih 14 tahun. Tahun depannya baru diizinkan untuk berperang. Yaitu dalam peperangan

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Untayan Mutiara Nasihat.
1: Kita melihat perkembangan pesantren-pesantren begitu pesatnya. Sekolahan-sekolahan Islam dibuat dan digalakkan di berbagai tempat. Kenapa? Salah satu yang menyebabkan bergeliatnya pesantren, karena banyaknya orang Islam yang mulai kembali kepada Islam. Dia takut anaknya jadi tidak benar. Bahkan kita lihat para orang tua kalau sudah SD anaknya mulai bingung, mau disekolahkan di mana nanti anakku lulus SD. Pergaulan di luar sangat menakutkan sekali. Na'udzubillah min dzalik.

0: kadangkala kita sampai enggak kebayang. Antum udah baca berita tentang pemerkosaan yang dilakukan oleh anak SD dan SMP. Anak SD, SMP, kalau enggak salah berapa orang? Ada belasan orang memperkosa anak SMP. Dan yang saya bingung, salah satu pemerkosanya anak SD di umur 9 tahun. Ada yang 11 tahun, ada yang 12. Mau dibawa kemana masa depan negeri ini? Kalau ternyata generasi yang ada seperti itu. Oleh karena itu, pemerintah kita pun turut memikirkan hal itu. Bahkan dinas pendidikan, kementerian agama pun berpikir bagaimana pendidikan ke depan ini bukan hanya memberikan ilmu kepada anak-anak. Kalau urusan matematika, nggak usah sekolah, anak itu bisa diajari. Antum pernah lihat pedagang-pedagang yang nggak lulus SD bisa enggak ngitung duit ya? Masya Allah, pinter urusan ngitung duit. Orang belajar matematika kadangkala hanya untuk ngitung duit. Mereka tidak hanya berpikir untuk memberikan ilmu pengetahuan belaka, tapi berpikir bagaimana anak-anak yang memiliki ilmu ini memiliki moral, memiliki etika. Karena negeri ini tidak dibangun dengan ilmu pengetahuan belaka, tidak. Antum kalau tahu sistem pendidikan yang ada di negeri kita, setiap ganti presiden, ganti menteri, setiap ganti menteri, ganti sistem pendidikan. Tapi insya Allah semuanya bertujuan demi untuk memperbaiki generasi muda Indonesia. Tapi ternyata setelah bertahun-tahun negeri ini ada, pendidikan di tempat kita masih perlu perbaikan. Pada tahun 2004-2011 disebutkan ada 158 kepala daerah tersangkut korupsi. 158. Berapa kota yang tidak memiliki bupati, yang ada PLT, wakilnya naik. Dan KPK, saya bertemu dengan salah seorang yang bekerja di KPK, dia cerita KPK usah tebang pilih, kita nggak semuanya kita tangkap, yang kita tangkap yang parah-parah. Kalau semuanya ditangkap bisa tutup negeri ini. Semuanya harus tangkap. Ini orang-orang KPK melihat yang seperti itu. Dan di penjara banyak orang-orang pinter. Antum pikir kepala-kepala negara yang ditangkap KPK itu lulusan SD, sebagian doktor, sebagian profesor, sebagian itu sebagai pengajar di berbagai universitas terkenal, akhir hidupnya di penjara karena ternyata ilmu yang dia pelajarin kok sepertinya tidak merubah karakter dan sikap dia. Anggota DPR pada tahun 2008 sampai 2011 dikatakan ada 42 anggota DPR. Antum tahu anggota DPR ini pilihan rakyat, yang dalam pandangan mereka ini orang-orang terbaik yang dipilih. Tapi ternyata semuanya harus mendekam di penjara KPK. Kemudian aduh masih banyak lagi. Anak kalau bacakan baik yang di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi ini ibarat mahkamah tertinggi Indonesia. Ketuanya masuk penjara. Terus dia sekolah ngapain dari dulu? SD berapa tahun? 6 tahun. SMP 3 tahun. SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun, nempuh S2, nempuh S3, sampai jadi guru besar, dan ternyata di penjara. Makanya sekarang mulai berpikir lagi pemerintah kita,
1: ada wacana apa full day school, anak-anak disekolahkan dari pagi sampai sore. Alhamdulillah umat Islam dari dulu sudah punya sebulan school. Bukan sebulan, anak di pondok ini berapa bulan? Orang baru berpikir full day school, umat Islam sudah berpikir bukan seharian. Dia di sini nih dididik di pesantren, digarap di sini, dibenahi di sini. Bukan hanya untuk belajar matematika, bukan hanya untuk belajar IPS, bukan hanya belajar sejarah, tapi belajar menjadi manusia yang berkarakter. Itu pendidikan Islam. Antum kau lihat dari awal diutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mengatakan, innama bu'ithu li utammima salihal akhlaq au makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan hanya mengajarkan orang ini halal ini haram, tidak. Beliau semua yang berkaitan dengan sosok manusia ini beliau perbaikin sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus berpikir, orang tua alhamdulillah sudah banyak yang berpikir bagaimana dia memperbaiki karakter dan moral anaknya. Tapi terkadang orang tua berpikir anaknya dimasukkan pesantren selesai, kalau anaknya enggak benar siapa yang dimarahin? Ustaz Abu Ubaidah, Ustaz, anak-anakku enggak benar, Ustaz. Insyaallah. Berkaitan dengan pendidikan karakter ini, yang mendidik anak itu bukan hanya sekolah, tapi lingkungan ikut mendidik. Baitullah, rumah Allah yang ada di kampung itu ikut mendidik. Tetangga-tetangga ikut mendidik. Jadi kalau kita berbicara memperbaiki karakter ini, semuanya harus turut, bukan hanya sekolahan. Kalau ternyata guru sudah mendidik yang baik, pulang sekolah mampirnya di warnet. Dulu warnet itu kebanyakan yang hadir siapa? Mahasiswa. Karena ada tugas kuliah, dia ke warnet, dia kerjakan tugasnya selesai pulang. Sekarang kebanyakan warnet yang hadir siapa?
2: SD.
1: Siapa jamaah? Anak SD. Anak SMP. Ngapain di warnet ada tugas dari kampus? Wallahu a'lam bissawab. Dan manusia ini memiliki dua unsur. Yang kadangkala, tadi dikatakan oleh Ustaz Abu Ubaidah, kebanyakan orang memikirkan dunia anaknya. Tubuh kita ini ada dua unsur. Unsur tanah dan unsur ruh. Ketika ruh dicabut, kita akan jadi bangkai. Kebanyakan orang hanya memikirkan unsur tanah. Bagaimana penampilan dia jadi baik? Bagaimana dia makan yang bergizi? Bagaimana dia bisa pakai baju yang mewah? Hanya urusan lahirnya saja. Urusan ruh tidak pernah dipikirkan. Padahal kita itu disebut manusia ketika ada ruhnya. Kalau sudah dicabut, mayit yang ada.
3: Untayan Mutiara Nasihat. Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
4: Soal jawab. Ya Ustaz, bagaimana sikap saya menghadapi orang tua yang melarang saya untuk menggunakan hijab yang syar'i? Karena orang tua merasa takut jika saya mengikuti aliran-aliran yang dipandang negatif oleh masyarakat yang ada sekarang ini. Jazakallah khair.
5: Yakinkan kepada orang tua bahwa ini bukan aliran sesat, tapi ini mengikuti syariat. Bawakan dalil dan hujah. Bawakan perkataan-perkataan para ulama. Iya. Dan apa namanya, perlihatkan akhlakul karimah kepada mereka. Tapi ketika mereka tetap kekeh supaya kita meninggalkan hijab yang syar'i, tentu kewajiban kita lebih menaati Allah dan Rasulnya. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh menaati makhluk untuk memaksiati Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka kita tidak boleh menaati orang tua ya kalau ternyata perintah tersebut tidak sesuai dengan syariat Allah Rabbul Alamin. Tetaplah ya kita berakhlak mulia kepada mereka. Ya, dan apa namanya? Perlihatkan bahwa ini memang bukan ajaran sesat. Ya, tunjukkan bukti-buktinya. Berupa hujah, dalil, demikian pula perkataan-perkataan para ulama tentangnya. Fahamkan kepada dia tentang makna jilbab seperti apa yang disebutkan oleh para ulama. Ya, terutama dari mazhab Syafi'iyah. Bagaimana jilbab dalam Islam? Bagaimana hijab secara syar'i? Ya, bawakan perkataan-perkataan para ulama. Mudah-mudahan hal seperti itu memberikan jawaban yang memuaskan. Kalau ternyata kita sudah berusaha, ternyata tetap orang tua kita angkuh, ya tidak mau menerima, ya sudah serahkan semuanya kepada Allah. Kita tetap istiqomah dan sabarlah, insya Allah. Ya, dengan kesabaran Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Wallahu a'lam, ini saja yang bisa saya sampaikan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mutiara Nasihat, Nasihat, Nasihat.
1: Enggak apa? Enggak kewetu. Apa enggak kewetu? Enggak sampai hati. Sampai ada sebagian ulama ketika sudah masuk 10 hari awal bulan Dzulhijjah itu, di antaranya beliau adalah Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, seorang imam ahli hadis, pakar hadis terkenal. Beliau pernah suatu hari ditanya tentang sebuah hadis, pengin mendengar ada orang, "Syekh, pada beliau imam, tolong dong sampaikan saya sebuah hadis." Imamnya tahu hadisnya itu dhaif. Kata Imam Abu Zur'ah, "Nanti ajalah." "Loh, ini saya pengin dengar, nanti aja, ini masih 10 awal bulan Dzulhijjah ini." "Nanti kalau sudah lewat enggak apa-apa saya sampaikan," kata beliau. Maksudnya untuk memberitahukan redaksi hadisnya kayak apa. Lihat sekarang di zaman kita, Masya Allah, semakin masuk bulan Ramadan, hadis palsu semakin bertebaran di mana-mana. Sampai-sampai ada sebagian orang menyampaikan keistimewaan 30 hari bulan Ramadan. Malam pertama keistimewaan anu, malam kedua keistimewaan anu, malam ketiga keistimewaan anu. Hadisnya buh nutur nengedi. Hadis palsu yang dibawakan, menyampaikan hadis palsu di bulan Ramadan. Allahu Akbar. Ini bukan hadis palsu yang ditanyakan kepada Imam Abi Zur'ah Ar-Razi, tapi hadis dhaif. Beliau takut menyampaikan hadis dhaif di 10 awal bulan Dzulhijjah. Kenapa? Karena beliau itu hari-hari yang istimewa. Mendingan digunakan untuk beribadah dengan ibadah-ibadah yang didatangkan dan dipraktekkan oleh Nabi SAW, yang diajarkan dalam agama kita. Ustaz, kalau dikatakan 10 awal bulan Dzulhijjah itu adalah hari yang istimewa, kenapa kok hari istimewa, Ustaz? Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, karena di 10 awal bulan Dzulhijjah ini terkumpul sekian banyak ibadah yang mulia. Satu, ada menyembelih kurban. Dua, ada haji, ada umrah, ada salat, ada apa lagi? Ada sedekah, ada zikir, ada baca Quran. Seluruh amalan itu terkumpul dalam 10 awal bulan Dzulhijjah. Ada puasa. Nah, kalau bulan Ramadan kan ada haji nggak? Nggak ada. Berarti kalau kayak gitu lebih istimewa mana, Ustaz? 10 hari bulan Dzulhijjah atau 10 terakhir bulan Ramadan? Lebih istimewa mana nih? Hah? 10 awal bulan Dzulhijjah atau 10 akhir bulan Ramadan? Lebih istimewa mana kira-kira? Ya kalau sama-sama istimewa gak usah kita bahas. Emang kita tahu semuanya sama-sama istimewa, tapi lebih istimewa mana? Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah beliau mengatakan, kalau siang harinya, kalau apa? Siang harinya lebih istimewa Dzulhijjahnya. Kalau apa? Siang hari. Berarti kalau Ramadan apanya? Malam harinya. Jadi masing-masing punya spesifikasi keistimewaan. Oh, berarti kalau kayak gitu malam Dzulhijjah itu enggak istimewa. Ya istimewa sah. Istimewa juga. Cuman kita lagi bicara mana yang lebih istimewa. Kalau dipandang dari sisi siang harinya, 10 awal bulan Dzulhijjah lebih istimewa. Kenapa? Karena di situ ada Idul Adha. Ada kurban, ada hari Arafah, wukuf di Arafah. Kalau 10 malam terakhir bulan Ramadan ada apa di sana? Ada malam Lailatul Qadar. Terus apa yang harus kita lakukan, Ustaz, di 10 awal bulan Dzulhijjah ini? Yang pertama, yang harus kita perbanyak adalah amal soleh. Ini yang pertama. Apa? Amal soleh. Apa, Ustaz, amal solehnya? Silahkan amal soleh apapun, yang penting ada tuntunannya dari Nabi SAW. Aja gak wedewe. Amal soleh apapun yang ada contohnya dari Nabi SAW, perbanyaklah. Ya baca Quran, ya berzikir, ya kurban. Nanti ketika tanggal 10
2: ya puasa, ya sedekah, birrul walidain, amar ma'ruf nahi mungkar, ngaji, mulang ngaji.
1: Wah, saya besok jadi semangat Ustaz ngajar TPA. Bagus, tapi jangan cuma 10 awal bulan Dzulhijjah toh. Bayangkan ngajar anak-anak baca Quran di 10 awal bulan Dzulhijjah. Masya Allah,
2: gak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah dibandingkan amalan yang kita lakukan.
1: Allahu Akbar.
2: Amal soleh apapun juga, dalilnya adalah tadi hadis yang sudah saya bawakan. Tidak ada amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah dibandingkan amal soleh yang dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Yang kedua, yang perlu kita perbanyak adalah memperbanyak zikir. Memperbanyak zikir. Terutama takbir. Terutama takbir. Dalilnya apa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan sanad hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Ahmad Syakir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin 'indallahi wa la ahabba ma min ayyamin a'zamu 'indallah wa la ahab ilayhi min al-'amal fihinna min hadhihi al-ayyam al-'ashr." Kata Nabi sallallahu, tidak ada amalan yang lebih agung di sisi Allah, yang lebih dicintai di mata Allah dibandingkan amalan yang dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Redaksinya mirip kayak hadis yang tadi. Kemudian Nabi berpesan apa? Fa'akthiru fihinna. Perbanyaklah di hari-hari itu minat tahlili wat takbiri wat tahmidi. Perbanyaklah mengucapkan takbir. Apa? Allahu Akbar. Wat tahlili la ilaha illallah. Wat tahmidi, dan perbanyaklah mengucapkan alhamdulillah.
1: Berarti intinya memperbanyak zikir. Berarti kalau jenengan ketemu ada orang baru masuk awal bulan Dzulhijjah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, geh urung badak.
2: Bukan urung badak, ini sudah masuk 10 awal bulan Dzulhijjah. Takbiran gue orang nunggu badak. Jadi takbir disunnahkan begitu masuk 10 awal bulan Dzulhijjah. Termasuk di dalamnya ada tahmid dan apa tadi? Tahlil. Ini waktunya ini, kita perbanyak ini. Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar.
1: Kalau subhanallah boleh juga, karena itu termasuk amal soleh.
2: Pokoknya amal soleh apapun, perbanyak. Terutama yang disebutkan oleh Nabi SAW tadi. Tahlil, takbir, sama tahmid. Dan dahulu para ulama kita, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mempraktikkan itu, mensyiarkan itu. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya dengan cara muallaq, kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah yakhrujan ila as-suq fi ayyamil 'ashr yukabbirani. Bahwasanya Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhum yakhrujan ila suqi fi ayyamil ashr. Mereka pergi ke pasar.
1: Siapa tadi? Abu Hurairah sama siapa? Ibnu Umar. Ketika masuk 10 awal bulan Dzulhijjah, mereka berdua pergi ke pasar. Untuk apa kira-kira? Nyanyi kalau jenengan golet. Janganan ya.
2: Yukabbirani, mereka berdua bertakbir.
1: Kalau sudah masuk 10 hari terakhir, 10 hari awal pergi ke pasar, mereka berdua bertakbir.
2: Wa yukabbirun nasu bitakbirihima.
1: Orang-orang yang di pasar itu pada ikut takbir manakala mereka mendengar suaranya Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhum.
2: syiar. Syiar itu harus diperlihatkan. Ya. Syiar itu ada tumpet-tumpetakan. Allah Akbar. Ini lihat bagaimana para manusia itu mereka terpacu ketika mendengar Ibnu Umar dan mendengar Abu Hurairah bertakbir. Kapan ya pasar Purbalingga kayak gue ya? Maaf-maaf saja, mungkin kalau ada orang praktek kayak gitu, dia ngomong, kayak wong lagi kena ngapa. Mas, kecepetan mas, rumang sana. Subhanallah, ini termasuk salah satu sunnah. Ya, salah satu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diabaikan oleh para manusia. Sesuatu yang jelas-jelas ada tuntunannya dianggap aneh. Sesuatu yang gak ada tuntunannya dianggap lumrah. Ya. Sesuatu yang dianggap sesuatu yang ada tuntunannya, ada jelas-jelas sunnahnya dianggap aneh. Sesuatu yang gak ada contohnya dari Nabi SAW dianggap lumrah. Itulah orang-orang sebagian manusia di zaman kita ini. Maka ini diantara yang dituntunkan oleh agama kita. Sampai kapan Ustaz takbirnya? Sampai tanggal 13. Sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Asar. Asar itu sudah selesai. Ada juga sebagian ulama menambahkan takbir habis sholat. 5 waktu mulai tanggal 10. Mulai tanggal berapa? 10 sampai 13. Ada sebagian ulama menambahkan itu. Insyaallah tidak apa-apa, dan ada beberapa asar perbuatan praktek sahabat yang menunjukkan hal itu. Maka bagi mereka yang bertakbir setelah sholat insyaallah tidak mengapa, dan dengan suara keras pun tidak apa-apa. Cuman memang lebih baiknya sendiri-sendiri saja. Tidak usah dipimpin. Fokus pada apal. Fokus pada apal lekeh lah. Ya. Jadi imamnya takbir, makmumnya takbir. Ya. Jadi enggak takbir sendiri-sendiri. Yang penting suasananya itu semarak dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk zikir yang disunnahkan untuk dibaca dengan keras. Ini contohnya nih. Ya, ada zikir-zikir yang disunnahkan dibaca untuk lirih. Ada zikir-zikir yang disunahkan untuk dibaca dengan keras. Ini contohnya yang disunahkan untuk dibaca keras. Kadang-kadang sebagian orang di zaman ini singkon seru malah lirih, singkon lirih malah seru, kewolak-walik kayak gitu. Ini nih contohnya nih. Ayo kalau mau keras-kerasan, ayo ini nih kesempatan ini untuk zikir dengan suara yang keras. Syiar sebagaimana dipraktikkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang keberapa ini? Yang kedua.
3: Soal jawab.
4: Bismillah Ustaz, bagaimana adab dan akhlak seorang pedagang dan produser yang menjual madu hitam pahit yang diketahui itu bukan madu melainkan sirup madu, madu sintetis yang dapat membahayakan kesehatan konsumen, bagaimana nasihatnya? Barakallahu fik. Fikum barakallahu, terima kasih kepada penanya. Hendaklah kita semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan merenungkan baik-baik sabda Nabi SAW, man ghasyana falaysa minna, barang siapa yang curang atau melakukan penipuan maka bukanlah dari golonganku. Nabi tidak memasukkan orang itu ke dalam golongannya. Jadi ini sebuah peringatan keras. Man ghasyana falaysa minna, barang siapa yang berbuat curang atau menipu maka dia bukan golonganku. Qamaqal. Oleh karena itu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan takutlah apabila ada korban dari madu tersebut dan membahayakan kesehatan konsumen atau peminumnya, maka kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Dan Nabi pun juga bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, la dharar wa la dirar, tidak boleh merusak baik diri sendiri ataupun orang lain dengan cara apapun, dengan cara apapun. Dan harta yang didapatkan tidak berkah kalau kita mendzalimi orang lain. Dan coba takutlah apabila yang terdzalimi itu, misalnya seorang itu jatuh sakit, kita akan ditanya oleh Allah. Lalu apabila dia berdoa, itu doa orang yang terdzalimi. Jika dia sumpah serapahin kita, mendoakan agar kita sengsara karena dia merasa telah diracuni oleh kita, maka Nabi mengatakan ittaqi da'watal madlum fa innahu laisa bainahu bainallahi hijab. Hati-hati doa orang yang terzalimi, karena tidak ada tabir yang memisahkan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya dikabulkan oleh Allah. Bahkan kita tahu bahwa kaidah dalam masalah doa orang yang terzalimi itu pun juga berlaku bagi orang kafir atau orang non muslim. Apabila kita mendzalimi orang non muslim lalu dia mendoakan keburukan kepada kita, itu bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berfirman, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu shalihan, wahai para rasul, makanlah hal-hal yang baik, makanlah harta yang halal dan beramal salehlah. Allah perintahkan kita dua perintah, cari rizki yang halal dan beramal saleh. Dan Allah sambung dengan kata sambung dan waw, wa, berarti ada korelasi dan hubungan antara dua perintah ini atau dua aktivitas ini. Ibnu Katsir mengatakan bahwa rizki yang halal itu mempengaruhi semangat dan animo kita dalam beribadah. Dan sebaliknya, kalau rizki kita tidak halal atau menzalimi orang lain, maka semangat kita pun akan jatuh. Kita tidak bisa bangkit, kita tidak bisa bertobat, kita tidak bisa beribadah, kita tidak bisa khusyuk ketika sholat. Kalaupun kita sholat, kita tidak bisa mengingat Allah Subhanahu Wa Taala karena harta kita haram. Ini yang perlu kita camkan. Allah Ta'ala misalnya.
5: Tahukah Anda?
6: Bapak ibu saudara saudari, para pendengar seiman yang dimuliakan oleh Allah, permasalahan selanjutnya, syarat-syarat haji. Perhatikan, syarat-syarat haji. Yang dimaksudkan dengan syarat-syarat haji adalah sesuatu yang harus ada di dalam atau ketika ingin melaksanakan amal ibadah haji. Sesuatu yang harus ada ketika ingin melaksanakan amal ibadah haji, yang mana jika ada tidak mesti kita harus berhaji. Nah gitu, sesuatu yang harus ada ketika kita ingin melaksanakan amal ibadah haji. Kalau tidak ada maka tidak sah hajinya. Seperti misalkan sholat. Sholat, syarat sahnya sholat apa? Wudu. Jika tidak ada wudu maka tidak sah sholatnya. Tetapi jika orang berwudu apakah harus sholat terus? Enggak. Nah begitu juga, syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam amal ibadah haji, kalau dikatakan syarat haji. Tetapi jika ada syarat pun tidak mesti harus menunaikan ibadah haji terus menerus. Baik. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syarat yang keenam, yaitu syarat ini khusus bagi perempuan. Apa? Adanya mahram. Apa itu mahram bagi perempuan? Seorang lelaki, lihat, mahram itu pengertiannya seorang lelaki yang baligh dan tidak bisa menikahi perempuan tersebut. Lelaki yang baligh dan tidak bisa menikahi perempuan tersebut, itu adalah mahram bagi perempuan. Mahram bagi perempuan ada beberapa orang. Yang pertama suami, itu mahramnya. Ya. Yang kedua, mahram bagi perempuan disebabkan karena pertalian darah. Yang kedua, mahram bagi perempuan disebabkan karena pertalian darah, dan ini ada 7 orang. Yang pertama bapak, yang kedua anak lelaki, yang ketiga paman dari saudara bapak, yang keempat paman dari saudara ibu. Kalau bahasa kita paman juga ya, dua-duanya paman. Saudara, mau saudara bapak kah, mau saudara ibu kah, pak paman, pak le, ya bang, beda dengan pak de. Pak le adiknya ibu, pak de kakaknya ibu. Oh, pusing lagi kita nih. Ya, paman, paman saudara bapak atau paman saudara ibu. Dalam bahasa Arab, paman saudara bapak itu disebut dengan ammun. Paman saudara ibu disebut dengan khalun. Ini empat orang. Ya, yang kelima yaitu keponakan dari saudara lelaki. Maksudnya apa? Anak lelaki dari saudara lelaki. Fatimah mempunyai saudara bernama Ahmad. Ahmad kawin dengan Tukiyam. Dari perkawinan Ahmad dan Tukiyam melahirkan Joni. Ya, Joni ini adalah keponakannya siapa? Fatimah. Keponakannya Fatimah dan dia bisa jadi mahram. Ya. Yang ke berapa tadi? Yang ke enam. Yang kelima apa ke enam? Sekarang enam. Yang ke enam, saudara, keponakan dari saudari perempuan. Jadi anak lelaki dari saudari perempuan. Fatimah mempunyai saudari bernama bernama Zainab. Fatimah mempunyai saudara bernama Zainab. Zainab menikah dengan Joni. Dari pernikahan Zainab keluarlah namanya Zainal. Zainal ini adalah keponakan dari siapa? Keponakannya siapa? Fatimah. Paham ya? Nah, yang ketujuh yaitu saudara lelaki bagi perempuan itu. Baik entah itu kakak kah lelakinya atau adik kah lelakinya, saudara lelaki pokoknya. Dan ingat mahram selalu apa? Lelaki dan baligh. Oh, ada mahram saya nih, umurnya 2 tahun. Ya, sama aja. Diganggu oleh laki-laki lain juga akan tidak ada manfaatnya. Ya, karena wujuduhu ka'adamihi, adanya seperti tidak adanya. Ya, adanya seperti tidak adanya. Baik. Itu mahram bagi perempuan disebabkan karena pertalian darah. Ada lagi mahram dari perempuan disebabkan karena pernikahan. Yang pertama yaitu mertua dari perempuan tersebut, mertua lelaki. Yang kedua yaitu menantu lelaki dari perempuan tersebut. Berarti di sini perempuannya sebagai apa? Mertua. Sebagai mertua. Kalau yang pertama perempuannya sebagai apa? Menantu. Yang ketiga, bapak tiri dari perempuan tersebut. Bapak tiri dari perempuan tersebut. Saya beri contoh. Zainab mempunyai anak namanya Halime. Zainab mempunyai anak namanya siapa? Halime. Ya, Halimah. Oh, anaknya Zainab. Zainab ini nikah dengan seorang lelaki bernama Joni. Bernama siapa? Joni. Nah, Joni ini adalah apanya buat Halimah? Bapak tirinya Halimah. Ya, bapak tirinya Halimah. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah anak tiri. Anak tiri laki-laki dari perempuan tersebut. Misalkan ada seorang bernama Sarinem. Ya, Sarinem ini menikah dengan seorang duda. Duren, duda keren punya anak. Ya. Duda yang bernama Faijo. Sarinem menikah dengan Faijo. Faijo mempunyai anak namanya siapa? Namanya Tono. Tapi ini dari pernikahan sebelumnya. Ya. Nah, ketika si siapa tadi? Sarinem menikah dengan Faijo, maka Kalau sudah menikah dan bergaul, maka si tono ini menjadi mahram bagi sarinem, karena anak tiri lelaki dari perempuan tersebut. Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dalil? Kembali kepada syarat haji. Apa dalil yang menunjukkan bahwasanya seorang perempuan ketika menaikkan ibadah haji harus dengan mahram? Hadis riwayat Bukhari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La tusafiril mar'atu illa ma'a dzi mahram." Seorang perempuan tidak boleh bepergian kecuali bersama mahram. Ada seorang lelaki bangun bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inni uktutibtu fi ghazwati kadza wa kadza." Wahai Rasulullah, aku terdaftar di dalam peperangan ini dan peperangan ini. Artinya aku sebagai pasukan di peperangan ini sebagai sudah terdaftar. Wa inna imraati kharajat hajah. Sesungguhnya istriku sekarang ingin menunaikan ibadah haji. Lalu bagaimana wahai Rasulullah? Engkau mengatakan seorang perempuan tidak boleh menunaikan ibadah haji kecuali bersama mahram. Sedangkan istriku ingin haji, aku terdaftar pada pasukan ini. Apa yang harus aku lakukan? Paham ya hadisnya? Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Intaliq fa hujja ma'a imra'atik." Artinya, pergilah, berhajilah bersama istrimu. Hadis yang sangat jelas yang mewajibkan adanya mahram bagi perempuan ketika menunaikan ibadah haji, khususnya karena berkenaan dengan haji di sini. Si laki-laki ini pas sekali dengan takdir Allah bertanya tentang haji. Maka pendapat yang lebih kuat, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah bahwa seseorang tidak boleh, seorang wanita, salah satu syarat wajibnya haji adalah adanya mahram. Tentunya ketika saya mengatakan pendapat yang paling kuat, berarti apa? Terjadi perbedaan pendapat. Ulama dari madhab Hambali dan Hanafi mengatakan bahwasanya wajib seorang wanita harus adanya mahram ketika menunaikan ibadah haji. Mereka berdalil dengan ini. Adapun madhab dari madhab Syafi'i mengatakan syarat adanya mahram bagi perempuan tidak wajib. Mereka berdalil dengan sebuah hadis riwayat Bukhari, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwa nanti di akhir zaman akan ada seorang wanita menaiki unta dari negeri Syam ke mana? Ke Mekah sendirian. Dia tidak takut kepada seorang pun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat kata yang bermazhab Syafi'i, yang berpendapat tidak wajib adanya mahram ketika menunaikan ibadah haji. Wanita ini pergi sendirian, tidak ditemani seorang pun, menunjukkan bahwasanya jika aman maka boleh tanpa mahram. Makanya mereka mensyaratkan kalau wanita dalam keadaan aman di tengah-tengah wanita lain, misalkan mereka bersama-sama 10 orang, maka mereka aman, jarang diganggu oleh lelaki seperti ini, maka tidak wajib adanya mahram menurut mazhab Syafi'i. Dan ini juga para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu pendapat dari mazhab dari pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwasanya beliau memperbolehkan perginya perempuan berhaji wajib. Jadi di sana ada lagi perbedaan antara haji wajib dengan haji sunnah. Kalau haji wajib kata Syekhul Islam boleh tanpa mahram. Tapi wallahu alam, pendapat yang lebih kuat kita berdalil dengan hadis tadi riwayat Bukhari juga bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang bepergian terutama pergi haji kecuali bersamanya apa? Mahram. Itu yang bisa saya sampaikan, apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi manusia biasa. Sallallahu alaihi wa Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
5: Tahukah Anda?
7: Radio Mutiara Quran. AM 1170 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sobat Qur'ani dimanapun malam hari ini ada berada, yang semoga selalu dijaga dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Senang sekali rasanya kami dapat kembali menyapa Anda di kesempatan malam ini dalam program acara Kajian Mutiara Malam edisi Ahad 8 Dzulhijjah 1447 Hijriah. Dan seperti biasa Sobat Qur'ani, untuk menemani istirahat malam hari ini, kembali kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Dr. M.H. Hasan Ayatullah M.A. Hafizahullah Ta'ala,
1: dengan pembahasan materi yang berjudul
2: Adab Izin Masuk Rumah.
1: Ya Sobat Qur'ani dimanapun berada, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Malam selengkapnya. Semoga apa yang kami sajikan bermanfaat untuk menambah ilmu dan mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh. Selamat mendengarkan.
3: الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إخوة sekalian, semoga الله عز وجل menerima salat kita, zikir, bacaan Al-Quran kita dan pengajian kita ini dicatat sebagai amal yang saleh. Kita akan membahas dua tema. Tema yang pertama adalah masalah mengundang panggilan anak. Panggilan anak yang bukan menjadi hubungan anak, sini nak, itu namanya panggilan sayang biasanya, meskipun itu bukan anak sendiri. Dan para ulama terbiasa dengan seperti itu, bahkan orang Arab mereka pun seperti itu. Kalau ada orang yang tidak ada nasab tapi lebih tua, mereka akan panggil paman, ya am. Nah itu biasa seperti itu. Ya, sehingga panggilan-panggilan seperti ini ketika dilakukan juga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berarti seperti itu boleh. Orang memanggil yang lebih kecil atau anak kecil dengan panggilan nak, anak, ya baniya, ya bunaya. Kemudian sebagaimana kalau ada orang memanggil orang sepadan, seumuran dengan panggilan akhi. Nah, dan itu merupakan panggilan lebih hormat daripada panggil nama. Meskipun panggil nama pun boleh, hanya kita memang memperhatikan kebiasaan. Ketika orang Arab, mereka memanggil nama itu hal yang wajar, biasa sekali, bahkan yang lebih tua. Kalau orang Jawa, mereka katakan kayak gini, ini jambal ya. Panggil orang lebih tua tanpa pakai mas, apalagi kalau orang tua pakai pak gitu, itu kayak kurang adab sekali. Tetapi orang Arab biasa, mereka panggil dengan nama itu tidak mengurangi sopan, sopan santun, karena itu kebiasaan. Tetapi orang Arab lebih suka dan terhormat dipanggil dengan kunyah, Abu Fulan, Ummu Fulan, seperti itu. Dan ini lebih dipakai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka yang jelas kebiasaan seperti ini selama tidak bertentangan dengan syariat, maka ini dibolehkan. Ya, wallahu alam, ana pernah mendengar sebagian orang mengatakan tidak boleh panggil orang yang bukan saudaranya dengan nak. Ya. Ini menjelaskan bahwa Nabi SAW tidak seperti itu. Bahkan ada anak kecil beliau akan panggil dengan sebutan itu. Ini menunjukkan boleh seorang memanggil nak sini nak begitu. Baik. Ini ada dua hadis yang isinya sama, tetapi dari sahabat yang berbeda. Dan ini juga menunjukkan bahwa para sahabat sebagian mereka junior sekali, mereka sudah tertarik untuk belajar. Berada di seputar kajian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sejak mereka masih kecil. Ya. Di antaranya yang pertama adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bunai. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepadaku, wahai anakku. Bahkan ibni itu artinya anakku. Bunayya artinya anak kecilku. Dalam bahasa Arab, kadang bahasa itu dikecilkan dengan tujuan untuk panggilan kasih sayang. Nah, maka panggilan bunayya ini bisa lebih lembut daripada panggilan baniya. Baniya artinya anakku, tetapi bunayya adalah anak kecilku, artinya ini lebih lembut lagi. Sebagaimana kata-kata akhi, saudaraku, dalam bahasa Arab ada istilah ukhayya, adikku. Ya. Dan ini juga bukan adik nasab. Ini adalah panggilan untuk orang yang akrab. Begitu. Nabi SAW kadang seperti itu. Baik. Maka Imam Nawawi rahimahullah beliau mengatakan, bolehnya seorang jawazi qawlihi li ghairi ibnihi ya bunayya. Boleh seseorang memanggil untuk anak yang bukan keturunannya untuk dipanggil anakku. Wastihbabihi lil mulatafah. Kalau tujuannya untuk menunjukkan kasih sayang dan perhatian, maka ini mustahab, bahkan disunnahkan. Dan kita tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam penyayang sekali. Melihat anak kecil suka tidak sabar. Melihat Al-Hasan dan Husain, beliau tidak sabar, pengin segera menggendong. Pernah satu saat beliau sedang khutbah, lihat ada Hasan atau Husain, langsung turun dari mimbar, diambil dulu anaknya itu. Begitu, dan dikatakan ibni hadza, inna ibni hadza sayyid. Anakku ini adalah pemimpin. Beliau mengatakan demikian. Maksudnya adalah cucunya. Maka satu saat Nabi SAW sholat ditunggangin oleh cucunya. Sampai lama beliau enggak bangun-bangun untuk sujud. Sahabat pada bertanya, ini ngapain? Ada wahyu kah? Atau Nabi SAW baik-baik aja atau bagaimana? Sampai nilik-nilik, ada apa ini beliau? Ternyata ada Husain di atasnya. Yang tidak ngerti, enggak ngerti. Yang tidak di saf awal, mereka enggak bisa ngelirik. Nah, baru setelah itu mereka bertanya kepada Nabi SAW, apakah turun wahyu atau ada apa kok sujudnya panjang banget? Maka alasannya simpel. Inna bni hadza irtahalani. Anakku ini menjadikan aku kudanya. Ini pas sholat jamaah. Lagi ngimamin, ditompai gitu. Dan beliau enggak bangun-bangun.

bisa ngikut kebiasaan orang lain. Karena memang watak itu ada yang bawaan sejak lahir. Orang penyayang, sabar, santun, dan tenang sekali dia. Ada orang enggak, cuek. Tetapi karena dia punya kawan yang penyayang, dia bisa terpengaruh. Ini luar biasa. Ada orang muda-muda seperti itu. Dia jadi suka anak kecil ketika dia punya kawan akrab, suka sama anak kecil. Ini menular namanya. Penularan yang baik. Baik. Kemudian hadis yang kedua dari Mughirah ibn Syu'bah. Anas bin Malik pembantunya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu adalah pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mughirah bin Syu'bah juga sama. Dalam beberapa riwayat disebutkan Mughirah bin Syu'bah ini sampai setiap berpergian selalu menyiapkan sandal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Ma sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahadun 'anid dajjali aktsara mimma sa'altuhu 'an." Tidak ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam satu pun yang lebih sering bertanya tentang Dajjal daripada aku, karena aku khawatir sekali dengan Dajjal. Dan subhanallah, Dajjal ini mengerikan. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Innakum tuftanuna fi quburikum mithla aw qariban min fitnatil masiihid dajjal." Sungguh kalian akan diuji oleh Allah di kuburan seperti fitnahnya Masiihid Dajjal. Kita enggak kebayang Dajjal itu kayak gimana. Tetapi kalau kuburan mesti ngeri. Kita kalau disuruh diam di tempat gelap sendirian aja, apalagi ditakut-takutin, takut banget. Ya kan? Meskipun sudah imannya kuat gitu. Ya, makanya ospek-ospek itu sukanya di kuburan tuh. Uji nyali. Ya, masalahnya uji nyali buatan, berarti jelas di sana ada orang yang mau ngerjain. Kita jadi tenang gitu. Nah, ini sekarang masalahnya di kuburan, bukan di luar, di dalam. Terus yang datang itu malaikat gitu. Kalau kita enggak bisa jawab karena amalnya jelek, ya sudah dipijitin. Nah, ini sudah jelas sekali. Dan itu ngeri sekali. Kuburan gelap sempit, kemudian pertanyaan itu hanya bisa dijawab dengan amal. Ya, ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti Dajjal. Ini Dajjal ngeri sekali. Bahkan para sahabat ketika disampaikan tentang Dajjal, satu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat tentang Dajjal. Dajjal itu cirinya besar sekali. Ya. Dalam hadis yang sahih dikatakan, "Ma khalaqallahu al-khalqa mundu an khalaqa Adama ila qiyamis sa'ah khalqun akbar min ad-dajjal." Dulu pernah kita bahas kalau enggak salah di sini. Tidak pernah Allah menciptakan makhluk lebih besar daripada Dajjal sejak Nabi Adam sampai hari kiamat. Berarti gede sekali Dajjal itu. Kalau Nabi Adam alaihissalatu wassalam, beliau disebutkan tingginya 60 hasta. Berarti Dajjal lebih besar. Karena dalam hadis Muslim disebutkan bahwa beliau paling gede. Lebih gede dari penciptaan lain selama Allah ciptakan Nabi Adam sampai hari kiamat. Berarti gede sekali. Kemudian larinya kencang. Kemudian bawa fitnah. Membawa ajakan untuk kufur. Karena memang di kepalanya ada tulisannya kafara. Kata Nabi SAW, yaqra'uha kullu qari'in wa ghairihi. Yang membaca atau tidak bisa membaca, bisa ngerti itu kafara. Yang penting dia beriman. Dia bisa membaca. Dan Nabi SAW mengatakan, kalau ada Dajjal, kalian dengar, jangan sok untuk datang ketemu. Lari sejauh-jauhnya. Karena ada orang barangkali mengatakan, Dajjal datang, aku beriman kalau itu Dajjal gak bakal anak ikut. Tapi ternyata setelah dia datang, dia akan kebawa. Karena besarnya godaan itu. Dan kebanyakan pengikutnya adalah para perempuan. Sampai kata Nabi SAW, ada seorang laki-laki mengikat saudarinya, anak perempuannya, ibunya, bibinya. Khawatir mereka yang lebih gampang untuk ikut. Sampai ada orang bilang, gak mungkin ikut Dajjal. Kita sudah biasa bukan kampungan. Jangan sabar. Jangan salah itu. Karnaval aja lihat. Ya padahal karnaval kan males siang-siang gitu. Ya itu orang desit tuh. Kayak gitu. Mending tidur siang-siang. Tapi orang sampai dipenges-penges kayak begini datang aja gitu. Ya. Tapi maksudnya ini belum Dajjal yang asli. Ya. Meskipun itu bukan Dajjal ya. Tetapi maksudnya. Nah, tapi kalau memang meninggalkan sholat gara-gara karnaval itu ya. Adalah sifat Dajjalnya dikit-dikit. Dan yang maksudnya, kalau Dajjal keluar memang mengerikan. Ketika Nabi SAW memberitahukan kepada para sahabat, sampai mereka takut. Sampai ketakutan. Kelihatan muka mereka ini pada ketakutan. Sampai Nabi SAW mengatakan, kalian kayak ketakutan kenapa? فَظَنَنَّا أَنَّهُ فِي طَائِفَةِ النَّخَلِ. Kita nyangka, jangan-jangan Dajjal sudah datang sembunyi di tengah kebun. Gitu.

0: Kita barangkali ingat ya, waktu masih kecil kalau ada kebun-kebun itu kan ngeri sekali. Padahal kebunnya kebun pisang. Ya, kalau nakhl atau kebun kurma itu enggak beda. Enggak beda, bahkan gelap sekali. Ya, tapi yang jelas ini mengerikan sekali. Kata Mughirah bin Syu'bah, tidak ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam satu pun yang lebih sering bertanya tentang Dajjal daripada aku. Faqala li ay bunayya wa ma yunsibuka minhu, anakku, ngapain kamu takut? Yang kamu khawatirkan kenapa? Dia itu tidak bakal mencelakakan kamu. Dalam sebuah hadis yang sahih dikatakan, in kharaja wa ana hayyun fa ana hajijun dunahu. Ya, kalau seandainya Dajjal itu keluar, aku masih hidup di tengah kalian, aku yang akan melawan. Kalian enggak usah takut. Tapi kalau seandainya dia keluar, wa ana mittu fa kullu nafsin hajiju nafsihi. Kalau seandainya aku sudah meninggal, maka masing-masing akan mempertanggungjawabkan dirinya, atau dia akan melindungi dirinya dari Dajjal. Tapi Nabi SAW memberitahukan cara-caranya, di antaranya kalau memang tidak bisa lari, betul-betul Dajjal di depannya, maka bacalah permulaan surat Al-Kahfi, aman insyaallah. Fa innahu la yadurruhu. Dia tidak akan bisa mencelakakan. Kemudian dia akan membawa sungai, membawa api. Sungai yang jernih, yang kelihatan seperti surga, itu aslinya neraka. Ketika dia membawa api yang mengerikan, pilih yang itu. Kata Nabi SAW, itu adalah ma'un barid. Itu sebenarnya adalah air yang dingin. Gimana caranya? Dia isti'adzah billah, memejamkan mata, kemudian dia pilih api. Sudah, itu adalah ma'un barid, kata Nabi SAW. Tapi saking mengerikan sekali, gak usah dibayangkan sudah. Gak usah dibayangkan. Yang penting kita berdoa agar Allah menyelamatkan kita dari fitnah Dajjal. Ya, setiap akhir tasyahud itu dianjurkan. Sebagian tabi'in sampai bertanya kepada anaknya, kamu sudah baca itu belum? Belum. Ulangi sholatmu. Karena mengerikannya itu isinya. Ya, baik. Maka Nabi SAW memanggil anak itu, atau Mughirah bin Syu'bah, dengan ay bunayya, wahai anakku, wa ma yunsibuka minhu, apa yang membuat kamu takut? Innahu lan yadhurruk, itu enggak bakal mencelakakan kamu. Qala qultu innahum yaz'umun anna ma'ahu anharal ma' wa jibalal khubz. Mereka pada bilang kalau Dajjal itu membawa sungai yang ada airnya dan juga membawa gunung dari roti. Wallahu alam, ini maksudnya bagaimana Imam Nawawi tidak komentar. Apakah ini maksudnya karena ada nikmat yang banyak? Anak kecil itu kan ngertinya kalau roti itu enak gitu. Apalagi di zaman orang-orang yang susah makan. Ya, anak dulu waktu masih kecil, anak bayangin kalau bisa ya itu. Ada orang bikin rumah dari roti gitu. Jadi bangun tinggal langsung makan, tinggal totol-totol gini aja, enak sekali gitu. Terus lewat pabrik roti, enak karyawan-karyawannya ya. Dia kalau mau makan tinggal makan aja, itu kan bayanginnya kayak gitu. Padahal sudah bluke-bluke gak karuan biasanya. Tapi maksudnya sampai Al-Mughirah bin Syu'bah mengatakan Dajjal itu akan membawa sungai yang ada air-air segarnya dan juga ada gunung dari roti. Masya Allah. Jadi bayangannya lebih kencang dari ana ya. Rumah dari roti, ini gunung dari roti. Qal huwa ahwanu 'ala Allahi min dzalik. Kata Allah Azza wa Jalla, Allah maha mampu untuk lebih dari itu. Ya. Allah Azza wa Jalla gampang untuk membuat yang lain. Tetapi maksudnya, kesimpulannya di sini, boleh seseorang memanggil bukan anaknya sendiri dengan kata-kata, nak, sini nak. Nah, ini tidak apa-apa. Baik. Kemudian, sekarang kita membahas tentang masalah izin. Izin itu artinya, ketika seorang akan masuk rumah, maka disyariatkan dia untuk memberi tahu. Tidak langsung masuk. Dalam sebuah hadis dikatakan, innama ju'ilal isti'zanu min ajlil basar. Sungguhnya izin itu disyariatkan untuk menjaga pandangan. Pembahasan besok insyaallah, maksudnya setelah ini, adalah tidak boleh seseorang melihat ke dalam rumah. Sebagian tamu karena menyangka dia sudah akrab, jadi dia datang langsung buka jendela, assalamualaikum gitu. Ini kelewatan, gak punya adab. Di dalam syariat melanggar. Meskipun secara secara uruf atau kebiasaan masyarakat mungkin boleh, secara penilaian kebudayaan masyarakat ini tidak apa-apa, tetapi aurat bisa tersingkap. Aurat bisa tersingkap. Dan izin ini sejak anak kecil dilatih. Bahkan orang tua yang punya kamar pribadi, anak kecil pengen masuk, setelah isya enggak boleh masuk. Waktu zuhur enggak boleh masuk. Sebelum subuh enggak boleh masuk. Itu di surat An-Nur. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum wal ladzina lam yablughul hulma minkum thalatha marrat. Wahai orang beriman, hendaklah budak ataupun anak kecil yang belum baligh, ketika mereka akan masuk kamar kalian, hendaklah mereka izin sebelum mereka masuk tiga waktu. Min qabli salatil fajr wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahira wa min ba'di salatil isya. Setelah salat isya, sebelum salat fajar, dan ketika siang hari kalian meletakkan baju untuk istirahat. Nah, seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, astazin an adkhula ala ummi, apakah aku perlu izin ketika masuk ke kamar ibuku? Ya iyalah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya, istazin alaiha, kamu harus minta izin kepada ibumu. Qala wa ana ma'aha, aku serumah dari dulu, dari kecil aku serumah dengan ibuku. Iya, tetap izin. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya lagi, wa ana akhdimuha, semua kebutuhan ibuku aku yang menyiapkan semuanya, aku yang melayani. Tetap bagaimana juga, atuhibbu an taraha uryana, apakah kamu ingin melihat ibumu dalam keadaan tidak pakai baju? Nah, jadi orang terkadang dalam kondisi istirahat tersingkap auratnya, dan ini merupakan adab syariat, minta izin. Baik, lebih dari itu, kalau tidak diizinkan, balik. Dalam ayat itu yang sama Allah katakan, fa illam ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai orang beriman, jangan kamu masuk rumah orang lain sampai kamu minta izin kepada yang penghuninya. Fa illam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'zana lakum. Kalau kamu enggak dapat satu orang pun di dalamnya, ya sudah. Ya. Jangan kamu masuk sampai kamu betul-betul mendapat izin. Fa in qila lakum urji'u farji'u huwa azka lakum. Kalau disuruh pulang, pulang. Kalau disuruh pulang, pulang. Karena itu lebih suci untuk hati kalian. Seorang sahabat bilang, ana pengin sekali satu kali diusir sama yang punya rumah. Pulang, ana enggak pengin ada tamu sekarang. Ya. Karena apa? Karena Allah mengatakan itu azka, lebih suci untuk hati kalian. Saya pengin hati saya disucikan, dan di antara cara suci adalah saya diusir sama yang punya rumah. Itu istilah istimbat beliau atau kesimpulan beliau seperti itu. Tetapi kan enggak pernah ada orang kayak gitu, minimal diam. Orang kalau enggak pengin dikasih tamu atau datang tamu, ting dong biarin aja gitu. Kayak dibuka-buka. Ya, kayak begitu berarti orang yang datang untuk minta izin ngerti. Oh, orangnya ada, sandalnya, kendaraannya, tadi barusan masuk ketahuan. Ini ketuk-ketuk enggak dibuka-bukain pintu. Ya sudah, balik. Ya kalau nagih utang beda lagi ya. Subhanallah, ana pernah ngobrol sama orang sampai nagih utang tengah malam. Saking susahnya ini yang utang untuk dicari. Akhirnya tengah malam datang. Saya hanya pengen ketemu sama itu. Sampai kayak gitu. Saya hanya pengen ketemu sama itu. Orang tuh bingung sekali. Gak mau bukain pintu atau menemuin sampai dia punya satpam, satpamnya suruh ngadepin itu. Subhanallah, katanya ini wallahu alam, di Indonesia itu kalau seandainya ada orang sewa tentara sekalipun, tetapi ketika ada orang berurusan dengan dia dalam masalah hutang, saya ingin nagih hutang saya ke situ, maka biarpun dia punya tukang pukul tentara, dia nggak boleh untuk menolak, karena ini urusan perdata. Ini katanya undang-undang di Indonesia katanya begitu. Karena orang yang sudah berurusan dengan masalah keuangan biasanya ini urusannya perdata, katanya begitu. Wallahu alam. Ya. Tapi maksudnya, untuk orang yang mau datang ke rumah orang lain, maka dia perlu minta izin. Baik, minta izin ini kata Imam Nawawi rahimahullah, semua ulama sepakat disyariatkan. Disyariatkan. Bahkan Nabi SAW mengatakan, kalau ada orang tengok-tengok nih, dilukai matanya, ya diculok sampai keluar, enggak masalah. Kalau dia ngintip-ngintip ya. Kalau dia ngintip-ngintip, sengaja ngintip-ngintip, diculok, ada hadisnya itu. Tapi maksudnya izin itu disyariatkan. Izin disyariatkan. Dan bersamaan dengan salam. Mana yang didahulukan? Apakah salam dulu baru dia minta izin? Gimana cara izinnya juga? Boleh saya masuk? Atau memperkenalkan diri? Sebentar lagi akan ada kita bahas itu. Orang perlu memperkenalkan diri dengan nama yang dikenal. Ya. Kalau seandainya tidak diizinkan atau diam, ya sudah berarti dia pulang. Baik. Tadi kita sebutkan, kalau seandainya orang mau masuk, dia berkenalan diri sambil mengatakan, saya fulan, boleh saya masuk? Kayak gitu, bisa. Tapi, kata Imam Nawawi rahimahullah, sebagian ulama mengatakan izin terlebih dahulu, ada yang mengatakan salam terlebih dahulu, dan ini yang lebih rajih. Yang lebih rajih adalah seseorang mengucapkan salam terlebih dahulu, dan ini ada hadisnya, sebentar lagi kita pelajari. Baik, ini pembahasan pertama. Yang kedua, sudah izin, ngetuk rumah, pencet bel, ucapkan salam banter-banter, gak ada yang bukain pintu. Enaknya bagaimana? Ada, kita bahas sebentar lagi, istidzanu thalatha. Orang minta izin itu 3 kali. Setelah 3 kali, ternyata orangnya tidak keluar. Bagaimana yang harus kita lakukan? Kata Imam Nawawi rahimahullah, ada 3 pendapat. Yang pertama, balik. Orang dia sudah minta izin, ternyata gak dibukain. Entah karena dia gak ngerti atau memang sengaja tidak mau nemuin. Sudah balik, sama aja. Pendapat yang kedua mengatakan, kalau memang tidak dibukain sengaja orangnya ngerti, berarti balik. Tapi kalau seandainya kira-kira orang ini gak dengar, rumahnya terlalu lebar, harusnya disediakan palu gitu. Jadi kalau ngetuk biar gak pakai ini, dorok-dorok ini, kelebaran rumahnya. Ya. Nah, kalau diperkirakan orangnya tidak dengar, maka boleh dia ngulangin. Ini disebut Imam Nawawi rahimahullah, sebagian ulama mengatakan demikian. Kemudian, pendapat yang ketiga, lihat apakah dia menggunakan lafaz minta izin permisi atau tidak. Kalau sudah menggunakan kata-kata permisi, ternyata masih 3 kali tidak dibukain, balik. Kalau tidak menggunakan kata-kata permisi atau minta izin, dia boleh menggunakan itu. Tadi dia misalkan ketuk-ketuk aja, ketuk-ketuk ternyata sudah 3 kali gak dibuka, maka dia balik dengan kata-kata minta izin atau permisi, seperti itu. Namun sekarang permisinya bagaimana? Paket gitu ya. Baik, ini ada beberapa riwayat, tetapi semua dari jalur Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an. Dan dalam riwayat Abi Musa di sini akan disebutkan beliau meriwayatkan tentang hadis disyariatkannya minta izin tadi. Tetapi beliau sampaikan di zaman Umar bin Khattab. Umar bin Khattab belum mendengar, sehingga Umar bin Khattab sempat mengingkari adanya hadis itu. Padahal Umar bin Khattab seorang yang senior. Tetapi rupanya ketika beliau mendengar hadis ini disampaikan oleh Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau minta agar hadis ini dipastikan betul apa enggak. Dan keras, Umar bin Khattab memang tipikalnya seperti itu, apalagi beliau sebagai seorang pemerintah. Baik. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di jalur pertama yang menceritakan adalah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id mengatakan, kuntu jalisan bil madinati fi majlisil ansar. Satu hari aku sedang duduk-duduk di majlisnya orang-orang Madinah di kalangan kaum Ansar. Dalam beberapa riwayat dikatakan, kunna fi majlisin inda Ubay ibn Ka'ab. Aku sedang ngobrol-ngobrol bersama para sahabat di majlisnya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Kemudian, fa'atana Abu Musa faz'an aw madh'ura. Ternyata tiba-tiba datang kepada kami Abu Musa. Ketakutan dia. Ketakutan, faz'an itu kayak orang kewetian gitu, madh'ura kayak orang lemas habis dimarahin dan takut gitu. Dalam riwayat yang lain dikatakan, fa'ata Abu Musa al-Asy'ari mughdaban hatta waqaf. Dia ngamuk, jengkel. Kalau tadi itu ketakutan, yang ini ngamuk, bisa jadi dua-duanya. Jadi dia ngamuk sambil jengkel. Orang kan bisa aja punya sifat kayak gitu. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa beliau ini sampai diketawain sama para sahabatnya. Ya. Mana ini riwayat yang tadi ini? Jadi beliau ini ketakutannya itu kelihatan banget. Ada apa begitu. Lalu beliau cerita. Ya, lalu beliau cerita. Tapi nanti aja riwayatnya kita baca kalau sudah ketemu. Nah, dia kemudian ditanya oleh para sahabatnya, masya'nuka, ada apa antum kok kenapa datang kayak ketakutan gitu? Qal inna Umar arsala ilayya an atiyah. Umar ini ngutus orang untuk memberi perintah kepada aku, tolong temui aku. Ya, fa'ataitu babahu, maka aku datang sampai di rumah, di pintunya, salamtu thalathan falam yarudda alayya faraja'tu, maka aku ucapkan salam 3 kali. Karena ternyata beliau tidak menjawab, maka aku balik. Ketika aku balik, faqala ma mana'aka an ta'tiyana, maka Umar manggil, kenapa kamu tidak datang? Maka aku bilang, inni ataituka fasalamtu ala babika thalathan falam yaruddu alayya. Enggak, aku sudah datang dan aku sudah ucapkan salam 3 kali, ternyata tidak ada yang menjawab sama sekali. Ini menunjukkan istidzan itu berarti bisa dengan ucapan salam. Kalau salam sudah diucapkan sekali, ini berarti sama dengan sudah istidzan sekali. Baik, para ulama mengatakan bahwa salam merupakan ibadah dan dia tidak boleh diganti. Kalaupun orang akan mengganti dengan bel, klakson, karena jauh, atau masuk rumah dengan mengetuk pintu, maka ini bukan diganti tetapi ditambahin, bukan diganti. Ya, dia mengetuk pintu, dok dok dok, assalamualaikum, atau assalamualaikum, ketuk pintu. Sebagaimana kalau di jalan ada orang ketemuan, assalamualaikum dengan isyarat tangan atau dengan isyarat klakson, tot, assalamualaikum. Jadi klakson itu bukan pengganti. Nah, orang kita sebenarnya punya kebiasaan itu. Kita punya kebiasaan saling nyapa. Bahkan kalau tidak nyapa dikatakan sombong. Itu sudah cukup modal bagus itu. Tetapi tidak biasa dengan ucapan salam. Assalamualaikum, nggih monggo. Tapi biasanya terus nyadar. Oke, tadi beda kayak salam. Waalaikumsalam gitu. Nah, kayak gitu para ulama bilang yang seperti itu tidak boleh diwakilkan atau diganti, tetapi ditambahi. Nah, jadi sambil klakson sambil salam. Nanti orang di sana kalau biasa dia akan menjawab meskipun nggak dengar suaranya, tapi dia menjawab. Orang komat kamit sudah kelihatan dia mengucapkan salam. Begitu juga orang yang di rumah. Salam itu yang didahulukan adalah istidzan atau izin itu didahulukan dengan salam. Nah, maka Abu Musa bilang, aku sudah izin tadi, sudah mengetuk pintu dan mengucapkan salam sampai 3 kali, tapi ternyata tidak ada yang menjawab. Faraja'tu, maka aku pulang. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sta'dzana ahadukum thalathan falam yu'dzan lahu falyarji'. Dalam hadis dikatakan, jika salah seorang di antara kalian izin tapi ternyata tidak diizinkan, tidak dibukakan pintu, tidak dipersilahkan masuk, maka pulang. Ya. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa hadis ini al-istidzanu thalathun fa in udzina laka wa illa farji'. Izin itu, minta izin itu 3 kali. Kalau diizinkan, alhamdulillah silahkan. Kalau tidak, maka pulanglah, begitu. Baik, oh ini yang ada ketawa-ketawanya ini. Baik, setelah itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika disampaikan Abu Musa hadis ini, beliau mengatakan, aqim alaihil bayyina wa illa auja'tuk. Umar bin Khattab marah. Disampaikan hadis, ternyata malah marah mengatakan, kamu harus datangkan seorang saksi bahwa kamu menyampaikan ini betul-betul hadis dari Nabi SAW. Kalau enggak, tak pukul. Auja'tuk artinya tak sakiti kamu. Dalam riwayat lain, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, fala aj'alannaka 'idatan, aku akan jadikan kamu pelajaran untuk orang lain. Artinya tak hukum. Tak hukum kamu. Dalam beberapa riwayat, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, akan aku siksa kamu di punggung dan perutmu. Ya. Tak pukul di perutmu. Karena kamu sudah menyampaikan hadis, kamu harus mendatangkan seorang saksi. Seolah-olah kayak tuduhan begitu. Kayak tuduhan saja. Nah, ini yang membuat akhirnya Abu Musa ketakutan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika disampaikan hadis ini, beliau bukan hanya belum mendengar, bahkan marah sampai meminta saksi. Naam, faqala Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, Ubay bin Ka'ab ini seorang sahabat dari dulu, beliau dikenal dengan orang yang alim. Bahkan disebutkan beliau termasuk orang yang berfatwa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Jadi ada beberapa sahabat, mereka di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup tetap dijadikan tokoh atau referensi masyarakat. Sehingga kalau mau bertanya, mereka belum bisa bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagian mereka bertanya kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mereka tanya? Ya sebenarnya para sahabat yang senior. Termasuk Ubay bin Ka'ab yang memang dikenal beliau adalah pandai baca Al-Qur'an, kemudian alim, termasuk Mu'adz bin Jabal, kemudian Abdullah bin Mas'ud, kemudian Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, Abdurrahman bin Auf dan beberapa sahabat senior lainnya. Ubay bin Ka'ab mengatakan, "La yaqumu ma'ahu illa asgharul qaum." Kalau begitu, tidak ada yang boleh menjadi saksi untuk Abu Musa kecuali anak kecil saja. Maksudnya bagaimana? Wong hadis ma'ruf kok pada semuanya udah ngerti. Kok bisa-bisanya Umar bin Khattab enggak ngerti gitu. Akhirnya Ubay bin Ka'ab pengen, sudah, yang menjadi saksi kamu adalah anak kecil saja. Maka kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, "Qultu ana aswarul qaum." Aku yang paling kecil di antara hadirin sekarang. Qala fadhhab bihi. Kalau gitu kamu yang pulang, kamu berangkat ke sana. Akhirnya beliau yang menjadi saksi Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan bahwa Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau masih kecil memang. Dan di majlis yang pada saat Umar bin Khattab menjadi khalifah, beliau juga masih kecil. Pun demikian, ternyata beliau sudah suka kumpul dengan orang-orang saleh, para ulama, sehingga hadis itu beliau dengar sebagaimana orang-orang senior pada dengar. Dan ini menunjukkan pula bahwa terkadang seorang alim yang senior bisa jadi dia belum mendengar satu ilmu yang diketahui banyak orang. Artinya tidak ada orang sempurna. Tidak berarti ketika ada orang senior, alim, semua ilmu orang kampung ada pada dia. Enggak mesti. Bisa jadi ada satu ilmu yang tersimpan atau tidak diketahui, alias terlewat dari seseorang. Maka perlu ada orang menggenapkan dan saling melengkapi. Sampai dalam istilah para fuqaha ahli hadis juga, para ahli hadis mereka mengatakan, "La yambulur rajulu hatta ya'khudha mimman huwa fawqahu wa mimman huwa mithluhu wa mimman huwa dunahu." Orang itu tidak akan sukses menjadi orang terhormat dalam belajar sampai dia bisa belajar dari orang lebih pandai, orang yang sama dan orang yang lebih rendah dari dia ilmunya. Kalau seandainya ada ilmunya dan dia bisa belajar dari semua kalangan, bagus sekali. Tapi maksudnya semua kalangan ini siapa? Yang punya ilmu beneran. Kalau seandainya dia belajar dari sembarangan, asal medsos, asal pengajian, nanti nano-nano juga repot gitu. Nah, sehingga ini pelajarannya menunjukkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebenarnya beliau bukan sedang mengingkari atau tidak percaya dengan Abu Musa. Maka di dalam beberapa riwayat disebutkan Abu Musa mengatakan, ama inni lam attahimka. Aku tidak menuduh kamu Abu Musa, tetapi aku tidak pengin ada orang yang ngawur ngomong. Yataqawwal 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma lam yaqulhu. Aku tidak pengin setelah ini ada orang yang sembarangan mengatakan satu hadis dan dia sebenarnya tidak ngerti ini benar apa enggak. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mensabdakan itu. Dalam penjelasan Imam Nawawi rahimahullah, jangan-jangan nanti ada orang munafik, ada orang bodoh atau ada orang iseng, dia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti ini. Enak sekali. Sehingga para ulama mengatakan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu termasuk orang-orang yang pertama melakukan kritikan, kritik sanad. Jadi sanad yang disampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam harus betul-betul otentik. Karena di sejak zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, orang enggak gampang mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai ditanya, beneran enggak? Sampai Abu Musa pun perlu ada orang saksi ketika menyampaikan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada masalah yang sering disampaikan dalam pembahasan ilmiah, namanya khobar ahad. Khobar ahad itu hadis yang diriwayatkan oleh para ulama yang kurang dari 3. Kalau dalam pelajaran mustalah hadis itu ada hadis mutawatir, ada hadis ahad. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang ke atas di setiap tingkatannya, dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian murid mereka tabi'in, kemudian muridnya lagi tabi'ut tabi'in, kemudian muridnya lagi sampai gurunya seorang penulis buku kayak Imam Bukhari. Gampangannya dari Imam Bukhari sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam, masing-masing tingkatannya itu ada 3 orang lebih. Itu namanya mutawatir. Kalau kurang dari 3 orang namanya hadis ahad. Ahad pun ada tingkatannya. Ada tingkatan dalam buku mustalah diatur itu ada masyhur, ada aziz, ada fard. Ya. Kalau yang meriwayatkan cuma 1 orang, kalau 2 orang, kalau 3 orang, begitu. Tapi yang jelas, sebagian sekte dalam Islam mereka meyakini hadis ahad itu tidak bisa diamalkan dalam pembahasan akidah. Sebagaimana sebagian mereka siap menolak hadis ahad kalau pembahasannya dalam masalah ibadah sekalipun. Sehingga banyak di antara mereka tidak percaya dengan azab kubur, tidak percaya dengan hadis-hadis hari kiamat, bahkan sebagian tata cara beribadah ditolak dalam hadis yang sahih karena mereka anggap itu adalah hadis yang ahad. Kata Imam Nawawi rahimahullah, ini mazhab batil. Karena hadis ahad banyak sekali. Baik, mereka menjadikan hadis ini sebagai contoh. Nih Umar bin Khattab tidak menerima hadis ahad. Kenapa? Abu Musa sendirian, Umar bin Khattab mengatakan, kamu harus membawa seorang saksi. Biar kamu tidak sendirian. Ini menunjukkan, kata mereka, Umar bin Khattab hanya menerima hadis yang tidak diriwayatkan 1 orang. Tapi dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah, ini salah. Di antara bentuk kesalahannya apa? Imam Nawawi menyebutkan, Umar bin Khattab cuma minta 1 orang saja sebagai saksi. Kalau saksinya 1 orang, berarti yang menyampaikan cuma 2 orang. 2 orang pun tetap sama itu hadisnya ahad, sama aja. Begitu. Ini menunjukkan pendapat itu batil memang. Yang kedua, banyak riwayat yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam percaya dengan 1 orang. Seperti contohnya, Nabi SAW mengutus Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal untuk berdakwah di Yaman. Memang Mu'adz bin Jabal akhirnya diperkuat dengan Abu Musa. Kemudian di beberapa daerah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus tidak hanya 1 orang sahabat, tapi ketika mengutus pertama Mu'adz sendirian. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mus'ab bin Umair untuk berdakwah di Madinah sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah, 1 orang Mus'ab bin Umair. Membawa Islam, membawa akidah sehingga orang-orang masuk Islam banyak sekali. Kalau seandainya hadis ahad tidak diterima dalam pembahasan akidah, banyak orang yang tidak bisa beriman. Nah, ini salah banget. Kemudian tambah lagi, ini riwayatnya banyak sekali yang menunjukkan tentang masalah itu. Seperti ketika kasus dipindahnya kiblat menghadap ke Baitul Maqdis menjadi ke arah Mekah, ke kiblat Masjidil Haram. Pada saat itu diceritakan orang-orang yang sholat di Masjid Quba, mereka sudah sholat ini. Mereka sudah sholat, bahkan mereka sedang rukuk. Ketika rukuk itu, idh ja'ahum atin faqal innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad unzila alaihi qur'anun wa qad umira an yastaqbil qiblah fastaqbaluha wa kanat wujuhuhum ila asy-syam. Ternyata ketika mereka salat subuh, mereka sedang rukuk, didatangi 1 orang utusan dari Masjid Nabawi, bilang, wahai para kaum muslimin, Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi malam sudah dapat wahyu, diperintahkan Allah untuk menghadap ke arah kiblat, maka menghadaplah kiblat. Maka mereka tinggal keliling aja. Jadi yang tadi imamnya menghadap ke Baitul Maqdis yang arahnya ke utara, utara Madinah, mereka pindah ke arah selatan, ya jalan sudah begitu. Berita yang disampaikan 1 orang, mereka amalkan langsung. Ini menunjukkan bahwa berita 1 orang hujjah. Seperti itu. Maka ini merupakan pembahasan yang disebut oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Baik, ini ada beberapa lafaz yang tadi sempat kita singgung sedikit. Abu Musa cerita, istazantu ala Umar ibn al-Khattab ams 3 marrat. Ketika beliau kelihatan ketakutan begitu, akhirnya beliau ditanya, apa sebab yang beliau ketakutan? Beliau mengatakan, aku kemarin datang ke rumah Umar bin Khattab. Berarti jengkelnya itu masih bertahan sampai sehari. Karena dimarahi oleh Umar bin Khattab, kamu harus mendatangkan saksi yang menyebutkan hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu kejadiannya kemarin. Aku sudah minta izin 3 kali, ternyata aku tidak diizinkan, maka aku pulang. Tsumma ji'tuhu al-yawma fa dakhaltu alaihi fa akhbartu. Hari ini aku ketemu lagi sama Umar. Dan aku katakan, "Inni ji'tu ams fa sallamtu thalasan, tsumma sharaftu." Aku kemarin sempat datang minta pamit izin masuk 3 kali. Tapi karena tidak diizinkan, aku pulang. Qala qad sami'naka wa nahnu hina idzin ala shughul. Maka dalam riwayat itu dikatakan Umar bin Khattab menyebutkan, kita sebenarnya dengar suara kamu, tapi waktu itu kita sedang sibuk. Wallahu alam, ada sebuah riwayat yang menunjukkan Umar bin Khattab pernah dia sedang sibuk dengan keluarganya, karena keluarganya lagi mencak-mencak gitu. Wallahu alam. Falau mastazanta hatta yu'zana lak. Kenapa kamu tidak izin? Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kenapa kamu tidak lanjutkan izinmu? Minta izin aja terus begitu sampai diizinkan kamu begitu. Qala sta'zantu kama sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggaklah. Ana mau minta izin itu seperti diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala fa wallahi la uji'anna dhahraka wa batnak. Ini yang ana maksudkan tadi. Umar bin Khattab lalu mengatakan, demi Allah aku akan hukum kamu tak pukul punggung dan perutmu. Aw la ta'tiyanna biman yashhadu laka 'ala hadha. Atau kamu bisa mendatangkan saksi kalau kamu mendengarkan hadis ini dan Nabi SAW betul-betul menyampaikan. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Abu Musa ini izinnya enggak langsung brek gitu. Ataba Umar sampai ke pintu Umar, istazan, minta izin. Faqala Umar wahidah. Ini sudah sekali. Berarti Umar ini ngerti. Bahkan sampai ngitung. Ini Abu Musa ngitung sekali. Apa namanya? Sudah minta izin sekali. Tsumma sta'zana tsaniyah faqala Umar thintan. Lalu dia minta izin kedua kalinya, Umar menghitungi. Ini sudah dua kali ini sih Abu Musa minta izin masuk. Tsumma sta'zana tsalitsah faqala Umar thalas. Minta izin diulang lagi, Umar mengatakan lagi, ini sudah tiga kali ini sih siapa namanya? Abu Musa. Tsumma sarafa fa atba'ahu faraddahu. Lalu Umar bin Khattab nyusul. Ini riwayatnya memang beda-beda, akan tapi intinya pada hadis itu tadi. Tetapi maksudnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sampai ketika sudah ngitung tiga kali kok langsung pulang, dikejar sama Umar. Lalu disuruh balik lagi. Kemudian setelah itu, qala in kana hadza syai'an hafidhtahu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa wa illa fala aj'alannaka 'idhah. Kalau memang ini merupakan sesuatu yang kamu ingat dari Nabi SAW, coba sampaikan. Tapi kalau enggak, awas. Gitu. Qala Abu Sa'id fa atana fa qala alam ta'lamu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-istizanu thalas. Abu Sa'id cerita setelah ini Abu Musa ini digitukan oleh Umar, dia kan ketakutan. Akhirnya datang ke majelis Ansar, dia mengatakan, "Wahai sahabatku, kalian ngerti kan? Semua pernah dengar kan hadis al-istizanu thalas, minta izin itu tiga kali?" Maka jawaban mereka faja'alu yadhakun, maka mereka tertawa semua. Karena apa? Semua orang sudah dengar. Kok dadak takon itu kenapa? Semua orang sudah dengar bahwa Nabi SAW pernah menyampaikan itu. Qala faqultu atakum akhukumul muslim qad ufzi' tadhakun. Tambah ngamuklah ini si Abu Musa. Dia bilang, "Eh, saudara kalian ketakutan, kalian tambah ketawakan gimana sih?" gitu. Intaliq fa ana syarikuka fi hadhihi al'uqubah. Maka Abu Sa'id mengatakan, "Ayo kita berangkat bareng, kalau kamu dihukum biar aku merasakan hukumannya sekalian." Fa'atahu faqala hadza Abu Sa'id. Maka mereka berdua menghadap Umar lalu mengatakan, "Ini Abu Sa'id yang akan jadi saksiku." Ya. Kemudian dalam riwayat lain dikatakan, "Anna Aba Musa ista'zana 'ala Umar thalathan fa ka'annahu wajadahu mashghulan fa raja'." Ini dikatakan Abu Musa datang seolah-olah Abu Musa ini melihat Umar lagi sibuk, maka beliau pulang. Nah, dan ini hadisnya kemudian sama. Nah, taib. Intinya di sini ada perintah untuk minta izin atau pamit ketika orang mau masuk ke dalam rumah. Anda dulu pernah mau datang ke rumah orang, kita bertiga. Kita bertiga, kemudian orang pertama bilang, "Jatah ana minta izin tiga kali. Kalau nanti belum dibukakan pintu, jatah inti belum." Minta izin. Berarti 9 kali minta izinnya. Wallahu alam tidak seperti itu memahaminya. Ya, tapi maksudnya izin itu tiga kali ya sudah, berapa tamu yang datang? Kalau tamunya rombongan gimana? Ya sampai siang nanti minta izinnya. Nah, ini menunjukkan bahwa apa namanya minta izin itu memang hanya tiga kali. Baik. Terakhir ini pembahasan yang ana singgung sedikit tadi, tidak pantas, tidak layak ketika orang datang tidak nyebutkan nama kalau yang punya rumah nggak ngerti. Kalau yang punya rumah ngerti langsung, oh kamu masuk, nah kayak gitu nggak ada masalah, itu langsung izin berarti. Dengar suaranya aja, terutama orang buta, subhanallah, mereka Allah kasih kelebihan, apal banget suara. Anda punya teman buta dia, dan dia ketemu Ana ketika Ana kelas 3 SMP. Setelah itu ketemu 5 tahun berikutnya. Dia buta. Ketemu Ana sama cuk, langsung dia melihat ayat. Langsung begitu kemudian, mana teman-temanmu? Ini. Gitu. Masya Allah, luar biasa. Nah, orang yang biasanya buta, dia langsung ngerti. Ini fulan. Gitu. Suaranya. Kalau ada orang disalamin aja di rumah langsung tahu. Oh iya ini silahkan masuk. Atau tunggu sebentar. Enak. Tapi kalau sudah salam, minta izin, siapa ya? Ya rata-rata orang kan gak begitu. Kalau orang kampung kita, ada orang ketuk, buka. Assalamualaikum. Kadang-kadang juga, oh lu, Masya Allah, siapa antum? Ya, gitu. Ya, kayak so akrab gitu. Tetapi, kalau misalkan ditanya betulan, ini siapa yang di luar? Gitu. Nah, dia pantas mengucapkan nama yang dikenal. Tidak boleh mengatakan saya, kok saya? Kata Imam Nawawi rahimahullah, kata-kata saya itu tidak nambah informasi. Ya. Baik. Babu karahati qaulil musta'dzini ana idza qila man hadza. Dikasih judul oleh Imam Nawawi rahimahullah, makruh orang yang pamit untuk minta izin masuk ke rumah, dia mengatakan ketika ditanya siapa? Dia bilang saya. Gitu. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, qala ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fad'aut. Aku menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku memanggil beliau. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hadza?" Siapa ini? Dan beliau tidak keluar. Siapa ini? Artinya siapa yang di luar? Qultu ana. Aku. Qala fa kharaja wa huwa yaqul, "Ana." Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar sambil mengatakan, "Aku." Gitu. Dalam riwayat lain dikatakan faka'annahu karihaha, seolah Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak suka. Ada orang kalau ditanya, "Siapa?" Aku gitu istilahnya, kayak yang dikenal aja gitu. Ini menunjukkan makruh sebenarnya. Orang ditanya, ini siapa ya? Balik tanya, siapa kira-kira gitu. Ini bisa ditelepon. Biasanya orang kayak begitu, itu biasanya orang sudah akrab. Tetapi biarpun akrab, mestinya tidak seperti itu. Ya, yang paling bagus lagi ketika ada orang, ini zaman sekarang zaman gampang. Orang datang ke rumah, tinggal beritahu, Ana mau ke rumah antum, antum di rumah kosong atau apa. Kadang orang tidak siap untuk menerima tamu, ketika didatangin terganggu. Kalau seperti itu akhirnya kalaupun ada orang ternyata tidak dibukain pintu malah marah, ini salah lagi ya. Apalagi kalau datangnya di waktu makan, dulu pernah kita bahas itu, orang datang di waktu makan ini salah luar biasa ya. Disebutkan oleh para ulama tidak boleh menunggu ketika mereka jam masak ya. Kok gak keluar-keluar? Wah, apalagi sampai kayak bilang begitu. Ini repot banget, nah, ini gak boleh. Baik, sebagian sahabat, bahkan sahabiyah, ketika ditanya siapa ini, sebutkan sudah. Kayak dulu, saudarinya Ali bin Abi Thalib, namanya Ummu Hani. Ketika ditanya oleh Nabi SAW siapa yang di luar, beliau mengatakan Ummu Hani. Ini adalah Ummu Hani, gak ada masalah. Kemudian pernah seorang sahabiyah datang ke rumah Nabi SAW, lalu ditanya oleh Nabi, man hadihi, siapa yang di luar? Dia mengatakan Zainab. Ayu Zainab, Zainab yang mana? Oh, Zainab yang istrinya Ibnu Mas'ud. Nah, ini menunjukkan bahwa orang perlu memperkenalkan diri sampai detail kalau memang ditanya. Kalau enggak mau, ya enggak usah bertamu. Seperti itu. Ini adab dan sopan santun. Wallahu a'lam bissawab. Ini kita pelajari, mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma salli wa sallim barik nabi Muhammad wa alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah. Barik lima sampaikan. Silakan.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Malam.
2: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات.
3: إذاعة القرآن الكريم.
1: Mutiara Tilawah.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara Nasihat.
2: Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan dua potensi yang ada pada dirinya, potensi untuk berbuat baik dan potensi untuk berbuat jahat. Allah berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Aku berikan pada manusia ada potensi untuk berbuat fajir, berbuat jahat, wa taqwaha, dan potensi untuk berbuat takwa. Karena itu terkadang ada orang dalam suasana kesepian, potensi untuk berbuat maksiat lebih besar. Apalagi di zaman kita ketika orang punya fasilitas untuk bisa mengakses internet. Di sana dia bisa mengambil yang baik, juga sebaliknya. Ada sebuah pesan yang pernah diberikan oleh seorang ulama. Beliau adalah Syekh Ali Al-Halabi. Ketika ada orang berdua-duaan dengan internet, yang ketiganya adalah setan. Karena itu waspadalah.
3: Soal jawab.
4: Tadi tiga cara pelaku mendapatkan iman ya, Ustaz. Yang pertama adalah jadikan Allah dan Rasul yang lebih utama. Memang itu mengenal sekali di kita, bahwa kita akan selalu mengingat Allah dan Rasulnya. Tapi kadang kita di kantor itu tidak bisa menghindari. Menghindari apabila kita contohnya ada rapat gitu, dan rapatnya berlarut, dan juga kita sudah mengingatkan pada rekan-rekan yang hadir maupun pimpinan kita bahwa waktunya sholat. Tapi biasa pastinya kan mundur-mundur lagi. Satu, kalau kita tetap kekeh untuk keluar, pastinya akan ada timbul hati-hati yang tidak baik. Itu. Lalu apakah bagaimana sikap kita? Apakah kita pasrah atau kita bisa mengingkarinya dalam hati? Saya teringat pada kajian Ustadz Ahmad Zainuddin waktu itu tentang musik, bahwa ketika kita dihadapkan pada sesuatu yang kita tidak bisa menghindari, ingkarilah dalam hati. Nah, itu bagaimana Ustaz?
5: Taib, barakallah.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
5: wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
6: wabarakatuh. Langsung?
5: Taib. Naam.
6: Inilah indahnya Islam ya. Fattakullaha mastata'tum. Bertakwa semampunya. Jadi Rasul mengatakan, manahaitukum an syai'in fajtanibuhu wa ma'amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apapun yang kularang jauhkan, apapun yang kuperintahkan lakukan semampu kalian. Bicara sholat, ini sebuah perintah yang harus dilakukan pada waktunya. Cuma terkadang dilemanya itu kita hidup di sebuah tempat yang mau tidak mau kita harus fleksibel seperti karet yang harus paham kondisi gitu ya. Dikerja di sebuah tempat mengikuti ini mengikuti itu gitu ya. Jamaah begini, inilah support buat orang yang mungkin tidak dalam keadaan seperti ini. Lebih baik kecil kepala teri ketimbang gede ekor kakap. Gitulah. Lebih baik menjadi orang yang memimpin walaupun sedikit ketimbang besar kita mengekor pada orang lain gitu ya. Namun bagaimana kalau sudah terlanjur, Ustaz? Kita bicara darurat, cuma darurat ini tentu mungkin tidak continue. Kalau sesekali mungkin kita melakukan, boleh, ad-darurat tubihul mahdurat. Darurat menghalalkan segala cara. Tapi kalau jadi sebuah rutinitas, ini yang mesti diperjuangkan. Gitu ya. Karena diperjelaslah kepada pimpinan, bagaimana Anda memiliki seorang pekerja yang baik dalam kinerja kerjanya, sementara dia molor dalam ibadah kepada Tuhannya, gitu lah. Tidak akan pernah bangkit sebuah kemuliaan ketika seorang hamba jauh daripada Tuhannya. Perlu diperjuangkan itu. Ya, kejujuran tanpa ibadah itu kan sesuatu yang semu. Wow, dia baik, jujurnya manusia, cuman enggak demen sholat. Ya, masalah waktu itu ya, seperti itu. Jadi ada usaha untuk memperjuangkan. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik.
0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Sobat Qurani, para pendengar Radio Mutiara Quran dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa kita memasuki penghujung dari seluruh rangkaian program pada edisi kali ini. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, tentunya ilmu yang menghasilkan amal. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Insyaallah Sobat Qurani, kita jumpa lagi esok hari. Demikian dari studio Radio Mutiara Quran, kami kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Tahukah Anda?
2: Para ikhwah, bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya menghajikan dan mengumrohkan orang lain disyariatkan dalam Islam. Ya, disyariatkan dalam agama Islam. Itu poin pertama dalam judul kedua ini. Menghajikan dan mengumrohkan orang lain disyariatkan dalam agama Islam. Dan pahalanya sampai kepada orang yang kita hajikan atau umrohkan tersebut. Ini satu. Yang kedua, syarat-syarat orang yang dihajikan dan diumrohkan atasnya. Syarat-syarat orang yang dihajikan dan diumrohkan atasnya. Apa masalahnya? Syarat-syarat orang yang dihajikan dan diumrohkan atasnya. Ini permasalahan kedua. Apa syaratnya? Jadi misalkan kita ingin menghajikan dan mengumrohkan bapak kita atau ibu kita. Syarat mereka ini apa? Yang pertama, orang yang dihajikan atau ingin dihajikan atau diumrohkan sudah meninggal. Sudah meninggal. Ini syarat yang pertama. Dalilnya apa? Hadis riwayat Bukhari. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau bercerita, "Anna imra'atan ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat." Pernah seorang wanita menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu ia berkata, "Inna ummi nadharat an tahuj famatat." Sesungguhnya ibuku bernazar ingin menunaikan ibadah haji, lalu beliau meninggal. "Qabla an tahujja afa hujja ana?" Sebelum beliau menunaikan ibadah haji, maka bolehkah aku menghajikan atasnya? Lihat kata-kata meninggal. Jadi orang yang dihajikan dan diumrohkan atasnya adalah orang yang sudah meninggal. Ini syarat yang pertama. Ya. Syarat yang kedua, yaitu orang yang dihajikan dan diumrohkan atasnya tidak mampu menunaikan ibadah haji. Dan maksud tidak mampu karena dua hal. Yang pertama, karena tua, yang sangat tua sehingga tidak mampu untuk menunaikan ibadah haji. Ya, duduk saja susah, tawang beliau sendiri rebahan saja di atas kasurnya, saking tuanya. Yang kedua, maksud tidak mampu dalam menunaikan ibadah haji, yaitu orang yang sakit, yang diperkirakan sulit sembuhnya dan tidak mampu menunaikan ibadah haji. Diperkirakan apa? Sulit sembuhnya dan tidak mampu untuk menunaikan ibadah haji. Jadi kalau boleh kita ambil ringkasannya, orang yang kedua masih hidup apa masih sudah meninggal? Masih hidup. Ya. Jadi orang yang kedua syarat dibolehkan dihajikan umrohkan atasnya yaitu orang yang masih hidup tetapi tidak mampu. Nah, tidak mampu di sini ada dua tadi. Apa yang pertama? Tua, renta, sangat tua, tidak mampu menunaikan ibadah haji. Yang kedua, sakit. Karena sakit yang diperkirakan.

0: sulit sembuhnya dan tidak mampu untuk menunaikan ibadah haji. Dalil yang menunjukkan akan hal itu yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma juga, anna imra'atan min Khaz'am qalat ya Rasulullah inna faridatallahi ala ibadihi fil haji adrakat abi syaikhan kabiran la yastati'u an yathbuta ala rahilah afa ahujja anhu. Wahai Rasulullah, kata Abdullah bin Abbas bercerita, sesungguhnya ada seorang perempuan dari daerah Khaz'am berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sesungguhnya kewajiban Allah atas hamba-hambanya dalam haji telah didapati oleh bapakku dalam keadaan yang sangat tua, tidak mampu dia untuk tetap di atas kendaraannya. Rahilah di sini unta yang dijadikan sebagai tunggangan hewan kendaraan. Maka bolehkah aku berhaji atasnya? Lihat, bapak perempuan ini masih hidup atau sudah meninggal? Masih hidup, tetapi tidak mampu karena saking tuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab apa? Na'am. Iya. Dalam riwayat yang lain, fahujji anha, riwayat Muslim. Maka berhajilah atasnya. Hajikan atas bapakmu yang masih hidup tersebut. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang bertanya, kalau umrah bagaimana Ustaz? Apa dalilnya? Ada umrah dalilnya. Baik yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup tetapi tidak mampu tadi, boleh diumrohkan. Dalilnya hadis riwayat Imam Abu Daud bahwa seorang sahabat yang bernama Abu Razin radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, inna abi syaikhun kabirun la yastati'ul hajja wala al-umrata wala adh-dha'na." Wahai Rasulullah, sesungguhnya bapakku orang yang tua renta, tidak mampu haji, umroh, dan juga tidak mampu untuk duduk di atas onta sebagai kendaraannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fahujja an abika wa'tamir." Hajikan dan umrohkan bapakmu. Hajikan dan umrohkan. Lihat kata-kata umroh. Nah, ini syarat yang berkaitan dengan orang yang dihajikan dan diumrohkan atasnya.
1: Tahukah Anda? Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.

secantik apapun istrimu, selucu apapun anak-anakmu, setinggi apapun jabatanmu, sebanyak apapun income, tolong jangan pernah menomorduakan orang tua dalam hidup. Jangan pernah menomorduakan orang tua. Apa artinya yang kita miliki? Harta yang banyak, tanah yang luas, kemuliaan di mata manusia. Tapi kalau ridho orang tua kita enggak dapat, buat apa? Buat apa hafal Quran? Buat apa hafal sunnah? Buat apa senang bersedekah? Buat apa dipandang mulia oleh manusia? Kalau sama orang tua kita enggak akur.

sama mertua gak ngomong udah 2 minggu. Sama tetangga gak kenal. Gak demen sama tamu. Kita disuruh berbuat baik. Ibadah yang paling dekat di orang tua. Fala takullahuma uff. Jangan berkata uff. Uff disitu diterjemahkan kayak orang ambil napas. Subhan. Iya bu. Tolong belikan telur dong 2 kilo. Ya Allah, beli telur. Tuh. Jangan berkata ah, jangan berkata cih. Apalagi sampai menghardik, mencaci, memaki. Orang tua kalau sudah manggil samina, wah tuan. Tidak ada kata tidak kalau orang tua sudah mengatakan sesuatu yang baik. Wa kullahuma qaulan karima, katakan kepada keduanya perkataan yang karim, sesuatu yang mulia. Makanya ayat selanjutnya mengatakan yakni

0: Merendahlah kamu, merendahlah kamu di hadapan orang tuamu. Babi burung merendah di hadapan induknya. Jadi jangan cuma gara-gara pendidikan kita yang agak tinggian dikit, titel yang agak panjang depan dan belakang nama kita, membuat kita menjadi orang yang sombong di hadapan orang tua kita. Jangan. Ridhonya Allah ada di ridho orang tua, murkanya pun sama. Ini kelebihan Uwais Al-Qarni ini. Yang orangnya belum hidup zaman sahabat, Nabi pernah mengatakan, nanti ketika kau menaklukkan Syam, wahai Umar, Umar bin Khattab, berdoa, mintalah doanya Uwais Al-Qarni. Siapa Uwais ya Rasulullah? Belum ada orangnya. Dia bukan penghafal hadis, dia bukan penghafal Quran, dia bukan ulama, dia tidak selevel dengan Hasan Basri, dengan Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, dengan Ahmad bin Hanbal, dengan Abu Hanifah, Malik. Cuma kelebihan Uwais itu meletakkan posisi di tempat yang benar. Anak mencintai orang tua, berbakti kepadanya. Dia letakkan orang tua di atas kepalanya. Dia letakkan orang tua di atas kepalanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian yang paling bertakwa. Dan orang yang paling bertakwa yang kedua, setelah dia mentauhidkan Allah, orang yang wabil walidaini ihsan. Kepada kedua orang tua berbuat ihsan. Orang tua berbuat ihsan. Orang tua enggak bosan, mulutnya ini enggak kering basah, doain anak. Duha enggak putus, tahajud dirutinkan. Cuma minta derajat buat anak. Sekarang kamu jadi baik karena doa mereka. Kata Rasulullah begitu. Siapa yang menyangka kalian besar karena doa orang-orang seperti mereka? Bahagiakan hati mereka. Rasakan kenikmatan memandang dua pemandangan paling indah di atas dunia. Memandang Ka'bah dan memandang wajah orang tua. Ini kalau antum kolaborasikan, punya rezeki, antum bayarkan ke travel, antum tuntun tangan orang tua antum. Ayo bu, angkat tangannya bu. Bismillah, Allahu Akbar. Pas lampu hijau bu ya. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Allah. Ibu ini rukun Yaman, ibu pegang. Baca baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Angkat tangan ayah, angkat tangan. Allahu Akbar, bismillah, Allahu Akbar. Bu, Pak, angkat tanganmu yang tinggi. Ini sofa menghadap kiblat. Berdoa yang baik, berdoa yang banyak, berdoa yang lama. Tidak mungkin lisannya basah kecuali mengatakan ya Allah, habli minas salihin. Habli minas salihin, ya Allah. Berikanlah kepada kami anak yang soleh. Dan doanya menerawang ke tujuh lapis langit. Anak menjadi anak yang soleh. Menerawang ke tujuh lapis langit. Anak menjadi anak yang soleh. Anak yang tahu bahwa orang tuanya makin hari makin lemah, bukan makin kuat. Sehingga dia simpulkan teknik cinta yang diajarkan oleh orang tuanya. Cinta orang tua ke anak gitu kan, masya Allah. Makin anak punya kekurangan, makin timbul cinta dia, betul? Itu cintanya orang tua. Makin anak punya masalah, makin kepikiran sama dia. Nah, kalau anak yang berilmu harus paham, ibumu, ayahmu ini makin hari makin lemah, bukan makin kuat. Maka mana fungsimu untuk mereka? Untuk mereka, untuk mereka.
1: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي

0: Mutiara Nasihat.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihin karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatul Islam, sesungguhnya di dalam haji terdapat pelajaran yang sangat banyak sekali. Baik itu pelajaran yang berhubungan dengan masalah tauhid ataupun berhubungan dengan masalah manhaj ataupun berhubungan dengan masalah tazkiyatun nufus. Karena haji adalah merupakan momen yang sangat penting sekali untuk senantiasa kita mengingat tentang hikmah-hikmah yang agung dari pensyariatan haji itu. Di mana yang paling besar adalah yaitu memetik hikmah dari haji dari sisi akidah. Di mana haji adalah merupakan simbol tentang tauhidullah. Mentauhidkan Allah. Simbol kepasrahan seorang hamba kepada Rabb-nya. Simbol ketaatan seorang hamba yang total kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah yang diucapkan oleh jemaah haji di saat mereka berihram. Kalimat-kalimat yang penuh dengan isinya adalah tauhidullah jalla wa ala. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaika la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku menyahut panggilanmu ya Allah. Labbaika la syarika laka labbaik. Ketika kita berkata, ya Allah, aku menyahut panggilanmu. Karena memang ini menunjukkan ya hakikat daripada perrealisasian sebagai seorang hamba untuk menyahut panggilan Allah dan Rasulnya. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walil rasul idza da'akum lima yuhyikum. Hai orang-orang yang beriman, istajibu lillah. Sahutlah panggilan Allah dan Rasulnya. Iza da'akum lima yuhyikum. Apabila keduanya memanggil kamu kepada sesuatu yang bisa menghidupkan hatimu. Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan setiap hamba-hambanya untuk menyahut panggilan Allah dan Rasulnya. Ini dia kita menyahut panggilan Allah untuk berhaji. Demikian seorang hamba, dia berusaha untuk semaksimal mungkin menyahut panggilan Allah. Karena ia sadar dirinya hamba. Dirinya diberikan berbagai macam kenikmatan oleh Allah. Kewajiban dia sebagai seorang hamba adalah untuk tunduk dan patuh kepadanya. Labbaika la syarika laka labbaik. Labbaik ya Allah, aku menyahut panggilanmu. La syarika lak. Tidak ada sekutu bagimu. Tidak ada sekutu, peniadaan akan adanya sekutu bagi Allah. Menunjukkan bahwa ia betul-betul menauhidkan Allah, mentauhidkan Allah. La syarika lak. Tidak ada sekutu bagimu. Tidak ada tandingan bagimu, ya Allah. Karena sesungguhnya syirik adalah merupakan dosa yang paling besar. Bahkan kedzaliman yang paling besar adalah kesyirikan. Allah Ta'ala berfirman, Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu kedzaliman yang besar. Bahkan Allah tidak pernah mengampuni dosa syirik. Dan masih mengampuni dosa yang lebih rendah dari kesyirikan. Allah berfirman, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa disyirikan, disekutukan, dan mengampuni dosa yang lebih rendah dari itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Ikhwatul Islam a'azzakumullah. Labbaika la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Innal hamda, sesungguhnya pujian, nikmat dan kerajaan semuanya milik engkau. Subhanallah, seorang hamba mengakui bahwa Rabb-nya Maha terpuji. Dan memang Allah terpuji dalam perbuatannya, Allah terpuji di dalam sifat-sifat dan namanya, Allah terpuji dalam penciptaannya, Allah terpuji dalam syariatnya, bahkan Allah terpuji dalam semua perbuatan dan ketentuannya. Walaupun manusia terkadang tidak mengerti apa yang Allah inginkan di balik itu semuanya. Maka si hamba pun berucap innal hamda, sesungguhnya pujian, wan ni'mata, dan nikmat. Coba hitung berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita setiap detiknya, setiap menitnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, kamu tidak akan bisa mensyukurinya, kamu tidak akan bisa menghitung-hitungnya. Maka ketika seorang hamba mengakui bahwa nikmat itu semuanya milik Allah, itu menunjukkan bahwa dirinya mengakui dirinya fakir. Milik dia tidak memiliki apapun. Kenikmatan badan dia, kenikmatan mata dia, kenikmatan seluruh yang Allah berikan kepada dia dalam kehidupan dunia, semuanya milik Allah. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Demikian pula kerajaan milik Allah semuanya. Bumi dan langit yang menciptakan Allah. Maka raja, ya, yang hakiki yang raja adalah Allah. Kelak tentu nanti pada hari kiamat, Allah subhanahu wa ta'ala raja, di mana raja-raja dunia pada waktu itu tidak lagi memiliki kerajaan sedikit pun juga. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Subhanallah, ucapan yang diucapkan yang penuh dengan mentauhidkan Allah, menjauhkan kesyirikan, yang merupakan penghambaan yang total kepada Allah saja, bukan kepada selain Allah. Maka subhanallah ya akhal Islam, lihatlah perbuatan-perbuatan haji itu ketika kita tawaf di Ka'bah dan kita tidak mau tawaf di selain Ka'bah. Kenapa? Karena tidak pernah Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk tawaf di selain Ka'bah. Kalau bukan karena Allah dan Rasulnya, tentu kita tidak akan melakukan tawaf di Ka'bah. Bukan berarti kita mengagungkan Ka'bah. Ketika kita tawaf di Ka'bah, apakah berarti kita menyembah Ka'bah? Tidak. Ketika kita sholat menghadap Ka'bah dan sujud kepada Ka'bah, apakah berarti kita menyembah Ka'bah? Tidak. Tapi karena pencipta Ka'bah, Rabbnya Ka'bah memerintahkan kita untuk tawaf di Ka'bah, memerintahkan kita untuk menghadap sholat ke Ka'bah. Kalau bukan karena perintah Rabbnya, kita tidak akan pernah melakukan itu. Kita hanya bersujud kepada Allah. Sebagian orang menganggap ketika kita tawaf di Ka'bah, kita seakan-akan telah mengagungkan dan menyembah Ka'bah. Ini sebuah pemahaman yang tentu sangat-sangat aneh sekali. Sebab kita tawaf di Ka'bah itu karena perintah pencipta Ka'bah. Bukankah Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Wal yatawafu bil baitil atiq." Dan hendaklah mereka tawaf di Baitul Atiq, yaitu Ka'bah. Allah yang memerintahkan. Oleh karena itulah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arba, ketika beliau mencium Hajar Aswad, apa kata Umar? "Inni la'alam." Aku ini tahu. "Annaki hajarun," bahwa kamu itu hanyalah batu. "La tadur wa la tanfa," kamu tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat sama sekali. "Laula wa laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbaltu ma qabbaltu." Kalau bukan karena aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium kamu, aku tidak akan mencium kamu, kata Umar. Subhanallah. Ini semua kita lakukan karena sebagai taat, ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Karena Allah yang memerintahkan kita. Ketika kita tawaf di Ka'bah, kita memperbanyak zikir kepada Allah. Melaksanakan perintah Allah, Rabbul Izzati wal Jalalah. Mentauhidkan Allah, mengesakan Allah, menjauhkan kesyirikan-kesyirikan. Sehingga pada waktu itu, akhal Islam, jadilah ia seorang hamba yang betul-betul tunduk dan patuh dan taslim kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatul Islam azakumullah. Lihatlah bagaimana ketundukan yang total yang dilakukan oleh para jemaah haji itu. Ketika mereka harus wukuf di Arafah di bawah terik matahari yang menyengat. Kemudian mereka pun harus pergi ke Mina melempar jamrah dengan 7 batu kerikil yang mungkin kita tidak mengerti. Kenapa harus 7? Kenapa harus melempar dengan batu? Ada apa hikmah di balik itu? Terkadang kita tidak mengerti. Tapi kita harus taslim. Kita harus tunduk yang patuh kepada Allah. Itu merupakan konsekuensi dari tauhidullah jalla wa ala. Dan seorang hamba tidak akan sempurna keimanannya, akhi, kecuali apabila ia betul-betul mempunyai jiwa taslim yang sempurna. Allah berfirman, "Fala wa rabbik la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Tidak, demi Rabbmu, mereka tidak beriman. Sampai kapan? Sampai mereka menjadikan kamu sebagai hakim. Sampai mereka menjadikan kamu sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak mendapatkan dalam diri mereka rasa berat untuk menerima keputusanmu. Lalu mereka pun taslim, dengan sebenar-benarnya taslim. Itulah hamba. Dia taslim, walaupun dia tidak mengerti apa hikmah dibalik daripada ibadah. Tapi ia tahu ini perintah Allah. Baik ia tahu hikmahnya maupun ia tidak tahu, ia tetap lakukan dengan penuh keikhlasan, mengharapkan wajah Allah semata. Betapa indahnya haji itu. Betapa ia adalah simbol keikhlasan. Betapa ia adalah simbol tauhidullah jalla wa'ala. Simbol taslim yang sempurna, seorang hamba kepada Rabbnya. Maka ya akhi, kita berusaha untuk memetik hikmah yang agung ini, untuk menjadi hamba yang sempurna dengan mentauhidkan Allah jalla jalaluh. Semoga yang sedikit ini memberikan manfaat kepada kita, dan banyak lagi hikmah-hikmah lain yang bisa kita petik dari pelajaran haji ini. Ini saja. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Soal jawab.
1: Halo, assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Bapak?
1: Dari Ahmad Fahlepi di Palembang.
2: Ahlan wa sahlan Pak Ahmad Fahlepi di Palembang, silakan ke pertanyaannya.
1: Ini saya mau tanya nih Pak Ustaz.
2: Silakan.
1: Ini masalah ini apa, tata cara pemotongan hewan ini Pak Ustaz. Pemotongan hewan. Iya,

ayam, bebek atau yang semisalnya yang disembelih, maka secara umum dia harus berbuat baik dalam penyembelihannya. Harus berbuat baik dalam penyembelihannya. Itu secara umum. Karena berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dan yang lainnya, dan juga hadis riwayat Imam Muslim, innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan untuk berbuat baik dalam setiap hal. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Jika kamu membunuh, maka perbaikilah bunuhanmu. Wa idza dzabhtum fa ahsinuz dzibha atau dzabha. Jika kalian menyembelih, maka perbaikilah dalam penyembelihan. Jadi intinya ketika kita menyembelih, berbuat baik dalam penyembelihan. Nah nanti permasalahan perbuatan baik dalam penyembelihan itu ada beberapa hal. Di antaranya satu, disebutkan dalam hadis yang sama, wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yifal yurih dhabihatahu, yaitu dia menajamkan pisaunya agar ya ketika menyembelih kita dapat berbuat baik dalam hewan sembelihan kita. Kalau pisaunya tumpul, maka kita tidak berbuat baik dalam penyembelihan kita, akan menyakiti. Kalau pisaunya tajam, maka akan tidak menyakiti hewan sembelihan kita. Itu satu. Yang kedua yaitu fal yurih dzabihatahu, yaitu hendaklah dia segerakan menyembelihnya. Jangan lambat-lambat, misalkan seret, lambat-lambat, tidak, tapi dia segerakan. Disinilah sebagian orang kadang-kadang mengatakan bahwa ketika menyembelih tidak boleh diangkat. Sebenarnya tidak seperti itu juga, akan tetapi hendaknya dia bersegera menyegerakan sembelihannya agar tidak terlalu menyakiti hewan yang disembelih. Yang ketiga yaitu tidak boleh menyembelih di hadapan hewan lainnya, kawan lainnya, apalagi sampai ditakut-takutin, ente nanti kesini nih, saya mau.

0: Saudaraku Muslim, kita simak kumandang adzan untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah.

0: Doa Zikir Pagi.
1: Fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fin nar wa 'adhabin fil qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amir rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkih, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. Tanpa tanpa mendapat pertolongan darimu, dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz, meniti langkah persaudaraan Islam.

0: yang berpegang teguh di atas sunnahnya hingga hari akhir kelak. Ya Sobat Quran yang semoga dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, alhamdulillah bahagia sekali rasanya kami dapat kembali menyapa Anda dalam program acara Kajian Mutiara Pagi
1: edisi Senin 8 Dzulhijjah 1447 Hijriah.
0: Seperti biasa Sobat Qurani, terlebih dahulu kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah ke tengah-tengah ruang dengar Anda yang kali ini disampaikan oleh pemateri
1: Ustadz Muhammad Romlan MA Hafizahullah
0: dengan pembahasan materi yang berjudul Perselisihan di Dalam Rumah Nabi. Ya, untuk mempersingkat waktu Sobat Qurani, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Pagi selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sar 'ala nahjihi wastanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَمَّا بَعَدْ. Saudari-saudari, para bunda, akhwati fillah, para ummahat, jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah kembali kita bermajlis ilmu. Di dalam majlis kita Isruna hadisan fi baiti an-nubuwah, 20 hadis di rumah kenabian, di mana kita sampai pada hadis yang ke-11 yaitu dengan tema takhasum ba'di nisa'in nabi fi baitihi, perselisihan yang terjadi di antara para istri nabi di dalam rumah kenabian. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilma. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Akhwati fillah, saudari-saudari, para bunda, jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita sampai pada hadis yang ke-11, takhasumu ba'di nisa'in nabi sallallahu alaihi wasallam fi baitihi, yaitu perselisihan antara sebagian istri nabi di dalam rumah kenabian. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kitab yang kita bahas yaitu 20 hadis di dalam rumah kenabian ini kita angkat, akhwati fillah, agar kita bisa pelajari langsung apa yang terjadi di dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa belajar.

0: langsung bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para istri, para ibunda. Demikian sebaliknya, kita belajar bagaimana para ummahatul mukminin, para ibunda kaum mukminin, bagaimana sikap mereka, bagaimana akhlak mereka ya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita ada di pertengahan dari kitab ini pada hadis yang ke-11. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana lin nabi tis'u niswatin. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki 9 istri. Fakana idza qasama bainahunna la yantahi ilal mar'atil ula illa bi tis'in. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendatangi rumah yang mana itu tempat bermalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau di rumah istri yang kebagian malam tersebut, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mendatangi rumah tersebut kecuali sudah mendatangi dari rumah pertama sampai dengan rumah yang ke-9. Dan rumah yang ke-9 adalah rumah terakhir di mana Rasulullah bermalam di rumah tersebut. Ini akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermalam di malam tersebut di rumah ibunda Aisyah radhiyallahu anha, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi dari rumah-rumah yang lain sampai kemudian yang ke-9-nya adalah rumah ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Demikian. Fa kana fi baiti Aisyah faja'at Zainab. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bermalam ya giliran di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Faja'at Zainab, maka datanglah ibunda Zainab. Famadda yadahu ilaiha. Ketika Zainab datang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulurkan tangan kepadanya, kepada Zainab. Faqalat hadhihi Zainab. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ini Zainab. Ya, ini Zainab. Fakafan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadahu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menarik kembali tangannya yang tadi sudah diulurkan kepada Zainab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaffa, menahan, menarik kembali tangannya. Fataqawalata, maka keduanya kemudian berselisih antara Aisyah dengan Zainab. Hatta istakhbata, sampai kemudian suara keduanya terasa ribut, terdengar dua suara yang ribut. Wa uqimat as-salatu, sedangkan salat sudah ditegakkan, iqamah ya qamat sudah ditegakkan. Famarra Abu Bakar ala zalika, maka lewatlah di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar. Fasami'a aswatahuma, Abu Bakar mendengar suara keduanya, suara putrinya Aisyah dan suara Zainab. Faqala ukhruj ya Rasulullah ila shalah, maka Abu Bakar mengatakan, keluarlah wahai Rasulullah menuju kepada salat, keluarlah untuk segera menegakkan salat. Wahsu fi afwahihinna turab, dan siramkanlah di mulut mereka pasir. Ya, siramkanlah pasir di mulut mereka. Fa kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah segera keluar untuk mengerjakan salat. Faqalat Aisyah, maka Aisyah mengatakan, al-ana yaqdin Nabi sallallahu alaihi wasallam salatahu. Aisyah kemudian mengatakan, sekarang Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai mengerjakan salatnya. Fayaji'u Abu Bakar fayaf'alu bi wa yaf'al, maka akan datang ayahku Abu Bakar ia akan mengerjakan demikian dan demikian. Maksudnya, ia akan marahi saya, ia akan marah kepada saya, dia akan mengerjakan demikian dan demikian. Falamma qadha Nabi sallallahu alaihi wasallam salatahu ataha Abu Bakar. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah selesai dari salatnya, maka segera Abu Bakar mendatanginya, mendatangi putrinya Aisyah. Faqala laha qawlan syadidan. Maka Abu Bakar datang kepada Aisyah kemudian mengatakan kepadanya ucapan yang sangat kuat, ucapan yang sangat keras. Maksudnya adalah ungkapan kemarahan ayahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, ia sangat keras menegur putrinya. Wa qala atasna'ina hada. Dan Abu Bakar mengatakan, atasna'ina hada, bagaimana bisa engkau mengerjakan yang demikian? Ya, bagaimana engkau mengerjakan yang demikian? Ini kalimat ingkar dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, hadis ini hadis sahih, hadis riwayat al-Imam Muslim rahimahullahu taala, sebagaimana bab yang kita angkat akhwati fillah, yaitu perselisihan di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, justru dengannya kita pelajari bagaimana keadaan yang sebenarnya di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kisah yang seperti ini, ya, kisah yang seperti ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bersikap kepada para istri, maka sungguh yang demikian mendidik umat. Sehingga kisah seperti ini diangkat bukan dalam rangka untuk membuka, ya, apa yang dirasa tidak nyaman, ya, tidak demikian akhwati fillah. Tapi justru ini disampaikan, dan ini yang menyampaikan adalah sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di mana Anas bin Malik tahu banyak tentang apa yang terjadi di dalam rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dikisahkan ini dalam rangka untuk mengambil pelajaran, ya, dalam rangka untuk mengetahui bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga mungkin ada sisi yang kurang, sisi yang salah dari para ibunda kaum mukminin, ya, demikian kita bisa mengambil pelajarannya. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, tentu mereka para ibunda kaum mukminin adalah sahabiyat. Mereka adalah para sahabat, yaitu manusia yang paling mulia setelah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Akhwati fillah, kembali kepada hadis kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam ia memiliki 9 istri, di mana Rasulullah memiliki 11 dan sudah meninggal Khadijah, ya, dan juga satu ibunda yang lain yang meninggal akhwati fillah, sehingga yang tersisa ada 9. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, inilah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap malamnya ketika ingin mendatangi istri yang mana beliau bermalam di rumahnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyapa semua istrinya. Ia menyapa semua istrinya dan terakhir datang ke rumah di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bermalam. Akhwati fillah rahimakumullah, dan juga di antara kebiasaannya bahwa di mana Rasulullah bermalam, disitulah para istri datang ke rumahnya. Ya, semuanya berkumpul di rumah tersebut. Ini akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik mereka semuanya. Rasulullah menampakkan bagaimana sayang kepada semuanya. Ya, demikian juga sikap para istri. Mereka bersatu ketika malam tersebut ada di salah satu dari mereka, maka yang lain datang ke rumahnya. Ia kemudian ngobrol, bicara, ya, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika selesai, masing-masing kemudian kembali ke rumahnya. Dan 9 rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhwati fillah, 9 rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu semuanya berdekatan. Ya, rumahnya semuanya berdampingan, berdekatan semuanya. ini akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita bahas dalam hikmah dalam pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para ibunda kaum mukminin, yakni hukum khusus untuk Rasulullah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh menikah lebih dari 4 wanita. Ini akhwati fillah rahimakumullah, dan itu hukum khusus untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu penuh dengan hikmah. Tidak ada syariat Allah ya tanpa hikmah besar yang Allah inginkan. Di antara hikmahnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatukan kabilah-kabilah yang ada. Maka 11 dari istri Nabi, 9 dari istri Nabi itu semuanya dari kabilah yang berbeda-beda. Ya, di mana kita tahu penduduk Arab mereka sangat kuat ya untuk memiliki tali kabilah atau tali kesukuan ya, ketika ada dari keluarga yang menikah dengan suku yang lain, maka demikian mereka sangat dekat. Maka ini diantara metode dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menikahi mereka. Ini akhwati fillah rahimakumullah, dan kita dapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi para ibunda kaum mukminin dalam keadaan mereka janda. Ya, dalam keadaan mereka janda, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa untuk menikahi setiap menikah gadis, yaitu mudah buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah adalah uswatun hasanah, ya contoh yang terbaik untuk kita semuanya akhwati fillah. Sehingga demikian ya, Allah Subhanahu wa taala berikan hukum khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ini kejadiannya ketika malam tersebut malamnya ibunda Aisyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai dari mendatangi ke rumah-rumah istri Nabi dan terakhir di rumah ibunda Aisyah. Dan ketika para istri datang, maka datanglah Zainab, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulurkan tangannya. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjulurkan tangannya kepada Zainab. Ternyata ditegur oleh ibunda Aisyah, hadihi Zainab, ya hadihi Zainab, kata Aisyah radhiyallahu anha, ini tangannya Zainab, dia ya, ini Zainab. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak jadi mengulurkan tangannya. Rasulullah pun kembali ya menarik tangannya. Maka setelahnya yang terjadi adalah perselisihan antara Aisyah dengan Zainab. Ya, fataqawalata hatta istakhbata. Maka keduanya berselisih sampai keduanya mengangkat suara, ya sampai terdengar tadi oleh ayahanda Abu Bakar radhiyallahu anhu, terdengar ya suara putrinya, sehingga Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, wahai Rasulullah, segera keluar menuju salat dan siramkan pasir ke mulut-mulut mereka. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di sini banyak pelajaran yang bisa kita ambil, ilmu yang bisa kita pelajari bersama akhwati fillah. Kalimat yang Abu Bakar ucapkan, atasna'ina hadha, ya ketika selesai salat, kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu kembali mendatangi Aisyah, kemudian menegurnya dengan teguran sangat keras. Ya, Abu Bakar mengatakan, atasna'ina hadha, apakah engkau mengerjakan demikian? Maksudnya adalah tidak pantas engkau mengerjakan demikian, engkau mengucapkan demikian, engkau mengangkat suara di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ya adab khusus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga adab secara umum bahwa seorang istri tidak boleh mengangkat suara di hadapan suami. Ini akhwati fillah rahimakumullah, ketika Aisyah ia mengangkat suara di hadapan Zainab, saling mengangkat suara, maka Abu Bakar menegurnya, atas na'ina hada, demikian kau kerjakan ia di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pantas yang demikian di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, keutamaan seorang wanita ya ketika ia menjaga adab di hadapan suami. Salah satu adabnya akhwati fillah adalah menjaga ucapannya. Ia demikian tidak mengangkat suara di hadapan suaminya. Akhwati fillah, saudari-saudari, para bunda rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis ini tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bagaimana membagi pembagiannya dengan adil. Ya, membagi pembagiannya dengan adil. Ketika Rasulullah menyapa duluan ke rumah-rumah, dari rumah pertama sampai rumah ke-8, baru kemudian rumah yang ke-9 adalah tempat Rasulullah bermalam. Akhwati fillah rahimakumullah, para ulama berbeda pendapat tentang wajibnya Rasulullah bersikap adil kepada semua istri. Ya, para ulama beda pendapat karena itu banyak kekhususan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian dalam prakteknya, dalam kenyataannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau benar-benar adil kepada para ibunda kaum mukminin. Beliau tunaikan kewajiban adil tersebut kepada semua ibunda kaum mukminin. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga dalam hadis ini, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, beliau tahu banyak ya apa yang terjadi di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hadis ini yang mengisahkan adalah sahabat Anas bin Malik. Anas menceritakan, aku mengabdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dari 10 tahun. Rasulullah tidak pernah mengatakan ya dengan ucapan-ucapan ya. Rasulullah tidak pernah mengucapkan kenapa tidak kau kerjakan, kenapa ini kamu lakukan. Ya, demikian menunjukkan apa, akhwati fillah, betapa agungnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama 10 tahun, akhwati fillah, ya, selama lebih dari 10 tahun tidak ada akhlak yang kurang. Ya, tidak ada karakter atau sifat yang dianggap negatif ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya semuanya adalah kemuliaan. Semua adalah akhlak yang sangat mulia. Ini akhwati fillah rahimakumullah, jawaban bagaimana para sahabat itu menjadi manusia terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Siapa itu? Para sahabat. Bagaimana bisa Allah sifati mereka umat yang terbaik dari semua umat manusia, dari semua yang menemani para nabi, para rasul? Yang terbaik adalah para sahabat. Kenapa demikian, akhwati fillah? Para ulama menjawab, karena yang mendidik mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini akhwati fillah rahimakumullah, ada kunci besar dalam suksesnya mendidik para sahabat. Kunci besarnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik mereka. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, maka kalau kita bawa di dalam mendidik keluarga kita, khususnya adalah dalam mendidik anak-anak kita, bagaimana sukses di dalam mendidik anak-anak kita, maka jadilah seorang bunda yang menjadi suri tauladan, yang menjadi qudwah hasanah untuk anak-anak kita. Ini akhwati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak banyak berbicara, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cukup tenang, sangat berwibawa, sangat sakinah di dalam mendidik para sahabat. Khususnya adalah para sahabat yang mengabdi di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti ini sahabat junior, sahabat kecil Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Tapi kok bisa mendidik mereka tanpa mengangkat suara, tanpa teriak, ya, tanpa memarahi dan yang lain? Subhanallah, karena sempurnanya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini akhwati fillah rahimakumullah, maka untuk kita bagaimana mendidik anak-anak, suri tauladan dari kita orang tua, contoh yang terbaik dari kita orang tua, iya, sehingga contoh itu lebih sampai, lebih mengena kepada anak-anak kita daripada banyak bicara. Ini akhwati fillah, pengin anak-anak rajin membaca Al-Qur'an, pengen anak-anak cinta dengan Al-Quran, tunjukkan kita cinta Al-Quran. Tunjukkan kita rajin membaca Al-Quran, kita rajin ya mengulang Al-Quran. Demikian setiap saatnya anak-anak melihat kita bersama Al-Quran. Demikian anak pun tumbuh karakter cinta dengan Al-Quran, perhatian kepada Al-Quran. Kenapa? Contoh ya, dari contoh dari orang tua. Ya, kita ingin anak-anak kita cinta dengan ilmu. Ya, benar-benar cinta dengan ilmu, semangat kepada ilmu, bersungguh-sungguh kepada ilmu. Maka apa yang kita kerjakan, akhwati fillah? Tunjukkan kepada anak-anak kita perhatian kepada ilmu. Kita cinta kepada ilmu. Kita selalu perhatian kepada kitab-kitab, buku-buku, ya. Kita baca dalam setiap harinya, mungkin harus selesai satu buku, dua buku, ya, kita baca. Demikian kita perhatian sekali dengan kitab, perhatian sekali dengan buku. Apa yang terjadi pada anak-anak? Mereka juga sama, akan meniru dari apa yang ada pada kedua orang tua. Ini akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pelajaran dari tumbuhnya Anas bin Malik di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Anas bin Malik ini sahabat kecil, dia sahabat junior. Tapi subhanallah, begitu banyak ilmu yang diambil Anas bin Malik radhiyallahu anhu, termasuk dari para sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan dekatnya Anas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedudukan Anas ya di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dalam perkara yang sangat pribadi, bahkan itu urusan di dalam rumah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengetahuinya dan beliau meriwayatkannya. Tadi akhwati fillah, meriwayatkannya tadi dalam rangka untuk diambil pelajaran, untuk diambil ilmu, ya akhwati fillah rahimakumullah, bukan dalam rangka membuka aib atau membuka yang tidak baik terjadi di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhwati fillah, para bunda, jamaah rahimakumullah, demikian juga dalam kejadian ini kita dapati semangatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam memberikan kebahagiaan kepada para istri, sikap lemah lembut beliau kepada keluarga. Ya akhwati fillah rahimakumullah, harusnya Rasulullah dari semua kesibukannya langsung mendatangi rumah di mana itu Rasulullah bermalam, ya, pada istri yang itu bagiannya untuk bermalam di rumahnya, karena pembagian itu pembagian malam akhwati fillah, ya, pembagian adalah pembagian malam, ya. Rasulullah langsung ke rumah Aisyah saja, kalau itu bagian Aisyah itu selesai, ya, tidak ada masalah, secara syar'i juga boleh. Tapi tidak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disifati wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, sesungguhnya engkau di atas akhlak yang sangat agung, ya. Maka yang Rasulullah kerjakan apa? Mendatangi semua rumahnya, ya. Masuk sebentar ke rumah istri, kemudian bertanya kabar, bertanya keadaan, ya, selesai, kemudian keluar, masuk lagi ke rumah berikutnya, demikian sampai rumah ke-8. Ketika selesai baru masuk, ya, ke rumah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermalam. Ini akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan apa, betapa mulianya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, istausu bin nisa'i khaira. Aku berwasiat kepada kalian untuk selalu berbuat baik kepada istri, untuk selalu berakhlak mulia kepada istri. Ini akhwati fillah rahimakumullah, dalam kenyataannya demikian. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang paling sayang, yang paling lembut kepada keluarganya, kepada istrinya, selalu berusaha untuk membahagiakan mereka walaupun dengan sapaan, dengan kunjungan. Ini akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, demikianlah sifat romantisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dan demikian Rasulullah membiasakannya. Ya, Rasulullah membiasakannya setelah asar, setelah waktu asar, Rasulullah kemudian tadi mendatangi, ya, rumah-rumah para istri, kemudian menyapa mereka. Ini akhwati fillah, sampai kemudian ba'da maghribnya, waktu malamnya, kemudian masuk di rumah di mana Rasulullah bermalam di dalamnya. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada hadis ini tadi juga ada perselisihan ya, yang kita bayangkan rumah kenabian, rumah terbaik, rumah yang paling suci ya, tapi tetap sifat manusia ada ya, sifat lalainya manusia ada, sifat kurang dan salahnya manusia ada. Kullu bani adam khata, khairul khata'ina tawabun. Sebaik-baik setiap anak Adam pasti berbuat salah ya, dan sebaik-baik yang berbuat salah itu yang segera beristighfar, segera bertaubat. Ini menunjukkan bahwa semuanya sama. Bahkan Rasulullah sendiri ya, ketika salah langsung ditegur Allah Subhanahu wa taala. Ini akhwati fillah. Ketika Rasulullah bermuka masam kepada seorang yang buta, Abdullah bin Umi Maktum radhiyallahu anhu, maka ditegur Allah ya, dan Rasulullah segera kembali. Setiap kali berjumpa dengan Abdullah bin Umi Maktum, Rasulullah selalu menyambut marhaban billadhi atabani rabbi fihi. Selamat datang wahai seorang yang dengannya Allah menegur aku. Ya, selamat datang wahai seorang yang dengan engkau Allah menegur aku ya. Rasulullah selalu mengingat kejadian tersebut. Artinya Rasulullah salah tidak sebagai sifatnya manusia, salah, ada salahnya, tapi langsung ditegur Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan para ibunda, dengan para ibunda kaum mukminin ya? Apakah mereka sempurna, tidak ada salah sama sekali? Tetap ada. Ini akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Namun demikian mereka ditegur Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga ditegur Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kejadian ini teguran dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya selalu demikian. Ya bersikap mulia kepada para istri. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-6, akhwati fillah, an-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Surat Al-Ahzab ayat yang ke-6, dan nabi itu lebih utama daripada orang-orang beriman atas diri-diri mereka sendiri. Ya, nabi lebih didahulukan atas orang-orang beriman daripada mereka mendahulukan diri sendiri. Wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istri nabi adalah ibunda-ibunda mereka, orang-orang beriman. Ini akhwati fillah istilah ummahatul mu'minin, para ibunda kaum mu'minin. Ini yang menamai siapa? Para istri nabi itu ibunda kita semuanya. Ibundanya orang-orang beriman, Allah yang menamai mereka. Ya, Allah sendiri yang menamai mereka, bahwa nabi itu lebih utama daripada diri mereka sendiri. Ini akhwati fillah rahimakumullah. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas semuanya, bahkan di atas diri sendiri. Apakah lebih cinta diri sendiri atau lebih cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya harus lebih cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kejadiannya ketika Rasulullah mendatangi sahabat Ansor bersama dengan Abu Bakar dan Umar, ternyata sahabat Ansor sedang keluar mencari air. Di rumah siapa? Istrinya. Ketika tahu yang datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ya sahabiat Ansor ini segera memasukkan Rasulullah, segera dibuka pintu, segera dipersilakan agar Rasulullah ya bersama Abu Bakar dan Umar segera masuk ke rumah. Padahal yang seperti ini tidak boleh kalau itu selain Rasulullah ya akhwati fillah, harusnya tidak boleh. Ketika seorang istri sendirian di rumah, ada tamu laki-laki yang bukan mahram, maka tidak boleh dimasukkan di rumah ya. Kalau komunikasi, kalau bicara dari balik pintu ya, dari balik jendela tidak masalah. Tapi kalau memasukkan di rumah padahal suami tidak ada, mahram tidak ada, ini tidak boleh akhwati fillah. Tapi bagaimana sikap sahabiat Ansor ya, seorang wanita Ansor ini kok memasukkan Rasulullah? Karena ayat ini akhwati fillah ya, firman Allah an-nabiyyu aula bil mu'minin, nabi itu lebih utama buat orang-orang beriman daripada diri mereka sendiri. Ya, kalau istri nabi saja itu ibundanya ya, istri-istri nabi saja ibundanya kaum mukminin, bagaimana dengan nabi sendiri? Tentu lebih dari semuanya. Maka lebih utama daripada diri sendiri, sehingga wanita Ansar ini kemudian masukkan Rasulullah ke dalam rumah, dipersilahkan, ya. Kemudian suami baru datang dan seterusnya dalam kisah, ya, yang cukup panjang, kisah bagaimana sahabat Ansar ini menjamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita berbicara tentang istri-istri Nabi, beberapa kejadian yang mungkin dirasa itu kurang, ya, maka itu sifat sebagai seorang wanita, sifat sebagai seorang manusia yang tidak mungkin sempurna, ya. Tapi sisi yang lain, ditegur Allah Subhanahu wa taala atau ditegur Rasulullah atau ditegur para sahabat, ya, kejadian tersebut, sehingga mereka segera kembali kepada kebenaran. Seperti kisah kemarin akhwati fillah, sebelum hadis ini, kisah Maghfir, ya. Kisah Maghfir, ketika Rasulullah datang, ya, Aisyah sudah membuat makar, ya, dengan istri-istri yang lain, kalau Rasulullah datang, katakan, aroma apa ini? Aroma tidak sedap. Apakah engkau memakan Maghfir, ya? Akhwati fillah, padahal kenyataannya tidak. Ya, hanya karena sikap cemburu dari para istri, ya, kemudian membuat makar tersebut. Ya, ini akhwati fillah, kemarin sudah kita bahas. Demikian juga ketika mengisahkan Aisyah, ya, ketika salah satu istri mengutus pembantunya untuk mengantarkan makanan ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang Rasulullah sedang bersama para tamu, ya, kemudian Aisyah keluar dan kemudian ia dipukul tangannya sehingga makanan jatuh dan piringnya pecah, ya. Ini akhwati fillah, yang demikian dikisahkan menunjukkan apa? Inilah keadaan wanita, inilah keadaan para istri Nabi, ya, di mana mereka adalah wanita terbaik, wanita yang paling mulia, tapi apakah mereka sempurna? Tidak ada yang sempurna kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang maksum kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka demikian akhwati fillah rahimakumullah, sifat kurang yang Rasulullah sifati pada wanita, naqisatu aqlin wa dinin. Wanita itu kurang akal dan agamanya. Ya, kurang akalnya karena kesaksian tidak bisa satu orang, harus dua orang, ya. Dan kurang agamanya karena ketika datang bulan, datang haid, maka ia tidak puasa dan tidak sholat, ya. Ini akhwati fillah, fitrah dari wanita. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, demikian kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para istri. Rasulullah berusaha untuk menghilangkan semua sifat kebencian, sifat permusuhan, ya, sifat iri, dengki, hasad, ya, saling memutus, ucapan-ucapan yang miring, yang tidak baik, itu Rasulullah hilangkan dari para istri, ya, sehingga Rasulullah berusaha membersihkan hati mereka. Rasulullah berusaha mensucikan hati para istri, ya, agar tumbuh di dalam hati mereka cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga mereka benar-benar sayang dan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya dalam keadaan demikian. Sehingga Rasulullah datangi semua istri di rumah-rumahnya, dan di malam tersebut semuanya berkumpul di rumah istri yang mana Rasulullah bermalam di dalamnya. Kemudian bersama dengan semua istri yang ada, akhwati fillah, Rasulullah membersamai mereka. Ini apa? Tujuannya tidak lain adalah mendekatkan semua istri, ya, sehingga mereka semuanya dalam keadaan bersih, hati mereka bersih, pikiran mereka bersih. Ini akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi sangat adil, ya, di dalam bersikap kepada semuanya. Ya, bersikap kepada semua istri tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersikap sangat adil, ya, tidak ada yang didahulukan satu dari yang lain. Adapun tadi ketika Rasulullah menjulurkan tangan, para ulama menyebutkan tidak mungkin kalau sikap itu kemudian Rasulullah ingin berbuat tidak adil. Sehingga para ulama mengatakan Rasulullah tidak sadar kalau itu istri yang lain, ya, karena Rasulullah sedang di rumah Aisyah, ya. Rasulullah tidak sadar kalau itu istri yang lain, sehingga Rasulullah menjulurkan tangannya. Makanya ketika ditegur, Rasulullah segera menarik tangannya, ya tidak jadi menjulurkan tangannya. Ini akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebagian yang lain tadi bahwa kewajiban adil untuk Nabi SAW, para ulama beda pendapat, walaupun secara kenyataan Rasulullah SAW adalah seorang suami yang paling adil kepada semuanya. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pelajaran dari hadis ini bahwa Rasulullah SAW ketika selesai bersama mereka, Abu Bakar menegur, ya segera sholat wahai Rasulullah, ya tinggalkan mereka dan siram mulut mereka dengan pasir. Rasulullah segera ke masjid dan kemudian sholat mengimami para sahabat. Ini menunjukkan apa akhwati fillah, bahwa menyentuh kulit perempuan itu tidak membatalkan wudhu, ya menyentuh perempuan tidak membatalkan wudhu. Kebiasaan Rasulullah SAW mencium istri sebelum berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah. Akhwati fillah, ini menunjukkan tidak batalnya wudhu. Rasulullah langsung sholat, ya tidak kemudian wudhu dulu baru sholat. Ini pendapat yang lebih kuat akhwati fillah, bahwa menyentuh ya kulit istri tidak membatalkan wudhu, ya. Demikian juga kalau tidak sengaja bersentuhan ketika tawaf, ketika sa'i, ia bersentuhan dengan kulit wanita dengan tidak sengaja, apakah batal? Jawabannya tidak. Ini akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya, beliau sahabat yang paling utama, yang paling mulia dari semua sahabat yang ada. Bahkan dalam kejadian ini sahabat Abu Bakar sampai mengatakan kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, segera tegakkan salat, segera tunaikan salat, ya tinggalkan mereka, ya siramlah ke mulut mereka dengan pasir, ya. Ini akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ketika mafdul, orang yang tidak lebih utama, menyampaikan sesuatu kepada yang lebih utama, yang demikian boleh selama itu dengan adab, ya. Murid menyampaikan sesuatu kepada guru, boleh tidak? Boleh selama itu dengan adab, ya. Istri menyampaikan sesuatu kepada suami, boleh tidak? Boleh selama itu dengan adab. Maka di sini Abu Bakar radhiyallahu anhu menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seakan perintah, wahai Rasulullah, segera tunaikan salat, tinggalkan mereka dan siramlah pasir ke mulut mereka. Ini seakan perintah akhwati fillah, tapi yang demikian kata para ulama tidak lain adalah melihat maslahat keadaan di mana itu sedang terjadi. Kita tahu ketika sedang ada keributan, maka pikiran itu sangat terkuras akhwati fillah, ya. Pikiran sangat terkuras, bisa jadi karena sibuk ia memikirkan para istri yang sedang berselisih seperti itu, bisa jadi tidak terlalu perhatian kalau ternyata sudah komat, ya sudah mau ditegakkan sholat, ya. Makanya kemudian Abu Bakar yang menyapa. Ini akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, karena adanya kebaikan, adanya maslahat yang diinginkan oleh sahabat Abu Bakar. Dan ini juga menunjukkan keutamaan sahabat Abu Bakar sampai kemudian mengucapkan ini di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada kejadian ini sampai Aisyah mengangkat suara, Zainab juga demikian, ya, berselisih di antara keduanya. Ini akhwati fillah, dan itu terjadi di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini disebut bahwa sikap cemburu yang ada pada Ibunda Aisyah, ya, demikian juga sikap cemburunya dari Ibunda Zainab radhiyallahu anhuma, sehingga kemudian keduanya berselisih, keduanya bertikai dan sampai mengangkat suara, padahal itu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam pikiran Aisyah apa tadi, ketika Rasulullah katakan segera tunaikan salat, ya siramlah ke mulut mereka pasir, maka Aisyah kemudian mengatakan, sungguh Abu Bakar sangat marah kepada saya, ya, ketika nanti sholat sudah selesai pasti ayah saya akan datang, pasti ayah saya akan marah kepada saya. Itu firasatnya, ya akhwati fillah, firasatnya Aisyah, ya akan terjadi demikian. Dan ternyata benar, ketika salat sudah selesai, Abu Bakar segera keluar, segera mendatangi Aisyah, kemudian yaqulu qawlan syadidan. Ya Abu Bakar kemudian mengucapkan ucapan yang keras kepada Aisyah, mengatakan atas na'ina hada, bagaimana bisa engkau lakukan yang seperti ini di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis ini juga ada pelajaran akhwati fillah, bahwa salat itu ada penghalang-penghalangnya. Ya, salat itu ada penghalangnya. Di sini salat Rasulullah terhalangi oleh apa akhwati fillah? Terhalangi oleh ributnya istri, ya akhwati fillah. Harusnya segera ke masjid, ya, karena sudah saatnya qomat, karena imam itu datang, ya, kemudian ditegakkan iqomah, kemudian sholat ditegakkan, ya akhwati fillah. Tapi sudah saatnya iqomah, Rasulullah belum datang, ya, ada apa? Terhalangi oleh apa akhwati fillah? Terhalangi oleh ributnya para istri, para ibunda kaum mukminin, akhwati fillah, ya. Maka ini pelajaran untuk kita, ayah, bunda, ya, seorang muslim dan muslimah, perhatian kepada sholatnya. Seorang ingin mendatangi sholat, itu bisikan-bisikan syaitan banyak, penghalang-penghalang itu banyak, ya. Mungkin syaitan mengatakan nanti, qomat masih lama, ya, nanti, ya, belum apa-apa, ya, baru selesai adzan, ya. Demikian seterusnya, banyak sekali yang menghalangi. Baca ini belum selesai, lakukan ini sebentar saja, nanti segera ke masjid. Akhirnya sampai di masjid masbuk, ya. Sampai di masjid akhirnya terlambat. Akhirnya sering terlambat. Kenapa? Tadi dia tidak bisa menguasai penghalang tadi, tidak bisa mengalahkan penghalang-penghalang tadi untuk bisa menjaga salatnya. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhalangi salatnya karena keributan antara para istri tadi, sehingga Abu Bakar yang sadar sepenuhnya, Abu Bakar segera menegur, segera menyampaikan, wahai Rasulullah, segera tunaikan salat, tinggalkan mereka, ya, siramlah dengan pasir mulut mereka. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ucapan Abu Bakar tadi akhwati fillah, untuk yang pertama, wahai Rasulullah, segera tegakkan salat, segera tunaikan salat, itu langsung Rasulullah kerjakan. Tapi perintah yang kedua, siramkan pasir ke mulut mereka, bagaimana sikap Rasulullah? Apakah dikerjakan akhwati fillah? Jawabannya tidak, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak langsung ambil pasir kemudian ya menyiram mereka, ya menyiram mulut mereka, tidak, ya. Rasulullah sangat lembut, Rasulullah sangat sayang, Rasulullah sangat penyabar, ya. Maka cercaan yang seperti itu dari Abu Bakar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak kerjakan, ya. Beda dengan yang pertama tentang salat, segera kerjakan salat, maka Rasulullah pun segera mengerjakannya. Inilah sikap lemah lembut Rasulullah, sikap sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pelajaran di sini juga, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi diberikan syariat khusus terkait dengan menikah, padahal di dalam syariat Islam fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulasa wa ruba, nikailah para wanita 2, 3 atau 4, fa in lam ta'dilu fawahidah, jika engkau tidak mampu adil maka cukup satu, ya. Ini dalam syariat Islam untuk semua kaum muslimin. Adapun untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah diberikan kekuatan yang tidak diberikan untuk yang lain, ya. Rasulullah diberikan kemampuan yang tidak diberikan kepada yang lain, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala berikan syariat khusus ini akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan demikian bagaimana sikap seorang suami kepada istri, menyikapi kesalahan dan kekurangan mereka akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian, sangat sayang, sangat lembut, ya, disifati hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa wa tib wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dijadikan aku cinta dari dunia kalian istri atau wanita dan tip dan parfum, dan penyejuk mataku ada pada salat. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ya perhatikan hadis ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyifati dari dunia kalian apa yang Allah jadikan hati Rasulullah cinta. Jawabannya, Allah jadikan hati Rasulullah cinta kepada parfum dan cinta kepada wanita, maksudnya istri. Ini akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia ini perhiasan, dan perhiasan yang paling indah dari dunia ini adalah istri yang salihah. Ya, kalau untuk para suami, kalau untuk para istri, tentu perhiasan yang paling indah adalah suami yang saleh. Kemudian catatan tambahan pada hadis ini akhwati fillah, cu'ilat qurratu aini fi shalah, penyejuk mataku ada pada salat. Rasulullah capek, ya, maka minta istirahat. Ya Bilal, arih Nabi Salah. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan salat. Akhwati fillah rahimakumullah, menunjukkan kedudukan salat, ya. Bahkan salat menjadi penyejuk mata terbesar, ya, penyejuk mata terbaik. Orang pengen tenang, pengen tentram, pengen sakinah, ya, pengen hidup bahagia. Bagaimana caranya? Fokus dengan salat. Ya, fokuslah hubungan kita dengan Allah, karena tali yang paling kuat menghubungkan kita dengan Allah adalah salat. Kedekatan kita paling dekatnya kepada Allah ketika sedang sujud. Ya, demikian. Maka semakin bagus salat kita, semakin sempurna salat kita, ya, maka semakin bahagia, semakin sejuk, ya, pandangan kita, mata kita. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Demikian, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermuamalah kepada para istri. Banyak sekali, ya, kejadian-kejadian sikap Rasulullah tetap bersabar dengan kekurangan, tetap bersabar dengan kesalahan para istri, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersikap lembut, bersikap romantis kepada para istri bagaimanapun keadaan mereka. Ini akhwati fillah, dan selalu dimaklumi bahwa demikian sikap wanita, demikian keadaan wanita, ya. Fa innal mar'ata khuliqat min dil'in, wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waja ma fi dil'i a'lah, tulang rusuk yang paling bengkok, yang paling atas. Idza dhahabta tuqimuhu kasartahu, jika engkau paksa lurus maka akan patah. Ini akhwati fillah, wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, ya, sehingga sikap bengkoknya itu ada. Bagaimana sikap seorang laki-laki? Istausu binisa khairah, selalu ingatkan, selalu bimbing, selalu nasihati, ya, selalu berbuat baik pada mereka. Tapi ingat, mereka itu sikap bengkok, ya, dengan diciptakan dari tulang yang bengkok dan tidak bisa lurus, benar-benar lurus, ya. Kalau dipaksa benar-benar lurus maka akan patah. Tapi tidak boleh dibiarkan terus bengkok, ya, suami harus terus mendidiknya. Baik, demikian akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Apa yang kita kaji pada kesempatan bahagia ini, 20 hadis di rumah kenabian, ya, dan kita sampai pada hadis yang ke-11. Masih ada setengah hadis dari kitab ini, insyaallah kita bahas di pertemuan berikutnya. Demikian, wallahu taala a'lam bissawab.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Pagi,
2: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.

0: Wahyu Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengajak kepada jalan petunjuk, dia akan mendapat pahala seperti orang yang mengikutinya, tidak dikurangi sedikit pun sebagaimana pahala mereka. Hadis riwayat Muslim.

الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت

مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون

0: Mutiara Nasihat, Nasihat, Nasihat.
1: Ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah riya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Celaka orang-orang yang mengerjakan sholat tapi mereka sahun di dalam sholatnya. Mereka lalai, lalai dari sholatnya. Al-Imam Ibnu Katsir memberikan beberapa definisi dari orang yang lalai dari sholatnya. Di antaranya adalah orang yang biasa sholat, akan tetapi kemudian dia mengerjakan sholatnya di luar waktu. Sholat asar kok sengringine wis mangslub. Ini termasuk fawailul lil musallin. Amalannya ditolak. Termasuk juga orang-orang yang suka mengundur-undurkan sholat sampai waktu yang terakhir sekali, mepet garis finish. Dan itu jadi kebiasaan. Bu, jam siji bu, mundur sitpat. Bila ngeracang-ngeracang turung, turung rampung. Bu, pun setengah kali sholat duhur bu, mundur sitpatnya ngulek ya sih, turung rampung. Tanggung, bu, jam dua bu, mundur sitpatnya gongsong, gongsong. Nek ditinggal kosong, po gelemangan po. Bu, setengah tiga, bu, meh asar, asare kurang setengah jam, engko dhisik santene angger ditinggal. Napa jenenge? Dadah. Pecah, nek cara ibu-ibu napa? Asat. Pecah niku lho, nglenduk. Ki engko jangan nglenduk, kok ora gelem, biasane muni-muni. Bu, jam 3 kurang 5 menit iki kode set, Pak. Wis ngerti nyong. Ning sing ngangkat sayur kiye sapa? Biasane ya jenengan ora kersa. Kode set, tak ngangkat dandange dhisik. Saben dina salate mundur. Bapak-bapak juga gitu. Pak, laut, Pak, laut. Tanggung lagi macul. Pak, laut, lautnya yang segera kidul. Seadoh. Mundur terus. Itu kebiasaannya. Ini berarti alladzinahum an sholatihim sahun. Termasuk juga Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sholat tanpa rukun yang benar, tanpa syarat yang benar, wudune bolong-bolong, kudune tekan sikut niki meng tekan lengene, kudune raine kabeh nganti rata, ternyata meng meripat karo irunge tok, kudune tekan mata kaki kemiri ning meng epek-epek kaki kali punggung telapak kaki tidak sampai mata kaki. Ini termasuk alladzinahum an sholatihim sahun. Ditambah alladzinahum yura'un, orang yang riak di dalam sholatnya. Siapa mereka? Termasuk itu tadi. Sebagian ulama mengatakan orang-orang yang suka mundur-mundur sholat itu termasuk orang-orang yang riya, mirip seperti orang munafik. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika, mengomentari orang yang sholat asarnya mundur banget
2: dikatakan tilka sholatul munafik, itu sholatnya orang munafik. Yajlisuna yarkubu syamsa hatta idza baina qarnaihi syaitan, sehingga mereka duduk ngelongok sengringi tesih sore, ngelongok maning tesih sore maning, ngelongok maning tesih sore maning, sehingga ketika matahari itu berada di dua tanduk syaitan, yang kuruna arbaan, mereka notol di dalam sholatnya empat kali, cetut cetut cetut cetut cetut cetut. Jam 5 engko disit, 5:15 engko disit, 5:20 engko disit. Niki yajlisu yarkubu asyamsa. Ngobrol wis jam 5, ngobrol maning 5 menit. Ngobrol maning engko disit, mengko disit, mengko disit. Tilka sholatul munafik. Itu sholatnya orang munafik. Kenapa? Sholatnya orang munafik itu wa idza qamu ila sholati qamu kusala yuraunan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Orang munafik niku nek sholat kon mangkat sholat qamu kusala, bangunnya aras-arasen, males. Pak, sholat subuh, Pak. Apa wis adzan? Dereng. Ya mengko disit. Pak, mbon adzan. Apa wis komat? Dereng. Ya mengko disit. Pak, mbon komat. Wis amin apa durung? Dereng. Ya mengko disit. Pak, mbon amin, Pak. Rakaat kepira amine kuwi? La ilaha illallah. Kusala. Yuraunan nas, mereka hanya cari perhatian manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, tidak sempat mengingat Allah kecuali apa? Sedikit. Ya seperti orang yang mundur-mundur sholat itu tadi. Cuma cedut cedut cedut cedut cedut. Apa arti sholat seperti itu? Maka riya itu adalah menghancurkan amalan.

0: Soal jawab.
1: Para sahabat adalah orang-orang terbaik dan sangat sulit kita mengikuti mereka dalam beramal. Mohon nasihatnya untuk kita selalu pemuda yang sulit mengamalkan seperti amalan mereka agar tidak tertipu oleh kehidupan dunia yang fana, rusak dan terlaknat ini. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang pertama untuk tidak tergoda maka tuntut ilmu. Dengan ilmu kita akan mengetahui mana jalan yang baik, mana jalan yang buruk. Yang kedua, berdoa kepada Allah agar senantiasa ditunjuki jalan yang benar. Dan subhanallah, pentingnya hidayah, nih lihat, pentingnya hidayah itu surat Al-Fatihah yang merupakan umul Quran, sumbernya Al-Quran. Inti surat Al-Fatihah apa? Minta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Ayat-ayat pertama sebelum ihdinas siratal mustaqim itu adalah pendahuluan untuk minta petunjuk. Ayat-ayat setelah ihdinas siratal mustaqim itulah hasil tatkala orang dapat petunjuk. Itu indahnya petunjuk. Dan jujur, apa yang saya sebutkan ini saya dengar ceramah. Jadi saya ingin sampaikan kepada bapak ibu bapak sekalian. Indahnya petunjuk. Termasuk indahnya petunjuk. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim. Itulah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ayat ini adalah puncak Al-Quran. Semua ayat setelahnya sampai An-Nas tujuannya ayat ini. Ya, maka jangan pernah lupa untuk meminta petunjuk. Ayat ini Alif Lam Mim, dzalikal kitab hudal, dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin, itu adalah tujuan dari Al-Qur'an. Barulah menyatakan semua ayat dari mulai Al-Baqarah ayat 3 sampai An-Nas semuanya adalah proses untuk mendapatkan petunjuk tadi. Maka berdoa kepada Allah, terutama hati-hati tatkala kita sudah mulai futur. Ya, sudah mulai malas, sudah mulai menurun, yang dulunya aktif pengajian, lalu karena ustaznya sudah biasa setiap hari dilihat, jarang duduk pengajian. Ya. Saya kehilangan kawan-kawan saya dulu yang hadir pengajian. Yang sepantaran umurnya dengan saya. Mohon sampaikan suara saya, hadir di pengajian. Ya. Lihat bapak-bapak yang baru, subhanallah. Yang lama-lama mana? Where are you? Kemana kalian? Bosan melihat saya mungkin. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoa kepada Allah agar kita tetap minta petunjuk itu, ya, meskipun kita menganggap diri kita sudah mendapat petunjuk, tetap minta petunjuk. Lihat Rasulullah SAW. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala din. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Yang ketiga, jadi poin pertama, tuntut ilmu. Ilmu ini penting, karena dia yang bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Mana jalan yang lurus, mana jalan yang baik, yang buruk. Yang belok, yang menyimpang. Yang ketiga, yaitu kalau sudah mulai malas, sudah mulai menyimpang dari agama, sudah lebih condong kepada dunia, sedikit-sedikit sudah mulai masbuk rakaat pertama. Ya, pekan depan masbuk rakaat kedua. Sampai akhirnya kecanduan masbuk paling terakhir. Itu masbuk paling terakhir itu bila datang? Apabila? Hah? Sebelum? Masbuk paling terakhir. Apabila datang? Sebelum? Salam apa? Sebelum salam? Imam. Pengalaman berataan kelak. Ya? Termasuk yang berbicara di hadapan bapak-bapak. Maka kalau sudah mulai itu, maka coba cari kawan-kawan yang seperjuangan. Kawan-kawan yang memang ingin ridha Allah. Kawan-kawan yang tahu tujuan hidup. Kawan-kawan yang kita cintai karena Allah. Kawan-kawan yang membimbing kita memang bahwa tahu kehidupan hakikat dunia. Kemudian yang keempat, ingat mati. Ingat ketika kita berhadapan dengan Allah, apa yang kita akan bawa? Ingat ketika dihadapkan oleh Allah, diminta pertanggungjawaban, apa yang akan kita jawab? Ingat mati. Ini yang membuat orang-orang bisa istiqamah. Dan yang berbicara di hadapan Bapak cuma bisa memberikan nasihat. Dan nasihat sebelum kepada Bapak Ibu untuk diri pribadi. Adapun mengamalkannya, mungkin saya yang paling lemah. Ya, maka tetapi kita kan watawasau bilhaq, saling nasihat menasihati dengan kebenaran. Wallahu a'lam.
0: Kriteria hewan kurban. Pertama, dimiliki dengan cara yang halal. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Hadis riwayat Muslim. Kedua, jenis hewan kurban sesuai dengan ketentuan syariat. Imam An-Nawawi menyebutkan, ulama bersepakat bahwa kurban tidak sah kecuali dari jenis unta, sapi, dan domba atau kambing. Ketiga, hewan kurban memiliki usia minimal yang telah ditetapkan syariat. Usia minimal domba, genap 6 bulan. Kambing, genap 1 tahun. Sapi, genap 2 tahun. Unta, genap 5 tahun. Hadis riwayat Muslim. Keempat, bebas dari cacat. Cacat tersebut adalah buta kedua atau sebelah matanya, sakit, pincang, dan sangat kurus hingga terlihat lekuk tulangnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i. Kelima, peserta urunan hewan kurban tidak boleh melebihi batas maksimal. Batas maksimal sapi, 7 orang. Batas maksimal unta, 10 orang. Untuk domba dan kambing, tidak boleh ada urunan.

0: Soal jawab.
1: Ya, baik, saya ulangi pertanyaan dari Bapak di Gorontalo. Selama ini beliau belum bisa untuk berjamaah di masjid karena sholat berjamaah di masjid imamnya tidak tumakninah dan bacaan Al-Fatihahnya belum benar, Ustaz. Bagaimana menurut Ustaz sikap yang terbaik bagi Bapak tadi? Terima kasih, Ustaz.
2: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jazakumullahu khairan kepada Bapak yang bertanya dari Gorontalo tadi. Maka semoga kita senantiasa menjaga tentang sholat lima waktu ini, terutama yang berkaitan dengan berjamaah di masjid, sehingga masjid-masjid makmur. Dan saya katakan hanya orang-orang beriman yang memakmurkan masjid. Artinya tanda khusus orang beriman yang sangat khusus adalah yaitu memakmurkan masjid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamus shalah wa atuz zakah." Artinya sesungguhnya yang memakmurkan masjid adalah yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan mendirikan sholat, membayar zakat. Taib, dari pertanyaan tadi tentang yaitu kalau seandainya sholat berjamaah di masjid, masjidnya itu imamnya tidak tumakninah, maka jika memang benar seperti yang disebutkan dalam pertanyaan bahwa imamnya tidak tumakninah, maka tidak diperbolehkan kita untuk berimam di belakangnya karena imamnya tidak melaksanakan salah satu kewajiban dan rukun dari sholat yang mengakibatkan sholatnya tidak sah. Kemudian kalau seandainya berkaitan dengan Al-Fatihah, itu pun salah satu penyebab seseorang tidak boleh berimaman dengan orang yang salah ataupun keliru dalam membaca Al-Fatihah, karena Al-Fatihah adalah rukun dari sholat. Maka saya sarankan, pertama sarannya adalah bermusyawarah dengan pengurus masjid, kemudian jamaah masjid, agar mencari imam yang tumakninah dan juga khusyuk, ataupun imam yang ada diperbaiki. Adapun solusi bahwasanya Bapak tidak sholat di masjid, maka saya berharap untuk mencari masjid yang lain yang bisa tumakninah dan juga bacaan Al-Fatihahnya benar. Wallahu a'lam. Naam.
3: Surah Al-Buruj. Bismillahirrahmanirrahim.

0: syaitan.
1: Sungguh, orang-orang yang mendatangkan cobaan berupa bencana, membunuh, menyiksa kepada orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan, kemudian mereka tidak bertobat, maka mereka akan mendapat azab jahanam dan mereka akan mendapat azab neraka yang membakar.

Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kemenangan yang agung.

0: tidak.
1: Sungguh, azab Tuhanmu sangat keras. Sungguh, Dialah yang memulai penciptaan makhluk, dan Dia pula yang menghidupkannya kembali. Dan Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang, yang memiliki arasy, lagi Maha Mulia.
0: Fa'alun lima yurid.
1: Maha Kuasa berbuat apa yang Dia kehendaki.
0: Hal ataka hadithul junud Fir'aun wa Thamud?
1: Sudah sampaikah kepadamu berita tentang bala tentara penentang, yaitu Fir'aun dan Thamud?

0: Memang orang-orang kafir selalu mendustakan, padahal Allah mengepung dari belakang mereka sehingga tidak dapat lolos.
1: Bal huwa Qur'anun majidun fi lawhim mahfuz.
0: Bahkan yang didustakan itu adalah Al-Quran yang mulia, yang tersimpan dalam tempat yang terjaga.
2: Soal jawab.
3: Ya, banyak rusa di sana, Ustaz. Bolehkah berkurban dengan binatang seperti rusa, Ustaz? Kalau tidak, kuda, Ustaz.
4: Ini menarik ini. Pendengar sekalian, Al-An'am itu di dalam lughah syariah atau bahasa syariat yang telah dijelaskan oleh para ulama baik ketika menjelaskan dari Al-Quran maupun Sunnah, itu mencakup kambing, sapi, dan bersama jenisnya tadi kerbau sama unta. Jadi kalau seandainya kurban rusa, kijang, macam enggak boleh ya. Atau keledai liar juga tidak ada, yang rojah yang kuat tidak dibolehkan, termasuk kuda juga yang rojah yang kuat tidak dibolehkan, karena kuda itu diperuntukkan untuk kendaraan ya, wal khaila wal bighala litarkabuha, kan, untuk naik, dinaikin ya. Dengan demikian menurut pendapat yang sahih tidak dibolehkan kecuali al-an'am, karena Allah mengatakan di dalam Al-Quran itu Al-An'am ya, wallahu a'lam.
5: Kepada siapa daging kurban diberikan? Bagi mereka yang berkurban disunnahkan untuk memakan sebagian dari daging hewan yang dia kurbankan, kemudian sebagiannya lagi dia infakkan kepada fakir miskin dan dihadiahkan untuk kerabat, tetangga maupun sahabat. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, maka makanlah sebagian darinya, dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan oleh orang-orang yang sengsara lagi fakir. Dianjurkan untuk membagi kurban menjadi tiga, sepertiga untuk keluarga, sepertiga untuk tetangga yang fakir, dan sepertiga sebagai hadiah. Hal ini berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu yang menjelaskan bahwasanya Nabi SAW memberi makan keluarga beliau sepertiga, memberi sepertiga kepada tetangganya yang miskin, dan menyedekahkan sepertiganya kepada orang-orang yang meminta-minta. Alhujjah.com

0: Soal jawab.
1: Pertanyaan lewat pesan singkat.
2: Iya, silakan, Pak.
1: Dari Abdul Rashid Ridho di Lubuk Linggau, Ustaz.
2: Iya, silakan.
1: Mengenai bolehkah kita berkurban dengan sistem arisan, Ustaz?
2: Mohon penjelasan. Iya, ini lagi-lagi masalahnya utang, ya. Tapi kalau arisan itu kan utang berencana dan utang terprogram. Biasanya jeleknya yang paling akhir itu yang jadi kurban. Dan yang paling awal dapat, yang paling malas. Nah ini, jadi intinya arisan itu boleh, tapi sebaiknya dihindarkan. Jadi nggak ada larangan, karena itu jenis utang, dan utang itu harus dihindarkan. Sebagai seorang Muslim yang sudah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal ajzi wal kasal wa minal jubni wal bukhl wa min ghalabati daini wa qahri rijal, ya harusnya menghindar. Tapi kalau seandainya itu terjadi, tafadhol, silahkan, ya. Dan tolong konsekuensi, ya, karena kambing hari ini beda dengan kambing nanti. Mungkin awal arisan kambing 1 juta, nanti akhir arisan bisa 1,5 juta, itu harus konsekuen. Nah itu jangan sampai nanti, wah rugi dong saya dapat akhir. Ya itulah utang. Karena dulu utang cuma 1,000, sekarang juga harus dibayar 1,000, walaupun 5 tahun lalu. 50 tahun lalu deh, udah utang 1,000 balik 1,000. Terus gimana? Ini nilai krusnya nanti di akhirat. Itu nilai krusnya di akhirat, insya Allah.
3: Ma'asyiral muslimin, para pendengar radio Mutiara Quran Semarang, rahimakumullah. Kami membuka kesempatan untuk Anda muhsinin dan pendengar radio Mutiara Quran untuk berpartisipasi dalam pengembangan dakwah di Kota Semarang dan sekitarnya melalui donasi untuk operasional radio Mutiara Quran. Adapun program muhsinin rutin dan tetap untuk operasional Mutiara Quran di antaranya melalui transfer bank ke rekening BSI atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7100195571 atas nama Perkumpulan Radio Komunitas Mutiara Quran. Setelah melakukan transfer, Anda bisa melakukan konfirmasi melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 089625984276 dengan format nama spasi jumlah transfer spasi Radio MQ. Kami ucapkan syukran wa jazakumullah khairan kepada para muhsinin yang telah berdonasi untuk operasional dakwah Radio Mutiara Quran selama ini.
4: Radio Mutiara Quran meniti langkah persaudaraan Islam. Radio Mutiara Quran meniti langkah persaudaraan Islam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini wa ba'd. Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang dengan izin Allah berdiri pada tahun 1993 dan berlokasi di Jalan Bulusan Utara Raya nomor 12 Tembalang, Kota Semarang. Yayasan Islam Nur Sunnah memiliki visi menjadi lembaga dakwah, pendidikan dan sosial yang mencetak generasi Islam yang berilmu dan beramal berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman Salafus Saleh. Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang bergerak di bidang dakwah dengan kegiatan kajian rutin dan daurah ilmiah dengan para masyayikh dari Timur Tengah, juga bergerak di bidang sosial, ada kegiatan pelayanan ambulan, peduli bencana, bakti sosial. Dan selain bidang sosial, Yayasan Islam Nur Sunnah juga bergerak di bidang ekonomi yang merupakan bidang khusus usaha Nur Sunnah, meliputi pengembangan hidroponik, pembibitan lele, dan lain-lain. Juga bergerak di bidang umroh dan haji, yang akan melayani para jamaah umrah dan haji untuk menunaikan ibadah di tanah suci. Kemudian juga Yayasan Islam Nurus Sunnah bergerak di bidang pendidikan yang mempersembahkan pendidikan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah demi menggali dan meningkatkan potensi serta membekali dengan pendidikan mental dan intelektual terbaik dengan menerapkan metode yang mendorong anak untuk belajar aktif, kreatif, inovatif, dapat mengembangkan ide, kemampuan dalam suasana menyenangkan agar fitrah anak terpelihara, potensi alami terasah, dan terbentuk pribadi yang cerdas, memiliki kemandirian dan berkarakter Qur'ani. Yayasan Islam Nurus Sunnah Semarang menyelenggarakan pendidikan formal meliputi kegiatan kelompok bermain atau KB, taman kanak-kanak atau TK, tahfidz anak usia dini atau TAUD, bekerja sama dengan Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, dan madrasah aliyah atau MA, juga menyelenggarakan pendidikan non-formal meliputi pusat kegiatan bahasa atau pusat kegiatan belajar masyarakat mulai dari TPA sampai kesetaraan baik itu A, B, dan C, Pondok Pesantren Tahfidzul Quran atau PPTQ, serta Sekolah Karakter Imam Syafi'i atau SKIS, dan Quran dan Arabic Learning Center, yang semua ini menitik beratkan pada pembelajaran ilmu syariat Islam, Tahfidzul Quran, bahasa Arab, dan pelajaran umum. Dalam kegiatan keseharian, para santri baik yang berasrama maupun yang tidak berasrama, diwajibkan untuk melakukan sholat malam, kemudian bersegera menuju ke masjid dan sholat berjamaah dan amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, tenaga pengajar yang saat ini ikut aktif dalam mendidik di Yayasan Islam Nurus Sunnah Semarang dari beberapa perguruan tinggi Universitas Islam Madinah, kemudian Universitas Al-Azhar Mesir, kemudian LIPIA Jakarta, kemudian STDI Imam Syafi'i Jember, dan perguruan negeri dan swasta di Indonesia dan pengajar tahfidz yang bersanad. Yayasan Islam Nurus Sunnah mempunyai fasilitas masjid yang nyaman, asrama ber-AC, perpustakaan, lapangan olahraga, lab IPA, lab komputer, ruang makan, kemudian lokal kelas yang representatif, koperasi, lingkungan yang islami, ekstrakurikuler, dan fasilitas lain untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Beberapa prestasi yang sudah diraih oleh Yayasan Islam Nurus Sunnah Semarang diantaranya juara lomba tahfiz, juara lomba matan Tuhfatul Atfal, tahajji at-tibyan di Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, juga juara lomba kompetisi sain atau kompetensi sain dan fisika, juara lomba silat tingkat Jawa Bali, dan kejuaraan lain setingkat kota dan provinsi. Kami berharap dengan berdirinya Yayasan Islam Nurus Sunnah bisa mengambil bagian dalam pendidikan sosial dan dakwah. Sangat besar harapan kami untuk bisa menyumbang kiprah dakwah sunnah di masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas. Dan kami berharap mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang terbaik berupa surga kepada para asatidah, para muhsinin, dan seluruh lini yang membantu dakwah, pendidikan, dan sosial di Yayasan Islam Nurus Sunnah Semarang. Wallahu a'lamu bisawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum.